0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: desa atau masyarakat Ohoi yang ada di daerah kita. Saya ke Pak Chandra dulu pendengar, namun sebelumnya nanti kami akan ajak Anda pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di dialog interaktif pagi ini. Anda bisa bergabung di line interaktif kami 21462 dan juga bisa berikan komentar Anda ataupun ulasan dari Anda di live streaming Facebook dan YouTube RRI Tual. Pak Chandra, ini sangat menarik ya, bagaimana kita lihat desa mandiri ini apakah benar-benar sudah terwujud di Maluku Tenggara atau belum, dan sejauh ini bagaimana apa saja yang sudah dilakukan. Pak Chandra, ini bagaimana memaknai konsep desa mandiri dalam konteks pembangunan saat ini yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara?
1: Baik, terima kasih Pak Igo. Sebelum kita berbicara lebih jauh, bahwa tentu saja kita harus tahu dulu apa itu desa mandiri.
0: Yeah.
1: Jadi desa mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan untuk dapat mengatur pemerintahannya sendiri. Nah, bicara tentang pemerintahan ini berbicara tentang banyak aspek, banyak faktor yang ada di dalam desa. Jadi termasuk semua sumber daya yang ada di desa. Nah, intinya bahwa desa itu dia sudah bisa mengatur. Jadi kata dasar mandiri artinya dia sudah bisa berdiri sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari pemerintah, bantuan dari luar. Artinya bantuan dari pemerintah tetap ada,
0: tetap akan ada.
1: Ya, tetap, tapi tidak memiliki ketergantungan di situ. Desa ini sudah bisa mandiri secara sendiri begitu.
0: Dan bagaimana kemampuan mereka untuk mengelola ya bantuan oleh pemerintah ini sendiri secara mandiri.
1: Betul.
0: Ini menjadi hal penting juga ya. Tapi Pak Chandra, ini seberapa penting peran desa dalam mendukung pembangunan daerah dan juga pembangunan nasional?
1: Jadi kalau berbicara tentang peran desa, bicara tentang pembangunan, tentu saja bahwa pembangunan ini mencakup skala besar. Artinya bahwa Republik Indonesia ini terdiri dari apa? Republik Indonesia ini, bicara tentang Republik Indonesia, berarti terdiri dari desa-desa tadi. Kita menilai kemajuan suatu bangsa, ya kita lihat di desa.
0: Dimulai dari desa. Dimulai dari desa ya.
1: Kalau desa maju, desanya sudah mandiri, berarti disitulah letak keberhasilan pembangunan.
0: Iya. Benar sekali. Tadi di awal obrolan kita tadi, Pak Chandra mengatakan bahwa ketika desa itu mandiri mampu mengelola dengan sumber daya yang ada, entah itu sumber daya manusianya, kemudian sumber daya alam, dan lain sebagainya. Pak Chandra, menarik, mungkin adakah indikator yang digunakan untuk menentukan suatu desa ini telah mencapai statusnya sebagai desa mandiri, Pak Chandra?
1: Jadi tentu saja bahwa indikator-indikator atau penilaian-penilaian untuk menentukan satu desa menjadi desa mandiri itu pasti ada. Ada kriteria-kriteria. Namun saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan keputusan Menteri Desa PDT nomor 343 di Maluku Tenggara terdiri dari 160 desa. Desa tertinggal itu berjumlah 12. Sementara desa yang sudah berkembang itu ada 112 desa. Sementara desa maju ada 12, dan desa yang sudah masuk kategori desa mandiri adalah desa yang jumlahnya sudah 14 desa. Ini saya mau sampaikan Pak Igo bahwa tadinya di sebelum tahun 2018 itu Kabupaten Maluku Tenggara ada 66 desa yang masuk di kategori desa sangat tertinggal.
0: Sangat tertinggal ya?
1: Itu sebelum tahun 2018. Namun alhamdulillah kita bersyukur bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Maluku Tenggara saat ini, Bapak Muhammad Tahir Hanubun, sejak tahun 2018
0: hingga saat ini,
1: Maluku Tenggara kita sudah terbebas dari desa sangat tertinggal.
0: Desa sangat tertinggal.
1: Sudah terbebas dari 66 desa yang tadinya, sekarang ini sudah tidak ada.
0: Zero ya,
1: angkanya
0: zero ya,
1: angkanya nol ya. Dan dia masuk ke desa tertinggal, tapi desa tertinggal cuman sekitar 12 desa. Itu berdasarkan keputusan Menteri Desa PDT. Jadi artinya bahwa pembangunan Maluku Tenggara ini dari tahun ke tahun itu
0: trennya meningkat.
1: Trennya meningkat, menunjukkan angka-angka yang positif. Dan itu juga tidak terlepas dari pertama peran dan dukungan dari masyarakat
0: dan juga pemerintah.
1: Dan juga kuncinya ada di pimpinan, kepemimpinan. Nah, jadi alhamdulillah di bawah pemerintahan Bapak Bupati Maluku Tenggara, Bapak Muhammad Arhanu pun ya, Maluku Tenggara ini semakin hari semakin maju.
0: Ya.
1: Saya Pak Igo, saya selain jadi sekarang ini PLT ya di Dinas PMD, saya juga jabatan definitifnya sebagai camat. Dan jujur saja bahwa lewat kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ini kita berbicara jujur, kita camat dari pemerintahan ke pemerintahan itu Bapak Bupati ini, Pak Tahir ini paling di antara semua kepala daerah. Beliau ini yang paling suka turun di
0: jalan
1: dari satu desa ke desa yang lain. Makanya selama ini kan masyarakat kebesar itu sering mengatakan bahwa Bapak pembangunan. Saya pikir itu tidak berlebihan dan itu tidak salah. Karena apa? Karena memang kenyataannya seperti itu. Beliau berjalan, Pak Igo, bukan naik mobil atau naik motor. Berjalan dari satu desa ke desa yang lain, dari satu UH ke UH yang lain, dan ingin memastikan dan melihat langsung
0: apa yang ada di
1: UH yang ada. Jadi kondisi real, beliau tidak mau duduk lalu dapat informasi-informasi yang kurang, jangan sampai informasi
0: data yang tidak akurat.
1: Ya, orang bilang cuma mau buat Bapak senang toh. Jadi tapi tidak. Kalau Pati ini langsung turun melihat kondisi real yang ada di lapangan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya alhamdulillah saat ini di Pulau Kebesar itu kan rata-rata listriknya sudah dari khusus untuk kecamatan saya dari di utara timur itu dari Yam Timur sampai ke ujung Tanjung Burang Soin itu lampu sudah menyala semua away. Padahal dulu itu lampu ini nih sesuatu masyarakat itu bahasa kita bilang tahu umen lulusan daid itu dari dulu sampai sekarang itu masyarakat yang akan bayangkan tidak terfikirkan bahwa suatu saat nanti itu di Pulau Kebesar itu lampu akan menyala semua. Tapi saat ini kenyataannya itu
0: iya tersedianya listrik ya,
1: listrik terus internet lalu jalan semua apa
0: iya nah. sangat relevan sekali dengan apa yang kita bahas di hari ini ya, bagaimana sinergitas dari pemimpin daerah kita terhadap dinas terkait dan juga keterlibatan masyarakat di dalamnya. Tapi yang menjadi menarik Pak Chandra tadi yang disampaikan bahwa kita bersyukur sebelum 2018 di Maluku Tenggara ada desa sangat tertinggal ya,
1: 66
0: dan saat ini sudah mencapai angka 0. Ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk bagaimana menghasilkan desa yang bebas dari sangat tertinggal ini. Kira-kira program prioritas pemerintah apa yang diarahkan untuk mempercepat atau terwujudnya desa mandiri ini sendiri sehingga angka 0 ini saat ini kita raih sebagai daerah yang memang bebas dari desa tertinggal. Program prioritas apa saja yang dilakukan dinas terkait Pak Chandra?
1: Jadi Pak Igo, tentunya bahwa pasti kan banyak dinas, banyak OKP, banyak stakeholder yang punya andil di dalam penurunan tadi itu
0: angka
1: desa
0: yang tertinggal.
1: Tetapi dari dinas PMD tentu saja bahwa kita selalu memanfaatkan dana desa itu karena jujur saja bahwa kita berbicara tentang penurunan angka kemiskinan desa tertinggal dan lain-lain itu kan memerlukan anggaran, memerlukan biaya. Kita pakai itu anggaran yang ada di dana desa itu, kita menyesuaikan dengan regulasi-regulasi lalu kita sinkronkan kira-kira di desa ini tertinggalnya ini karena apa? Tertinggal dalam bentuk rumah ya. Contohnya rumah masyarakat yang mungkin tadinya atapnya pakai daun rumbia. Lewat program dana desa kita
0: diarahkan
1: untuk diganti dengan daun seng atau yang lebih bagus. Yang tadinya di utara timur sendiri mungkin banyak
0: listrik
1: lantainya yang cuman tanah liat. Bisa dipakai keramik. Lalu alhamdulillah waktu tahun 2018-19 itu kan bantuan dari pemerintah daerah untuk perumahan itu sangat-sangat besar, Pak Ibu. Tapi saya tidak ingin berbicara sampai ke situ, itu ada di wilayah Perkim. Namun yang ingin saya sampaikan tadi, mungkin ada hal-hal yang memerlukan campur tangan atau bantuan yang dapat kita bantu dengan penggunaan dana desa tadi yang sudah seperti yang saya sampaikan. Itu kita pakai untuk itu. Membantu itu.
0: Berarti ini peran yang sangat luar biasa dari dinas PMD sendiri ya. Bagaimana melihat kebutuhan yang ada di OHO ini. Tadi dijelaskan bahwa sesuai kebutuhan. Jadi pengelolaan dana desa harus melihat kebutuhan masyarakat. Urgennya seperti apa sehingga menjawab dan akhirnya bisa mewujudkan. Minimal kita sudah tertinggal, kita sudah lebih ya. Daripada desa yang tadi sangat tertinggal itu. Saat ini kita sudah tidak berada di situ lagi. Dan Pak Chandra juga ini merupakan seorang pelaku ya. Masalahnya kan seorang camat. Ini tiap hari kan ada di OHO-OHO ya.
1: Betul.
0: Apalagi salah satu kecamatan yang mungkin secara letak geografis juga cukup sulit juga untuk kita bisa mengakses ke wilayah Kebesar Utara Timur. Dan puji Tuhan alhamdulillah ya bahwa saat ini juga saya sering melihat saudara saya yang berada di wilayah Kebesar Utara Timur sudah bisa bermedia sosial. Bahkan kejadian hari ini pun bisa mereka posting di media sosial. Berkat ini sendiri, apa kehadiran infrastruktur yang ada, listrik dan juga jaringan internet, berarti saat ini pemerintah lebih memfokuskan bagaimana melihat apa sebenarnya kebutuhan atau apa yang harus dibenahi yang ada di OHO-OHO ini sendiri. Pak Chandra lagi dulu ya, sebelum nanti saya ke Ibu Sekretaris ini, kira-kira bagaimana mungkin tadi sudah dijelaskan sebagian dari peran, tapi yang ingin mungkin publik dan pendengar kita ingin tahu lebih mendalam lagi, apa peran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini dalam mendampingi desa untuk mencapai desa yang mandiri, Pak Chandra? Dari Dinas Pemberdayaan seperti apa?
1: Kita di PMD itu kan bukan pegawai negeri yang bergerak sendiri. Kita dibantu dengan ada pendamping-pendamping desa, pendamping-pendamping lokal desa. Pendamping lokal desa ini sangat membantu kita karena mereka ini langsung turun melakukan pendampingan-pendampingan di desa. Ada juga yang nanti lewat pendampingan-pendampingan itu bisa dimasukkan di dalam IDM, Indeks Desa Mandiri di situ. Lalu Pak Igo, bahwa tentunya dana desa ini kan setiap tahun itu regulasinya berubah-berubah. Nah, terkait dengan tadi itu tugas pokok PMD untuk pendampingan-pendampingan untuk kemajuan masyarakat, pembangunan dan lain-lain itu lewat itu regulasi-regulasi tadi yang di yang ada melalui peraturan-peraturan. Contohnya ya, sekarang itu di tahun 2026 ada 8 fokus pembangunan untuk pemanfaatan dana desa itu sudah memang disinkronisasikan dengan arah kebijakan dari pusat. Jadi di situ di 8 itu ada termuat semua yang ada di dalam itu. Mungkin nanti teknisnya itu bisa
0: akan dijabarkan
1: oleh Ibu Sekretaris.
0: Ibu Sekretaris, ini sudah disinggung ya, kita mencoba ingin tahu kira-kira bagaimana pemanfaatan dana desa ini untuk mendorong program-program prioritas tersebut.
2: Ya, terima kasih Bung Edo meneliti apa yang disampaikan oleh Pak Kadis PMD. Peran PMD dalam mendorong pembangunan desa melalui dana desa. Itu peran PMD adalah sebagai dalam fungsi pendamping. Memastikan seluruh penggunaan desa itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung seluruh program pembangunan desa menuju pembangunan kemajuan pembangunan desa, dalam hal ini menuju desa mandiri. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep desa mandiri itu sendiri, Pak Edo, ada kalau sebelum lahirnya Permendes nomor 2 tahun 2004 itu kita masih menggunakan Permendes nomor 16 tahun 2015, itu ada 3 komponen dasar: komponen ekonomi, komponen sosial, dan komponen lingkungan. Sementara untuk 2025 ini komponen ada 6 layanan komponen
0: Di 2025 atau 2026?
2: 2025 mulai terhitung mulai dari
0: dimulai ya. Oke. Okay. Ya, ya, ya.
2: Yang dulunya hanya 3 komponen dasar, dia meningkat menjadi 6 komponen. Minta silakan menyampaikan ada kriteria. Itu ya, kriteria. Ya, ya, ya. Kriteria. Kriteria pertama adalah dari sisi mandiri. Mandiri dari sisi lingkungan, ya. Mandiri dari sisi sosial, mandiri dari sisi layanan dasar, ya. Mandiri dari sisi ekonomi, mandiri dari sisi aksesibilitas, dan mandiri dari sisi tata pemerintahan desa. Dan kalau kita bicara tentang konsep mandiri, bukan berbicara tentang pandangan melihat,
0: ya.
2: Tapi bagaimana data membuktikan yang tadi Pak Kadis sampaikan,
0: ya.
2: Kriteria yang diakumulasi dan ditabulasi dan lahirnya sebuah skor yang diterapkan dalam keputusan Menteri Desa. Di mana tahun 2025 sendiri tadi Pak Kadis sudah menyampaikan keputusan Menteri Desa nomor 343 terkait dengan kemajuan dan kemandirian desa. Itu ya. Mungkin Pak Edo gambaran terkait dengan peran Dinas Pemda.
0: Menarik, banyak hal yang bisa kita dapatkan ya, pendengaran pemirsa Anda yang saat ini juga tengah bersama dengan kami. Ibu, nanti saya ke Ibu lagi ya. Saya ke Pak Kadis dulu nih. Ini sangat bisa dikatakan sebuah sinergitas yang baik ya antara pemerintah daerah, kemudian dalam hal ini Dinas Pemda, dan juga bagaimana melihat atau mendampingi desa-desa atau ohoy-ohoy yang ada di daerah kita. Pak Kadis, ini menurut Bapak ya, bagaimana pemanfaatan dana desa ini, apakah digunakan sudah untuk mendukung program prioritas tersebut, atau memang ada kendala di lapangan? Apakah temuan yang dari dinas temui, bagaimana pengelolaan dana desa ini, apakah berjalan sudah cukup stabil, ataukah memang ada hal-hal yang memang harus dibenahi dulu?
1: Jadi Pak Igo memang benar bahwa pemanfaatan dana desa ini sangat penting. Karena apabila pemanfaatannya disalahgunakan,
0: ya.
1: Sudah jelas bahwa pasti akan menimbulkan keterlambatan dalam pembangunan.
0: Ya.
1: Artinya bahwa banyak hal, bisa mengganggu banyak hal.
0: Ya,
1: pertama, pembangunan itu sendiri terhambat. Kedua, masyarakat bisa berkelahi.
0: Iya, secara sosial ya, ada konflik di sana.
1: Ada konflik karena penyelewengan tadi bisa mengganggu Kamtibmas.
0: Nah, ya.
1: Kita memang tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini kita bukan PMD saja, tapi saya pikir hampir semua dinas badan dengan adanya efisiensi memang itu menjadi kendala yang sangat besar. Karena apa Pak Igo, bahwa tentunya kalau kita berbicara tentang pemanfaatan dana desa, di situ ada salah satu kunci, itu monitoring dan evaluasi.
0: Ya.
1: Monitoring dan evaluasi tadi itu yang dilakukan oleh Dinas PMD. Nah, sekarang kalau memang anggarannya tidak ada, bagaimana kita bisa turun untuk mencapai 190 desa tadi itu
0: ya.
1: Masalah monitoring dan evaluasi. Nah, apalagi Pak Igo tahu sendiri bahwa di Maluku Tenggara ini kan
0: daerah kepulauan ya.
1: Tantangannya sangat besar. Tapi di daerah-daerah lain yang daratan itu dari satu ohi ke ohi yang lain mungkin 10.000 ya, di Maluku Tenggara bisa jadi 100.000, itu contohnya. Jadi memang anggarannya sangat besar, ini kita sangat terkendala ini masalah efisiensi. Nah, tetapi sebagai kepala dinas itu bukan menjadi satu hambatan bagi kita untuk menghambat pelayanan kita kepada masyarakat. Kita ada melakukan langkah-langkah. Saya berpikir begini, dari pusat, dari Kementerian Desa, Kemendagri, dari Kementerian Keuangan, mengucurkan anggaran dana desa ini, di pusat kan tidak mungkin turun di OHE untuk melakukan evaluasi dan monitoring langsung, mengontrol. Tentu saja dari pusat memanfaatkan aplikasi-aplikasi atau kecanggihan teknologi tadi. Saya berpikir, kalau memang begitu, kenapa kita di Maluku Tenggara tidak? Pak Igo, mungkin melalui efisiensi ya, mungkin keterbatasan anggaran kita tidak dapat menjangkau dari satu UHI ke UHI yang lain secara real. Tetapi tentu saja bahwa karena yang tadi saya sampaikan, kebetulan di tahun 2026 ini 8 skala prioritas itu di poin ke-7 salah satunya itu memanfaatkan kecanggihan teknologi, artinya desa digital.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Nah, di situ juga alhamdulillah kemarin itu dari 190 desa, sebagian besar desa itu sudah memasukkan anggarannya ya. Untuk pengadaan Starlink. Ya, Starlink ataupun apa namanya lah. Ya, intinya ya, ya. Begini, ini sangat membantu kita. Ini membantu kita karena yang tadi saya sampaikan, mungkin kita melakukan evaluasi monitoring ya bisa lewat kita Zoom atau ya. Bisa masyarakat sekarang hasil tanggapan ini kan ya, ya, ya, pemerintah ya. Daerah apa sudah menyediakan listrik semua-semua toh ya. Hasil tangkapan ikan sudah bisa disimpan di dalam freezer ya. Cuman penjualannya seperti apa
0: ya.
1: Ah, ini Starlink ini yang internet gratis ini ya. Internet gratis di Uhoy nanti mungkin duduk saja di kampung di Uhoy lalu mereka langsung memasarkan lewat online HP ya. Saja jadi bisa membantu ya. Ekonomi kecil jadi memang ini yang saya bilang tadi itu kita bukan karena efisiensi lalu kita jadikan itu sebagai hambatan lalu iya. Kepala pusing lalu mengurusin pelayanan tetap berjalan iya, kepada masyarakat.
0: Pelayanan mendasar tetap berjalan ada cara atau kita berteknologi ya karena di era saat ini digitalisasi itu sangat penting ya dan tidak ada salahnya itu kita mulai dari desa. Tadi dikatakan oleh Pak Chandra sendiri bahwa melakukan proses monitoring dan evaluasi sejauh ini temuan yang dilakukan yang ditemui di lapangan terkait dengan 190 Ohoy ya yang ada. Apakah memang ada Ohoy yang memang harus dilakukan semacam terjun langsung ke sana karena memang sejauh ini pemanfaatan dana Ohoy-nya belum maksimal atau memang ada hal-hal teknis yang memang mengganggu tercederanya bagaimana desa ini bisa lebih mandiri sekali. Saya mungkin ke Ibu Sekretaris ya. Mungkin temuan Ibu dan rekan-rekan di lapangan ada Ohoy-Ohoy yang ada ya 190 Ohoy ada di Maluku Tenggara ini yang memang belum menggunakan dana Ohoy ini secara maksimal dan mereka perlu mendapat catatan dan harusnya ada sebuah ya cara lebih efektif yang dilakukan oleh Dinas PMD ini sendiri, Ibu Polina.
3: Ya, terima kasih Pak Edo. Ada tiga cara untuk mengetahui bagaimana dana desa itu tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang pertama, kita lihat langsung berdasarkan hasil monitoring sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Karis. Yang kedua, berdasarkan laporan masyarakat terkait masyarakat di Ohoy setempat terkait dengan yang menurut mereka tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan dalam APBDES. Dan yang ketiga, Pak Edo juga tahu bahwa ada beberapa desa di Kabupaten Maluku Tenggara yang sampai saat ini telah ada dalam proses hukum. Dan itulah indikasi terakhir untuk proses yang terlihat adalah ada Kabupaten Maluku Tenggara yang masuk dalam proses hukum terkait dengan penggunaan desa dan Ohoy ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu singkatnya seperti itu.
0: Berarti ini memang tugas berat juga ya.
3: Sangat
0: berat sekali karena tadi juga dijelaskan letak kepulauan ini menjadi kendala juga tapi dengan berteknologi bisa mendapatkan informasi yang real ya berdasarkan tadi para pendamping desa ataupun memang perangkat Ohoy yang ada perangkat desa yang ada bisa melaporkan secara mandiri atau secara langsung melalui teknologi yang ada. Yang ingin saya tanyakan kalau di Dinas Pendidikan mereka menggunakan MTH Smart ya artinya para guru yang berada di wilayah cukup jauh misalnya Kebesar Utara Timur atau Kebesar Utara Barat bisa ingin melakukan hal-hal terkait dengan kepentingan akademik pendidikan mereka bisa mereka mengakses MTH Smart ini. Apakah di Dinas PMD juga ada menggunakan aplikasi untuk bisa bagaimana melihat atau menjangkau atau melakukan proses monitoring terhadap Ohoy-Ohoy ini sendiri?
1: Jadi Pak Igo memang bahwa seperti yang disampaikan tadi Dinas Pendidikan memang waktu itu betul saya juga pernah ke situ dan masuk di Dinas Pendidikan itu sebelah kiri waktu itu tuh ada monitor besar itu dan MTH Smart dan itu sudah digunakan khusus kalau kita di Dinas PMD ini memang ada beberapa aplikasi kebetulan kita ini di pemanfaatan dana desa ini di bawah tiga kementerian Kemendagri, Kemenkeu dan Kementerian Desa tadi.
0: Ya, ya, ya,
1: jadi
0: ya.
1: ada dua aplikasi yang sudah umum diketahui oleh desa, masyarakat ya, ya, desa ya, yang sampai saat ini sudah digunakan, yaitu Siskeudes dan Omspam. Siskeudes ini aplikasi yang digunakan dalam rangka mulai dari perencanaan sampai kepada pelaporan. Ya. Itu dikembangkan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri.
0: Ya.
1: Sementara Omspam tadi itu untuk memonitoring dana-dana transfer dan dana desa yang turun di DOH tadi itu dikembangkan oleh Kementerian Keuangan.
0: Ya.
1: Jadi tentu saja bahwa karena ini pemanfaatan dana desa ini kan berbicara tentang masalah anggaran, masalah uang.
0: Ya.
1: Makanya memang aplikasinya itu langsung aplikasi resmi dari pusat
0: ya,
1: langsung.
0: Ya, ya, ya.
1: Jadi kita dari dinas badan ya. Karena aplikasi ini kan digunakan juga tidak mudah. Ini memang butuh sumber daya manusia yang betul-betul mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan. Karena berhubungan dengan masalah IT tadi.
0: Ya,
1: mungkin itu.
0: Pak. Berarti di dinas Pemda ini sendiri ada memang ada aplikasi yang memang terintegrasi ya secara dari pusat ya, sehingga digunakan oleh OHOI sendiri juga dan juga tentu dari dinas PMD untuk melakukan pendampingan dan lain sebagainya. Kira-kira apakah memang pantauan ibu, saya ke ibu dulu nih, ibu sebagai seorang sekretaris yang juga sering melakukan beberapa pekerjaan berat dari Pak Kadi sendiri, apakah memang data atau temuan di lapangan memang kendala yang tadi dikatakan harus memiliki sumber daya manusia yang cukup ya untuk bisa bagaimana menggunakan atau berdigitalisasi yang lebih maju lagi. Ini temuan di lapangan apakah memang ada OHOI yang belum memang memenuhi ataupun belum menginput data secara terintegrasi di aplikasi yang sudah disampaikan oleh Pak Chandra ini sendiri, Ibu?
2: Ya, terima kasih Pak Edo, terkait dengan temuan belum ada OHOI yang menginput data yang disampaikan oleh Pak Kadis terkait dengan Siskeudes, itu memang tidak ada.
0: Tidak ada ya?
2: Karena kalau tidak ada maka desa itu tidak bisa melakukan penyaluran dana desa.
0: Oke.
2: Kemudian beliau tambahkan satu Pak Edo, kalau tadi Pak Kadis bilang terkait dengan aplikasi, terkait dengan penggunaan dana desa itu sendiri, di Pemda juga, Bapak, kalau Pak Edo ingin melihat seluruh data yang ada di desa, Bapak Edo bisa ada masuk pada link data indeks desa.
0: Ya.
2: Di sini juga dia ada punya terkait dengan seluruh informasi yang desa, terkait data desa ada di situ. Dan kemudian yang kedua adalah kemarin kita baru membahas terkait dengan desa pintar, program statistik.
0: Ya.
2: Di situ seluruh desa diharapkan dapat mengupload seluruh data yang terkait dengan apapun data yang ada di desa dan bagi pengguna data desa bisa melihat itu. Hanya memang sampai saat ini aplikasi itu belum dikembangkan secara menyeluruh, hanya beberapa desa dan keterbatasan sumber daya OHOI sendiri belum mampu untuk mengaplikasikan komputer itu sendiri untuk bisa data cepat dan akurat itu saja.
0: Tapi mungkin dari dinas Pemda sendiri kalau melihat kendala yang ada ya atau keterbatasan yang ada, pernah mungkin mengerahkan pihak OHOI atau aparat OHOI ini sendiri untuk melakukan semacam BIMTEK, pelatihan-pelatihan dilakukan atau seperti apa nih Pak Chandra?
1: Ya Pak Ibu, terkait dengan hal ini memang selama ini kita selalu melakukan pendampingan-pendampingan.
0: Ya.
1: Jadi di awal-awal tahun, hampir setiap tahun, itu karena kebetulan regulasi ini juga kan sering berubah-ubah cara pengisian dan sebagainya. Makanya kita selalu menyurati OHOI untuk operatornya ke PMD kita lakukan pendampingan pelatihan. Walaupun sekarang memang kita ketahui bahwa secara aturan karena efisiensi bukan cuma perjalanan dinas yang dipangkas, tetapi juga masalah pelatihan tadi karena keterbatasan anggaran, tetapi kita selalu melakukan itu secara manual. Jadi kita surati ya dari OHOI, seperti contoh ya, mungkin di tangga hari ini kecamatan ini, esoknya kecamatan lain lagi gitu. Jadi datang kita selalu Ibu Sek dan teman-teman dari kepala bidang maupun kepala-kepala kasubidnya selalu melakukan pendampingan. Ya anggap saja pelatihan. Ya kira-kira demikian Pak Ibu.
0: Pendengar dan pemirsa, ada yang saat ini juga tengah bersama dengan kami di Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa. Menit ke 36 bergeser dari pukul 10 di pagi ini. Kami ajak Anda yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif kami 21462, dan juga Anda bisa berikan komentar Anda di live streaming Facebook dan juga YouTube RRI Tual. Tadi juga sudah disinggung terkait dengan bagaimana desa yang berteknologi dan lain sebagainya. Kemudian saya mungkin ke Ibu Sek lagi dulu ya Ibu. Ibu Sek, ini menarik bahwa memang program prioritas pemerintah ini yang diarahkan untuk mempercepat bagaimana terwujudnya desa mandiri sudah dilakukan ya oleh dinas PMD terkait. Tentu tidak hanya dinas PMD, tapi ada beberapa instansi yang memang butuh sebuah sinergitas ya antara beberapa instansi, terutama sebagai mereka yang memang mengalami apa yang namanya pembangunan ini sendiri, masyarakat Ohoy sendiri atau masyarakat desa. Ibu, sejauh ini bagaimana penguatan ekonomi desa ini tentu menjadi salah satu kunci menuju desa yang mandiri. Yang ingin saya tanyakan, mengapa penguatan ekonomi desa itu perlu dilakukan?
3: Ya, terima kasih Bung Edo. Pertanyaannya adalah mengapa penguatan ekonomi desa itu perlu dilakukan?
0: Ya, ya.
3: Saya mengawali dengan Maluku Tenggara, ya. Desa sangat kaya dari sisi laut, pertanian, hutannya.
0: Saya setuju.
3: Tapi pertanyaannya, kenapa masih banyak desa, warga masyarakat yang
0: masih
3: tertinggal dan miskin? Kunci pertama adalah desa itu sendiri bahwa mampu untuk bagaimana mengelola potensi yang ada dalam desa untuk peningkatan pendapatan.
0: Iya.
3: Terkait dengan pentingnya pengembangan ekonomi terhadap menuju desa mandiri, tadi saya sudah sampaikan salah satu kriteria daripada desa mandiri adalah mandiri secara ekonomi. Mandiri secara ekonomi itu bukan berarti desa itu terima bantuan, tapi bagaimana dia mengelola potensi. Dia mengembangkan seluruh lembaga perekonomian yang ada di desa untuk meningkatkan pendapatan dirinya maupun pendapatan desanya.
0: Iya.
3: Sehingga dari 6 elemen kunci kemandirian desa, dia masuk dalam mendukung peningkatan status mandiri.
0: Ya, ini menarik bahwa memang mungkin lebih ke arah bagaimana masyarakat kita ini, kita mendasari mereka dengan mindset ya. Karena terkadang di warga masyarakat kita lebih banyak tunggu dulu ada bantuan dari pemerintah baru kita bisa bergerak, tanpa adanya sebuah paradigma yang positif yang seperti dijelaskan oleh Ibu sendiri. Melihat dulu apa menjadi kekayaan yang ada di daerah kita ini atau di Ohoy kita ini, dan kita secara mandiri mengelolanya. Itu tentu akan berdampak positif juga ya.
3: Sangat.
0: Dengan adanya bantuan dari pemerintah justru semakin lebih mempercepat pembangunan itu sendiri. Terima kasih Ibu Sekretaris yang sudah juga memberikan gambaran positif bagaimana ini penguatan ekonomi desa ini harus dilakukan seperti apa, dan kita juga harus mengenal ya potensi daerah atau Ohoy, potensi yang ada di Ohoy kita ini sendiri, sehingga bisa dikelola secara lebih mandiri lagi untuk sebuah pembangunan desa yang lebih mandiri. Anda, kami masih nantikan pendengar dan pemirsa di line interaktif kami di 21462, dan juga komentar Anda di live Facebook dan juga YouTube RRI Tual. Saya ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, ini tadi di awal obrolan kita tadi kan sempat juga Pak Kadis mengatakan bahwa pembangunan itu kan dimulai dari Ohoy ya. Karena kalau pembangunan ini siapa yang menjadi objek menjadi objek pembangunan kalau tidak ada masyarakat Ohoy ya. Ini sangat menarik. Pak Kadis, sejauh ini tantangan geografis dan juga bagaimana kita melihat tadi apa yang dikatakan oleh Ibu sendiri terkait dengan Maluku Tenggara ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup, yang sangat luar biasa ya. Kita punya laut yang sangat luar biasa, daratan dan juga bahkan hutan kita ya. Ini harus dikelola secara maksimal. Sejauh ini apakah ada program dari pemerintah pusat yang disasarkan kepada masyarakat Ohoy yang belum dilakukan ataupun saat ini dalam perjalanan tapi masih ada kendala yang ditemui sehingga program ini belum bisa berjalan secara lebih maksimal lagi?
1: Terima kasih Pak Igo. Jadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Igo tadi, memang sangat pas dengan kondisi yang ada saat ini
0: ya.
1: Bahwa memang program-program dari pemerintah pusat sekarang itu kan hampir semua program yang turun di daerah itu kita PMD selalu dilibatkan, mulai dari penurunan angka kemiskinan, stunting, MBG, Kopdes, dan lain-lain. Selalu PMD dilibatkan. Kita selalu ada surat masuk dari baik dari WA maupun Zoom meeting. Itu selalu PMD dilibatkan. Karena apa? Saya selalu berpikir, ini anggap saja PMD ini kita sudah kerja semua pekerjaan dari dinas badan. Karena semua program-program yang dari pemerintah pusat itu semua itu PMD selalu dilibatkan. Jadi ternyata setelah saya pikir-pikir memang betul, karena

0: 160 OHI ini kan tidak mudah Pak Igo, 192 tambah OHI yang wadik. Kita ada 192 OHI. Jangankan kita bentuk kopdes, badan hukum apa semua saja belum ada bagaimana. Nah, cuman memang di daerah kita kan beda, beda dengan di Jawa sana. Nah, cuman karena mau buat bagaimana ini karena arahan perintah langsung dari pusat ya. Waktu itu dalam rentang waktu beberapa waktu yang sangat sempit. Kita berkolaborasi seperti yang Pak Igo sampaikan tadi.
1: Ya.
0: Memang di banyak kesempatan selalu kita diarahkan oleh pimpinan dalam hal ini Bapak Bupati Maluku Tenggara untuk dinas badan kita selalu berkolaborasi. Jadi waktu itu kebetulan karena Kopdes ini instansi teknisnya ada pada dinas koperasi. Makanya PMD dan koperasi. Kita keliling 192 OHI untuk melakukan musyawarah-musyawarah. Ya namanya musdeskhusus, musyawarah desa khusus itu
1: ya.
0: Untuk memilih pengurus-pengurus Kopdes. Setelah itu Kopdes ini harus berbadan hukum, harus di akta notaris
1: ya.
0: Nah, kita fasilitasi lagi ya, seperti Pak Igo tahu bahwa memang kan ini bukan fasilitasi orang dari ini lah, naik motor sampai naik ya. Mobil sampai ini kan dari pulau sana,
1: dari pulau ke pulau,
0: pulau ke pulau, makanya ya. Kan memerlukan anggaran, tapi apa boleh buat karena ini arahan dari pusat ya,
1: ya.
0: Kita bijaki ya. Lagi dari dana desa
1: ya.
0: Dianggarkan untuk membantu pembentukan Kopdes tadi itu sampai kepada dan alhamdulillah waktu Menteri Desa PDT turun ke provinsi waktu itu seluruh kabupaten kota ada alhamdulillah Maluku Tenggara dari 192 desa semua 100% kita sesuai target sudah berbadan hukum waktu itu.
1: Luar biasa
0: ya.
1: Jadi memang sudah berbadan hukum dan kita berharap semoga pembangunan koperasi desa Merah Putih ini bisa
0: ya.
1: Berjalan dengan baik ya dan tepat pada apa ya capaian target di sejauh ini bagaimana kendala yang ditemui di koperasi desa Merah Putih Ibu mungkin bisa
0: sebelum Ibu Sek sampaikan saya mau ya. Menyampaikan dulu bahwa memang tidak dapat dipungkiri kendala yang hampir semua OHI itu masalah lahan. Masalah lahan karena lahan ini kan tidak dibeli Pak Igo. Ya. Ini sifatnya dihibahkan dari OHI.
1: OHI kepada pemerintah.
0: Ya, jadi yang pokoknya bagaimana caranya lah kepala OHI musyawarah dengan masyarakat lalu ya, mungkin ada yang punya lahan lebih atau bagaimana ya diserahkan kepada OHI untuk di itu bangun Kopdes tadi itu.
1: Ya.
0: Jadi memang kalau wilayah kecil ini hampir ada tapi tidak terlalu banyak masalah lahan yang muncul, tapi kalau di kebesar itu tuh hampir di semua kecamatan itu pasti ada.
1: Ada desa atau
0: kita apa ya? Kita terkendala dengan lahan tadi.
1: Ibu sejauh ini mungkin data atau temuan di lapangan berapa jumlah OHI yang sudah saat ini melaksanakan pembangunan koperasi Desa Merah Putih ini sendiri?
2: Terima kasih Pak Edo, mungkin secara tepat saya tidak terupdate. Karena memang itu tadi Pak Kadis sampaikan itu merupakan tupoksi daripada dinas koperasi. Namun sampai sejauh ini kurang lebih telah 16 OHI yang telah siap untuk pembangunan. Tadi Pak Kadis menyampaikan bahwa permasalahan pertama adalah tanah. Permasalahan lain kita belum bisa menyampaikan karena koperasinya sendiri belum berjalan. Bagaimana mungkin kita mau mengatasi masalah? Mungkin itu pertama lahan dulu kalau sudah jalan baru kita berbicara terkait permasalahannya.
1: Jadi warga masyarakat OHI ini harus kita butuh sebuah kerjasama yang baik ya antara mungkin pemilik lahan, perangkat OHI dan juga tentu ada pendampingan dari instansi terkait. Tidak hanya dinas PMD ya, dinas koperasi dan juga beberapa instansi lagi yang memang membutuhkan sebuah sinergitas yang baik juga untuk bisa mewujudkan koperasi Desa Merah Putih ini sendiri. Kita tahu menuju kemandirian ekonomi desa kan dengan adanya koperasi Desa Merah Putih sangat membantu warga masyarakat OHI ya, dan memang butuh Anda juga peringatan pemirsa sehingga ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan kita bisa capai target. Ibu, sebelum saya ke Pak Kadis, ini nanti pertanyaan menarik juga. Apakah memang ada desa atau OHI yang menjadi barometer atau contoh terhadap bagaimana desa mandiri yang ada di Maluku Tenggara? Saya mungkin ke Pak Kadis dulu ya. Apakah ada di Maluku Tenggara desa yang memang sudah cukup mandiri juga?
0: Jadi seperti yang tadi saya sampaikan Pak Igo bahwa untuk data yang ada pada kita sekarang di Maluku Tenggara itu ada 14 desa.

0: yang masuk desa mandiri, yaitu mungkin bisa dapat saya sebutkan Langgur, Nilmof, Berlilir, Namar, Kolser, Danar Ternate, Ohera, Wabuhidertom, Danar Oheseb, Alar Mursoin, Mar, dan itu 14
1: OHI. 14 OHI ini ya. Pastikan ada apa ya, assessment atau penilaian atau standar yang ditetapkan sehingga mereka ini bisa dikatakan sebagai desa mandiri. Sejauh ini apa saja standar yang sudah berhasil mereka lakukan sehingga mereka ini dikategorikan sebagai desa mandiri atau barometer desa mandiri yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga bisa jadi contoh untuk OHI-OHI lain juga ya yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara ini sendiri. Saya mungkin ke Ibu Paulina.
2: Ya, terima kasih Pak Edo. Kembali lagi saya sampaikan awal tadi bahwa untuk masuk desa mandiri itu dia harus ada enam komponen dasar. Pertama adalah,
1: boleh dilihat catatannya Ibu? Boleh. Enam komponen dasar ya.
2: Mandiri secara layanan dasar. Pendidikan, kesehatan, kemudian secara sosial.
1: Mungkin kita bahas satu persatu ya. Kalau pendidikan dan kesehatan sudah pasti harus memiliki sarana fasilitas.
0: Sarana-prasarana. Pendidikan juga. Seperti puskesmas, sekolah, itu hal-hal yang mungkin tanpa dijelaskan yang langsung dilihat. Yang langsung dilihat di
1: Kalau pendidikan mungkin apakah memang adanya sarana-prasarana pendidikan ataukah memang warga masyarakat yang memang sudah mengenyam pendidikan tinggi atau pendidikan? Itu seperti apa di indikatornya? Kalau untuk pendidikan sendiri, Ibu?
2: Mungkin Pak Edo, dari sisi pendidikan itu ada dua dalam sarana dan SDM-nya, tingkat pendidikannya. Mulai dari jenjang PAUD sampai dengan SMA. Itu ketersediaan sarana itu yang ada di OHI.
1: Dan SDM ya?
2: Dan SDM, dari tingkat status pendidikan.
1: Kemudian yang kedua kita mungkin bedah lebih.
2: Kemudian yang kedua adalah terkait sosial. Itu terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam segala hal, mulai dari perencanaan pembangunan desa sendiri, pelaksanaan sampai pada evaluasi. Karena tadi disampaikan oleh Pak Kadis, desa tidak bisa berjalan sendiri, harus ada komponen seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga dari sisi ekonomi, kembali ke tema utama kita, lembaga ekonomi. Tadi Pak Edo sebutkan Koperasi Merah Putih, dan saya menambahkan juga, jangan kita lupa bahwa kita punya BUMDes.
1: Betul.
2: Bagaimana pengembangan sarana ekonomi mendukung OHI mandiri. Kemudian yang keempat adalah lingkungan, pengelolaan lingkungan sumber daya alam hayati juga merupakan salah satu komponen penilaian ekonomi, dan aksesibilitas itu konektivitas dan transportasi antar wilayah, dan yang terakhir adalah tata kelola pemerintahan. Tadi Pak Ero bilang contoh konkret. Saya bisa menggambarkan kalau bicara tentang tata pemerintahan, marilah kita belajar dari Langgur. Dari sisi pemerintahan, kalau kita bicara pengembangan ekonomi, marilah kita bicara dengan Ngo. Kita belajar dengan Ngo, karena dari situ bagaimana Bungo bisa mengembangkan wisata. Dari sisi lingkungan, mari kita bicara pada OHI di Namar, Mengeu, yang bagaimana menjaga stabilitas keamanan dan OHI-OHI lain. Mungkin secara satu persatu kalau kita membahas, waktunya akan cukup, Pak Edo. Saya yang dapat gambaran singkat.
1: Sangat menarik sekali. Kita akhirnya bisa ketahui banyak hal ya. Ini bagaimana keberadaan OHI-OHI kita dengan pencapaian-pencapaian yang sudah diraih dan bisa menjadi contoh konkret. Sehingga berharap tidak hanya 14 OHI ya, tapi semoga 192 OHI yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara ini bisa statusnya sebagai desa mandiri atau OHI mandiri. Tentu semua itu kan butuh apa ya, keterlibatan warga masyarakat juga. Bagaimana, pertanyaannya saya ke Pak Kadis lagi dulu nih, bagaimana partisipasi dari warga masyarakat atau dari dinas PMD sendiri mendorong sehingga warga masyarakat ini bisa aktif untuk terlibat dalam proses pembangunan OHI ini sendiri?
0: Ya Pak Edo, memang tidak dapat dipungkiri bahwa memang selama ini hampir di semua OHI, khususnya di OHI-OHI yang statusnya masih pejabat, hampir rata-rata itu dukungan masyarakat kepada pembangunan itu memang masih di bawah, belum memberikan dukungan yang full. Nah, padahal kita ketahui bahwa pembangunan itu walaupun pemerintah kasih turun anggaran, bantuan, walaupun bantuan yang banyak, tapi kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat itu percuma. Contohnya seperti penggunaan dana desa yang dari tadi kita bahas. Kalau penggunaan dana desa itu kesadaran yang muncul di masyarakat tidak ada, itu berarti bantuan-bantuan yang tadi turun itu mubazir. Yeah. Contohnya seperti mungkin kita lakukan bedah rumah.
1: Yeah.
0: Sekarang pemerintah sudah kasih turun anggaran, lalu UHOI mencairkan dibagi kepada penerima-penerima manfaat tadi. Tapi kalau disalahgunakan, uang yang diterima yang tadinya untuk membeli bahan-bahan bangunan bisa disalahgunakan untuk membeli barang-barang lain, akhirnya pembangunan tujuan yang tadi itu bisa
1: tidak tercapai.
0: Jadi itu contohnya. Tapi alhamdulillah memang untuk beberapa tahun terakhir setelah COVID-19 itu memang di UHOI itu pembangunan fisiknya itu sudah tidak ada.
1: Yeah.
0: Yang lebih fokus itu pemberdayaan dan BLT-BLT. Namun yeah, BLT juga dari tahun ke tahun itu pemerintah pusat mau kasih turun, artinya secara perlahan akan dihilangkan. Supaya tadi kita belajar untuk berusaha bekerja
1: secara mandiri,
0: jangan ya, cuma harap bantuan-bantuan pemerintah.
1: Dari pemerintah
0: di Maluku Tenggara ini kan dulu waktu saya kecil, saya ingat-ingat waktu saya kecil dulu itu kita sering makan embal, Pak ya,
1: ya,
0: Pak Igo. Sekarang ini kan embal ini susah nggak ada lah. Justru embal ini harganya sekarang lebih mahal daripada beras.
1: Iya.
0: Karena apa? Oh, ini sudah terlanjur kebiasaan selalu menunggu bantuan dari pemerintah. Makanya kasihan ini secara real saja bahwa di OHO ini kan seharusnya kan masyarakat ini beli sayur dari kampung, dari OHO, tapi sekarang kebalik. Orang-orang dari OHO dari Pulau Kebesar sana datang ke sini, pulang itu bawa sayur dari kota. Ini kan memang ini menjadi pekerjaan rumah.
1: Iya.
0: Pekerjaan rumah untuk kita semua, bukan cuma PMD saya, tapi saya rasa melibatkan banyak pihak yang ini memang pemandangan-pemandangan seperti ini kadang kita melihatnya seperti lucu, cuman kan ini sangat prihatin.
1: Ini yang terjadi.
0: Prihatin
1: yang ada ya.
0: Apalagi MBG ini kan sekarang dibutuhkan pasokan pangan yang pangan sangat besar yang cukup. Nah, kalau masyarakat kita selalu saat penganggaran, saat musyawarah desa itu selalu kita arahkan untuk OHOI, ketahanan pangan itu masyarakat menanam.
1: Iya.
0: Untuk supaya ekonomi masyarakat bisa berputar, karena kita harus menjemput bola.
1: Iya.
0: MBG ini turunkan sudah pasti ikan, sayur itu diperlukan dalam jumlah yang besar. Iya. Maka masyarakat harus menyiapkan itu supaya ekonomi itu juga bisa berputar. Iya. Tapi itu tadi kata kuncinya itu harus dikembalikan lagi kepada kesadaran masing-masing. Apakah kita mau maju atau tidak, itu saja mungkin dari saya, Pak.
1: Lebih mandiri untuk mengelola ini cara terbaik dari kita yang ada di OHOI ya, sehingga mewujudkan apa yang namanya OHOI mandiri atau desa mandiri. Terakhir sebelum kita akhiri obrolan kita di dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa, saya mungkin ke dua-duanya ya, ke Pak Kadis dan juga Ibu Sekretaris sendiri. Target yang ingin dicapai pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara terkait dengan peningkatan status desa ini, apakah ada punya target terkait dengan peningkatan status desa kita di Maluku Tenggara ini dari tahun-tahun ke depan? Apakah ada target yang ditetapkan? Sehingga mungkin tadi kita sudah bebas dari yang namanya sangat tertinggal ya, tapi mungkin target ke atas lagi.
2: Ya, terima kasih Pak Edo. Terkait dengan target, yang pasti kita punya target. Target utama Dinas PMD adalah bagaimana menuju desa mandiri di tahun 2030 dengan indikator jelas setiap tahun. Tahun 2025 kita targetkan itu ada 10, ternyata ada peningkatan 114. Sampai dengan tahun 2030, walaupun dengan kondisi perekonomian negara kita yang tidak baik-baik saja, Dinas PMD tetap mempunyai target menuju desa mandiri. Sampai pada 2030 kita akan mempunyai 40 desa mandiri. Harapan kami semoga
1: dapat terwujud.
2: Dapat kalau gitu, Pak.
1: Begitu, Pak. Amin. Mari kita sama-sama doakan, tentu tidak hanya sebuah doa, tapi bagaimana semua elemen terkait ya bekerja sama untuk mewujudkan desa mandiri. Saya ke Pak Kadis ya, sebelum kita akhiri obrolan kita, perkara pemirsa di dialog interaktif kita Maluku Tenggara Penyapa. Pak Kadis, mungkin ajakan untuk masyarakat kita agar lebih berpartisipasi secara aktif lagi untuk mendukung keberhasilan program prioritas pemerintah ini terkait dengan desa mandiri ini sendiri.
0: Ya, jadi tentu saja bahwa desa ini tadi saya sampaikan bantuan dari pemerintah turun semua-semua, tapi kalau yang ada kesadaran dari masyarakat itu kan percuma. Jadi begini, marilah ketong sekarang semua itu berpikir ke depan. Ketong hilangkan semua perbedaan-perbedaan, mungkin ada salah-salah paham sedikit-sedikit di OHI itu hal yang lumrah. Namanya kehidupan manusia itu kan sudah seperti itu, tapi mari kita lihat kepentingan yang lebih besar. Mari kita lihat, ini kan Bapak Bupati ini nih di daerah ini turun ke OHI, ke pusat itu jalan dari satu kementerian ke kementerian yang lain untuk berusaha bagaimana supaya bantuan-bantuan dari pusat itu turun ke masyarakat Maluku Tenggara. Makanya saya mengajak kita sekalian, pertama itu kita menjaga kondisi Kamtibmas dulu, karena mau buat apa saja tapi kalau masalah Kamtibmas ini seng aman, seng damai itu pasti terganggu. Jadi mari ketong dukung program-program pemerintah, minta kepada masyarakat apapun program pemerintah, apapun yang diturunkan oleh pemerintah daerah itu tolong didukung dan dijaga. Aset-aset yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah, tolong dijaga di OHI masing-masing. Saya pikir mungkin itu, Bung Igo.
1: Terima kasih Pak Chandra dan juga Ibu Paulina sudah bersama kita di Maluku Tenggara Menyapa pagi ini. Berharap semoga tetap melakukan proses monitoring dan evaluasi ya untuk seluruh 192 OHI atau 190 desa yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Kita ketahui bahwa desa ini merupakan ujung tombak pembangunan dan kemajuan sebuah daerah, sangat ditentukan oleh kemampuan desa dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentu terwujudnya desa mandiri. Mari sama-sama kita bergandengan tangan mewujudkan Maluku Tenggara menuju ya desa mandiri di tahun 2030. Saya harus akhiri obrolan kita, Pregar dan pemirsa di dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa pagi ini. Tentu nanti kami akan jumpa lagi di edisi mendatang dengan narasumber lainnya juga, dan tentunya kita akan masih bahas terkait dengan Maluku Tenggara Menyapa. Saya Igo pamit dari hadapan Anda sekalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda, dan tentu selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026.
3: Makasih. Pak Igo, bete langsung gak usah telepon dari tangan, turun di kafe cepat terus.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smor, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

101 RRI Tual di Langgur menemani Anda pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia menemani kami dari pagi hingga kini. Semoga berbagai informasi yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda pendengar. Dan baru saja kita ikuti Maluku Tenggara menyapa untuk edisi hari ini di 1 Juni 2026. Selamat untuk kita semua ya, di mana memperingati hari lahir Pancasila yang mana menjadi menguatkan jiwa Pancasila di hari kelahiran Pancasila sebagai pilar keutuhan bangsa. Bagaimana kita memaknai lahirnya Pancasila di hari ini? Iya, bagi Anda, Bapak Ibu dan juga para kaula muda yang masih tetap semangat untuk berkarir, berkreasi, berekspresi dengan berbagai kelebihan Anda. Jangan pernah minder ya dengan apa yang Anda miliki saat ini. Tetap maju up apa yang Anda punya, kelebihan yang Anda punya. Untuk para pemuda yang mana menjadi garda terdepan untuk membangun bangsa. Nah pendengar, kami informasikan untuk Anda di pukul 12 atau jam 12 nanti akan kami hadir lagi dengan dialog pengarus utamaan gender dengan topik perempuan dan literasi, yang mana akan menghadirkan dua narasumber kami pendengar bersama Ibu Rofiko Kabalmai SC atau Sarjana Psikologi sebagai pemerhati perempuan dan anak, dan beliau juga sebagai penggiat literasi, dan ada Ibu Ratna Sari Tamher SOS MSC sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, beliau juga sebagai penggiat literasi. Nah sejauh ini bagaimana perkembangan perempuan dalam hal pengaruh untuk membangun daerah? Pendengar, akan kita bahas bersama dua narasumber ini yang dipandu oleh saya sendiri. Nantinya kita akan bersama di jam 12 waktu Indonesia bagian timur. Tetap bersama kami pendengar, sukses untuk Anda yang sudah memulai hari di hari libur. Gunakan sebaik mungkin waktu Anda untuk lakukan hal-hal yang positif, tentunya yang berguna untuk diri Anda, keluarga dan orang banyak ya. Dan hati-hati juga bagi Anda Bapak Ibu yang tengah dalam perjalanan dengan berbagai urusan Anda. Kami punya dua lagu pilihan spesial untuk Anda. Ada Tanpamu punya Ipang, disusul Isyana Saraswati.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pancasila menyemangati kami untuk belajar, memberi kami ruang untuk menyembah Sang Pencipta.
2: Kamu harus rajin beribadah ya nak.
0: Iya Bapak.
1: Mengajarkan kami arti hak dan kewajiban.
3: Habis makan bantu Mama cuci piring ya.
0: Iya Mama.
1: Mengajarkan kami sikap sosial.
4: Tahu hidup menolong.
1: Membuat kami bangga bisa berpendapat dan dihargai. Memberi ruang bagi kami untuk berkarya.
0: Pancasila menyemangati kita untuk menang.
1: Menjamin kemerdekaan dan persatuan.
5: Kita bersatu untuk maju.
1: Bagi kami, sekali Pancasila, tetap Pancasila.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Aduh, Bapak, kok stop ngerokok sudah?
1: Hei, barang kenapa lah? Seng bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, seng rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, seng? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti asap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pancasila menyemangati kami untuk belajar, memberi kami ruang untuk menyembah Sang Pencipta.
2: Kamu harus rajin beribadah ya nak.
0: Iya Bapak.
1: Mengajarkan kami arti hak dan kewajiban.
3: Habis makan bantu Mama cuci piring ya.
0: Iya Mama.
1: Mengajarkan kami sikap sosial.
0: Kita harus hidup menolong.
1: Membuat kami bangga bisa berpendidikan.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur. Jam 11 lebih 43 menit. Sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk kita ikuti siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila melalui program 3 Jakarta untuk Anda pendengar langsung dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat untuk edisi hari ini di 1 Juni 2026.

Mendengar lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan untuk Anda di saat ini dan selanjutnya kita ikuti siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila untuk Anda di edisi hari ini melalui program Matiga Jakarta.

lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI, Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat-saat di monitor radio Anda, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat-saat di monitor radio Anda, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, komandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: ある。
1: Iya, aku juga.
2: Parade. Istirahat di tempat. Help.
3: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono Esos Emhan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
1: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri di tadi sudah diperkenalkan, untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna, yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdengar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-undang dasar
3: mohon berdiri.
1: Ya, benar Presiden Pak
0: Soeharto peringatan
1: dilahir
0: Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
3: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara

0: Tuhan.
1: Salam kebangsaan.
2: Hormat senjata.

0: 那个沈家道
1: Gang. Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata.

0: Aga, senjata!
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, mendengar kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat senjata.

0: gol! Senyor Tó!
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tanda kebesaran tutup.
1: Hormat senjata!

0: Tegak. Senjata. Hit.
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Gerak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati, Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan. Apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Satu yang berlaku dari Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
5: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
2: Ya Allah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Acá, ¡Sanyata! ¡Kak!
1: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat

0: が参加だ。
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadop saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan hari lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Yang pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Demikian saudara, baru saja kita ikuti upacara peringatan hari lahir Pancasila untuk Anda di edisi hari ini, tepatnya di 1 Juni 2026. Dan pendengar, Anda kini kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Tualdi Langkur. Kami pancar luaskan melalui frekuensi 103,6 MHz. Terima kasih juga untuk Anda yang memilih bersama kami melalui streaming di RRI Digital.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Apakah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah? Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta Hijang, Kabupaten Maluku Tenggara, pendengar, selanjutnya kita simak penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang satu gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini sejarah.
1: Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Oh, jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya,

Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros, dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat gebrakan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's header!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami. Jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
3: But anyway, I was able to finish second.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Saskiraj Rankireddy Siraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Pusaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak akar bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan, kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Mendengar demikian sajian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, dan Anda kini kembali mengudara bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langkur.

0: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

0: Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, pendengar, kami cukupkan saja lagu-lagu pilihan Beri Ramadan untuk Anda. Dan selanjutnya kita ikuti Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara. Kami ajak Anda pendengar, kita bergabung bersama program Satu Ambon.
1: Berjaringan ya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya Susan Sapasuru dibantu kru Lintas Seribu Pulau RRI Ambon. Dan pendengar, kita awali informasi pertama dari RRI Tual yang menyampaikan informasi tentang Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara fokus jalankan 3 program strategis demi menunjang pembangunan daerah ini menuju Indonesia Emas 2045 bersama reporter Maya Pranira.
2: Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara fokus jalankan 3 program strategis demi menunjang pembangunan Maluku Tenggara menuju Indonesia Emas 2045. Ketiga program dimaksud yakni program pengembangan kapasitas kepemudaan, peningkatan olahraga, dan peningkatan kepramukaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara, Debi Bunga, mengatakan program-program tersebut telah dijalankan sejak awal Januari 2026. Khusus program pengembangan kapasitas kepemudaan mencakup beberapa kegiatan, diantaranya peningkatan kapasitas daya saing kepeloporan.
3: Dari 3 program itu ada kegiatan-kegiatan yang memang per Januari sampai dengan saat ini sudah dilaksanakan. Terhadap program pengembangan kapasitas kepemudaan itu ada mencakup 4 kegiatan. Yang pertama, peningkatan kapasitas daya saing kepeloporan, kemudian peningkatan kapasitas wirausaha pemuda pemula. Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara sudah melakukan kerjasama, baik itu dengan Balai Latihan Kerja Ambon maupun dengan Balai Latihan Kerja Bandung.
2: Meski dihadapkan dengan kondisi finansial daerah yang belum stabil, namun pihaknya berkomitmen tetap memberikan pelayanan di bidang ini secara optimal. Dalam pelaksanaannya, kata Bunga, ditemukan fakta di lapangan bahwa pemuda di Maluku Tenggara memiliki potensi dan kreativitas yang tinggi, sehingga memudahkan pihaknya dalam menjalankan berbagai program tersebut. Meski diakui masih terdapat banyak kekurangan yang harus dibenahi, salah satunya infrastruktur penunjang, namun melalui 3 program ini diharapkan dapat terus memberikan ruang berkreasi bagi generasi muda dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Sasaran pengembangan ini tidak hanya menyentuh bidang olahraga, tetapi juga menyasar kepada pengembangan minat dan bakat lainnya seperti wirausaha dan otomotif. Sejumlah stimulan berupa bantuan juga sudah diberikan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengembangan potensi pemuda di Maluku Tenggara demi mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
4: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
1: Baik, pendengar dari RRI Tual, kita ada di RRI Ambon ya. Pendengar, mengakhiri Lintas Seribu Pulau siang ini, kita ikuti laporan dari RRI Ambon, Lina Tehupuring. Terkait Disperindak Maluku minta warga laporkan pedagang nakal lewat layanan hotline.
5: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan temuan pedagang nakal di Pasar Mardika Kota Ambon melalui layanan hotline resmi. Hotline tersebut disiapkan secara real time untuk menerima berbagai keluhan dan laporan dari konsumen. Ia meminta masyarakat untuk tidak langsung memviralkan dugaan pelanggaran pedagang ke media sosial sebelum menyampaikan laporan kepada pihak terkait. Menurutnya, laporan langsung akan mempermudah Disperindak Maluku melakukan pembinaan dan penanganan secara tepat demi menjaga situasi perdagangan yang kondusif di Kota Ambon Provinsi Maluku.
6: Kita punya hotline di Pasar Mardika yang real time, silakan melakukan laporan di situ. Ini ada pedagang nakal, ada pedagang yang begini, ada begini, silakan laporkan kepada kami supaya kita sama-sama melakukan pembinaan.
5: Dikatakan pihaknya intens melakukan pengawasan dalam upaya melindungi hak-hak konsumen di Maluku. Pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh barang kebutuhan yang aman, layak, dan sesuai ketentuan. Disperindak juga memastikan stok bahan pangan pokok dalam kondisi aman dan terkendali. Meski demikian, pengawasan distribusi dan pemantauan terhadap komoditas tertentu tetap diperketat. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas seribu pulau hari ini, Senin 1 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, siang ini saya Susan Sapasuru mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di lintas seribu pulau berikutnya.
4: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Dan selanjutnya kita bersama di pengarus utamaan gender untuk edisi hari ini dengan topik perempuan dan literasi. Dan edisi Senin 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari lahir Pancasila juga untuk kita semua. Bagi Anda pendengar, selamat merayakan bersama dengan keluarga. Semoga dengan lahirnya Pancasila tepatnya di hari ini menjadi motivasi untuk kita semua. Dan pendengar, kami selanjutnya temani Anda di program acara pengarus utamaan gender terkait dengan topik perempuan dan literasi bersama narasumber yang sudah hadir di studio siang ini pendengar, yang nantinya akan kita bahas terkait dengan topik. Ada narasumber pertama kami yaitu Ibu atau biasa kita sapa Bunda, ya, Bunda Rofiko Kabalmai SPC atau Sarjana Psikologi. Beliau sebagai pemerhati perempuan dan anak dan juga sebagai penggiat literasi. Kita sapa dulu nih. Selamat siang Bunda, apa kabar?
1: Selamat siang.
0: Baik ya Bunda.
1: Baik, selamat siang juga yang lagi mendengar.
0: Iya. Ya. Aktivitas Bunda gimana nih? Baik saja ya.
1: Iya. Beberapa hari lagi sibuk-sibuk juga sih.
0: Iya. Di bagian literasi gitu ya.
1: Seperti jadi penggiat literasi, jadi aktivitasnya di seputar situ aja.
0: Baik, Bunda, terima kasih. Dan narasumber kami yang kedua ada Ibu Ratnasari Tomher SOSMSI. Beliau sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual dan juga beliau aktif di sebagai penggiat literasi. Selamat siang Ibu.
2: Halo, selamat siang Ibu Ellen.
0: Baik,
2: apa
0: Ibu
2: kabar?
0: Baik Ibu.
2: harusnya saya yang ditanya ya.
0: Iya dong. Baik ya Ibu ya.
2: Alhamdulillah sangat baik sekali. Iya. Dengan semangat hari lahir Pancasila kita harus lebih semangat lagi lah,
0: iya,
2: pastinya
0: betul.
2: Ya, sebagai penggiat literasi utamanya.
0: Iya, apalagi iya, kita perempuan ya.
2: Iya, harus.
0: Iya. Baik, pendengar, iya, itu tadi dua narasumber kami dan pendengar, dalam konteks pembangunan dan yang inklusif, perempuan memiliki peran yang sangat strategis sebagai agen perubahan baik dalam keluarga, lingkungan sosial maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita akan bahas terkait dengan perempuan dan literasi. Langsung saja pendengar, kita ikuti dan saya Bunda dulu nih, Bunda, yang Bunda lihat sekarang ini bagaimana kondisi literasi perempuan di Kota Tual nih, Bunda, seperti apa?
1: Ya, sebelum kita bicara lebih jauh, kita samakan persepsi dulu ya,
0: iya,
1: tentang apa itu literasi ya, karena kan pengertian literasi sendiri itu kan mengalami seiring perkembangan zaman kan,
0: iya, betul,
1: perubahan. Kalau dulu tuh hanya sekedar bisa membaca, bisa menulis, bisa menghitung. Sekarang ini dengan perkembangan teknologi semakin jadi pengertiannya sudah lebih berkembang menjadi bagaimana seseorang bisa memahami, mengolah dan menggunakan informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai media, bisa melalui buku atau media sosial atau media-media yang lain ya. Jadi, nah di sini kalau kita melihat memang peran perempuan itu sangat menentukan juga karena kan tidak semua orang sekarang kan semua tidak terlepas dari punya media sosial, punya akun, punya terpapar banyak informasi lah.
0: Iya, nah,
1: jadi
0: ya.
1: Dan memang kalau kita lihat di mana-mana itu perempuan itu kan berkumpul.
0: Iya.
1: Selain memang dia punya fungsi dia di rumah sebagai ibu atau sebagai seorang perempuan pekerja, dia selalu punya komunitas, ada komunitasnya, ada tempat berkumpulnya. Nah, di situ kan terjadi pertukaran informasi yang sangat dahsyat.
0: Iya.
1: Memang bisa saja informasi itu bermanfaat atau juga ternyata itu tidak terlalu bermanfaat. Ada yang salah begitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi memang kalau memang kalau di Kota Tual sih belum ada sebuah penelitian bahwa bagaimana sih tingkat literasi perempuan. Tapi secara umum kami sebagai penggiat literasi penggiat literasi di Kota Tual itu sebagian besar itu perempuan.
0: Iya.
1: Kota biasa ya. Maluku Tenggara ya. Iya. Ada laki-laki tetapi lebih banyak itu
0: lebih
1: perempuan.
0: Dominan begitu ya.
1: Lebih dominan ya. Perempuan. Itu kan nanti kita kenapa gitu loh.
0: Iya.
1: Kenapa sih lebih banyak perempuan gitu kan. Nah, terus dan perempuan-perempuan itu juga bukan perempuan ada yang berkeluarga, ada yang sudah punya pekerjaan yang di sektor-sektor formal.
0: Iya.
1: Terus ada juga yang memang belum berkeluarga tetapi semua tuh
0: aktif begitu ya?
1: Memberdayakan dirinya, memberikan dirinya untuk perkembangan literasi di Kota Tua dan itu dilakukan secara sukarela gitu.
0: Luar biasa.
1: Jadi seperti itu.
0: Iya, jadi kita tidak bisa ukur ya sejauh mana perempuan itu di Kota Tual dengan tingkat literasinya seperti apa, tapi yang pasti adalah perempuan saat ini lebih dominan ya untuk hal literasi. Iya, Ibu Ratna boleh ditambahkan sedikit, Ibu silakan.
2: Iya, baik, terima kasih Ibu Ellen ya. Saya pertama-tama saya mengapresiasi dulu nih kita, terima kasih karena sudah diundang di sini ya. Kalau teringat memori 20 tahun yang lalu,
0: waduh,
2: kita statusnya adalah dosen dan mahasiswa. Kebetulan saya dan Bunda Yayu ini adalah sebelum kita terjun ke dunia literasi saat ini, kita juga berpengalaman di akademisi gitu ya. Bunda Yayu sebagai sarjana psikologi, kemudian saya ada di ilmu komunikasi dan kita sama-sama.
0: Dan ini dosen saya ya.
2: Dan ini sebagai proses pembelajaran juga dan akhirnya kita bisa berada di posisi sekarang.
0: Iya betul.
2: Nah, bicara perempuan dan literasi memang seperti yang apa yang disampaikan Bunda Yayu tadi benar. Saya kebetulan beberapa tahun terakhir ini bergeliat dalam dunia literasi karena itu tuntutan profesi.
0: Iya betul.
2: Kebetulan dipercaya sebagai sekretaris di perpustakaan dan kearsipan dan itu menjadi tugas utama kami. Bagaimana bisa menggandeng teman-teman pegiat literasi untuk mengembangkan literasi di Kota Tual. Dan rata-rata ketika kita bergiat di masyarakat itu kebanyakan kita ketemunya adalah perempuan semua gitu. Dan ini menjadi kebanggaan bahwa kita perempuan ini tidak mau ketinggalan.
0: Iya,
2: tidak
0: betul.
2: Nah, peran sebagai awalnya mungkin kita sebagai ibu di rumah bagaimana kita mengajarkan anak-anak itu kita untuk bisa membaca, menulis seperti yang tadi disampaikan Bunda Yayu juga bahwa bukan hanya sekedar membaca dan menulis setelah mengalami transformasi, apalagi ada juga yang namanya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
0: Iya, betul.
2: Bahwa itu membutuhkan kita untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran dalam dunia literasi seperti itu.
0: Jadi selama ini ibu juga lagi apa ya, semangat-semangatnya karena memang karirnya dia dipercayakan menjadi sekretaris juga di sana.
2: Iya, kebetulan dan didukung oleh
0: tidak kebetulan itu.
2: Dan kebetulan didukung oleh Bunda Yayu yang ya sebelumnya kita memang sudah sebagai sahabat, teman, sebagai kakak yang kebetulan dunianya tuh sama gitu. Jadi kita saling support lah.
0: Iya, luar biasa kedua ibu ini. Iya, saya ke Bunda lagi. Ini bagaimana tingkat literasi perempuan ini berpengaruh terhadap hidup keluarga nih, Bunda? Yang Bunda lihat saat ini.
1: Ya, sebelum menjawab kita harus lihat dulu literasi sebagai sebuah gerakan ya. Jadi literasi ini kan bisa dipahami sebagai sebuah gerakan dan itu memang secara nasional itu ada. Itu ada Permendikbud yang mengatur itu. Jadi literasi sebagai gerakan itu kan ada tiga. Sebagai gerakan literasi nasional itu ada tiga. Literasi sekolah, literasi di masyarakat, dan literasi di keluarga.
0: Okay.
1: Kalau kita balik lagi kayak menjawab pertanyaan Ellen tadi bahwa peran perempuan sebenarnya peran perempuan itu sebenarnya bisa ada dalam ketiga-ketiganya semua.
0: Iya, betul.
1: Karena perempuan sekarang kan sudah go public kan, ada di sekolah, ada di sebagai guru, di masyarakat juga dia menjadi bagian dari anggota masyarakat.
0: Bahkan menduduki tempat-tempat penting strategis di daerah
1: di keluarga. Keluarga itu kan memang sama-sama. Keluarga itu kan ada ayah, ada ibu, ada anak ya. Jadi memang peran perempuan di sebagai literasi, sebagai seorang yang berperan dalam literasi keluarga itu memang dia sebagai peletak fondasi awal.
0: Betul sekali.
1: Jadi, bayangkan dia kan seorang ibu, dia kan mengatur segala. Jadi tidak hanya mana bahwa dia mengajarin anaknya membaca. Kita belum ngomongin sampai dia punya anak dulu deh. Dia mempersiapkan diri menjadi seorang ibu aja.
0: Baik,
1: itu kan dia harus benar-benar punya pemikiran yang jauh ke depan. Dia harus menyiapkan diri kan. Jadi sebelum berkembang biak dia harus berkembang baik gitu. Jadi bukan hanya perkara nanti punya anak dulu baru ingat bagaimana sekarang kan orang harus mempersiapkan diri ya untuk sebagai untuk berkeluarga. Ilmunya apa sih? Nah, kita kan harus belajar ilmu untuk berkeluarga tuh harus ada ilmu. Semua
0: kan harus disiapkan dengan baik.
1: Harus punya pengetahuan berkeluarga itu seperti apa, terus apalagi punya anak. Dan penelitian-penelitian sekarang tuh menunjukkan bahwa ternyata yang kita bilang stunting, kita bilang apa itu bukan masalahnya, masalah utamanya itu bukan pada kekurangan makanan,
0: kekurangan gizi,
1: bukan gitu ya. itu juga tetapi tetapi bagaimana seorang ibu itu dia punya pengetahuan untuk menyajikan, memberi karena di rumah itu kan memang ayah ada pencari nafkah, ibu juga pencari nafkah, tapi kan kunci sama-sama utama teritori di dapur itu kan siapa gitulah yang menyiapkan. Kalau perempuan sangat paham akan hal-hal yang informasi yang bagaimana tentang gizi itu, 9 bulan anak di dalam perutnya, jadi itu memang dia peletak fondasi awal itu memang harus. Jadi kalau mau keluarganya baik, cari istri yang pintar. Kalau istrinya tidak pintar, pintarkan istrinya gitu.
0: Oke. Sejauh itu penjelasannya ya. Iya, baik. Untuk Ibu Ratna bisa ditambahkan lagi, Ibu. Silakan.
2: Iya. Jadi memang kebetulan Bunda Yayu ini psikologi ya, jadi pas banget kalau kita bahas
0: betul.
2: Itu. Tapi saya tambah aja bahwa kita perempuan itu sebagai garda terdepan literasi digital juga, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita selain tadi membaca, menulis, kemudian tahu tentang informasi-informasi digital gitu yang disajikan. Karena sekarang kan banyak sekali marak sekali dengan hoax dan lain sebagainya.
0: Betul.
2: Kita sudah harus mengajarkan sejak dini kepada anak-anak kita tentang hal itu.
0: Ibu, saya ke Ibu Ratna lagi nih, bagaimana Ibu melihat kalau saat ini Ibu dipercayakan untuk menduduki jabatan yang tidak main-main ini, dan itu bukan kebetulan tetapi itu sesuatu yang luar biasa. Nah, Ibu bagaimana Ibu menjadi apa ya, bisa dikatakan menjadi seseorang yang wow, bisa jadi contoh begitu kepada inspirasi bagi ibu-ibu yang lain nih, bagaimana Ibu dan boleh juga Ibu bahwa perempuan itu jangan hanya jangan hanya di belakang begitu, ayo di depan, karena kita juga bisa seperti itu, Ibu.
2: Jadi memang bukan kebetulan sih, karena ini semua kita berproses dari bawah. Mungkin kita tiba-tiba ada di posisi yang sekarang, dan ini butuh perjuangan yang panjang, proses yang panjang, dan pembelajaran dan pengalaman yang pasti juga yang tadi saya bilang di awal, bahwa dulu 20 tahun yang lalu kita adalah sebagai akademisi. Nah, disitulah mungkin kita bertumbuh, dan akhirnya sekarang kita dipercayakan ada di posisi-posisi penting seperti ini. Jadi saya sebagai perempuan pastinya saya menginginkan kondisi yang sama sama juga untuk perempuan-perempuan lain di sana, di luar sana, bahwa kita sebagai perempuan bisa gitu, karena sekarang ini sudah diberikan ruang yang terbuka untuk perempuan mau maju dan berkembang.
0: Ibu, ini apakah literasi itu sangat membantu perempuan nih dalam mengambil keputusan untuk membangun daerah?
2: Pasti, Ibu. Itu literasi itu sangat penting dalam pengambilan keputusan. Karena pengetahuan-pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang didapatkan itu rata-rata kita dapatkan dari informasi-informasi melalui bahan bacaan yang kita
0: dan dapatkan. Harus kita lebih banyak lagi,
2: dan kita harus terus mengupgrade itu setiap saat.
0: Iya, dan itu sangat berpengaruh ya. Ternyata peran perempuan juga menjadi garda terdepan juga ya, Bu ya, untuk pembangunan daerah. Nah, ini dari sisi psikolog ini, Ibu, bagaimana melihat perempuan ini bisa lalu merasa minder begitu, Ibu?
1: Kalau menyambung sedikit ya dari yang
0: silakan Ibu.
1: Jadi literasi itu kan kalau seorang yang dia berliterasi, dia bisa membaca, dia bisa mengolah informasi, itu kan dia berpikir menjadi bisa berpikirnya kritis. Itu berhubungan dengan berpikir kritis, berpikir sistematis, dan ketika mengambil keputusan itu kan orang kalau mengambil keputusan semua di jabatan-jabatan birokrasi, di rumah sekalipun kan itu kan ada keputusan-keputusan yang diambil. Keputusan bagaimana orang membuat suatu keputusan yang baik, yang tidak disertai dengan emosi, tidak dari dia jadi berpikir jernih, itu kan harus dia mudah bisa mengolah informasi dengan baik, menerima, menyusunnya secara sistematis, kemudian berpikir ini baik enggak, ini baik enggak, dengan pertimbangan dengan jernih. Jadi itu memang sangat penting untuk orang. Bahkan ibu-ibu yang sederhana saja, kita jangan bicara yang misalkan yang terlalu di luar, misalkan ibu-ibu yang punya kedudukan di publik ya, pejabat di rumah saja, di rumah saja bagaimana memutuskan, bagaimana sih memberi makan anak saya gitu.
0: Iya.
1: Yang ini itu kan keputusan itu kan ada di tangan ibu.
0: Iya, itu juga membutuhkan informasi ya.
1: Iya. Saya nggak boleh makan ini gitu. Itu berpengaruh terhadap.
0: Betul.
1: Saya harus makan yang ini. Ya, itu kan keputusan-keputusan itu kan yang diambil meskipun memang mungkin tidak menyenangkan, tapi itu kan logis kan.
0: Iya.
1: Nah, disitulah pentingnya peran-peran literasi di situ.
0: Oke, Bunda terima kasih dan Ibu juga sudah menjelaskan dan ya selanjutnya ini bagaimana. Apakah selama ini ada tantangan Ibu, lebih khusus untuk kita perempuan ini, dalam mengakses pendidikan dan literasi sejauh ini seperti apa? Saya ke Ibu Ratna dulu di Kota Tual, seperti apa Ibu?
2: Iya, saya rasa tantangannya adalah tantangan kultural kita ya, masyarakat kita,
0: budaya ya,
2: ya budaya orang tua kita zaman dulu itu yang menganggap bahwa perempuan udah deh nggak usah sekolah, biar laki-laki aja
0: masak gitu. Aja gitu.
2: Dan kita dalam muslim pun yang jadi pemimpin adalah harus laki-laki.
0: Nah,
2: tetapi kemudian dengan adanya hadirnya R.A. Kartini ya, kita tidak melawan agama tidak, tapi kita berproses untuk kemajuan pembangunan, maka dibutuhkan dibutuhkan peran perempuan.
0: Betul
2: jadi
0: sekali.
2: Memang karena tuntutan keadaan sehingga mengharuskan kita perempuan tuh harus lebih maju dan berkembang seperti itu.
0: Iya, mungkin Bunda bisa tambahkan lagi.
1: Kalau kita melihat
0: Bunda seperti apa ini?
1: Di dalam keluarga saya lebih melihat ke keluarga.
0: Iya.
1: Ya. Memang kalau misalkan tuh di jabatan publik itu semua orang berkompetisi ya.
0: Sekarang. Iya.
1: Laki-laki perempuan ketika dia sudah bekerja di sektor formal kan pasti kok. Kompetisi itu terbuka,
0: itu gitu pasti ada.
1: Memang ada lebih kurangnya, tapi untuk menduduki suatu jabatan itu kan ada kompetisi di situ.
0: Iya, betul.
1: Perempuan mulai laki-laki, kalau kamu berkompeten, kamu layak duduk di situ. Kalau kita balik lagi itu kan kita balik lagi misalnya di rumah gitu.
0: Iya.
1: Di rumah itu kalau dalam Islam itu ya, kan saya Islam ya. Dalam Islam itu perempuan seorang ibu di rumah itu dia tuh diberi bukan sebagai beban tapi diberi tanggung jawab moral itu. Kalau dalam Islam itu gini, ibu itu madrasah pertama, madrasah sekolah pertama. Anak-anaknya. Kemudian ibu itu wanita itu tiang negara.
0: Iya.
1: Ini hadis-hadis ini hadis-hadis yang Nabi Muhammad SAW.
0: Iya.
1: Jadi, bayangkan madrasah pertama tiang negara.
0: Iya.
1: Kalau dia tidak bukan seorang yang berliterasi, misalnya dia bukan seorang yang bisa dia belajar, dia bisa membekali dirinya. Bagaimana dia mau harus menjadi madrasah pertama gitu loh.
0: Terus
1: bagaimana wanita itu tiang negara, jika wanita itu baik, baiklah negara itu.
0: Karena harusnya menjadi contoh ya Ibu.
1: Jadi memang benar-benar baik perempuan maupun laki-laki, laki-laki pun harus menyadari hal-hal ini, bahwa istri saya itu madrasah loh di rumah, istri saya tiang negara loh. Jadi maksudnya dalam hal ketika dia mendidik generasi, dia mendidik anak-anaknya, itu kan perempuan ini mendidik di rumah ini, di sana ada perempuan lagi, ibu yang mendidik lagi. Jadi jika semua rumah dikaruniai oleh perempuan yang cerdas, yang bisa memang mengelola rumah dengan baik, bisa mendidikan anak-anaknya dengan baik, bayangkan sebuah bangsa itu akan seperti apa gitu.
0: Betul.
1: Jadi, harapan-harapannya ini dari ini bukan hanya perempuan menerimanya bukan sebagai beban, ini tanggung jawab. Tapi ketika sudah berkeluarga, tanggung jawab ini juga harus dipahami oleh laki-laki suaminya, sehingga dia memberi ruang belajar bagi istrinya, ibu, anak-anaknya kan. Kalau mau anak-anaknya pintar,
0: sudah pasti punya juga berhasil.
1: Jadi memang ruang-ruang itu harus diberikan, ruang-ruang untuk istri berkembang belajar. Meskipun dia tidak bekerja di sektor formal, dia di rumah saja ya, misalkan dia cari nafkah tuh. Ya, tapi memang masing-masing kan orang punya tanggung jawab tuh. Tanggung jawab saya mendidik anak-anak saya dalam rumah saya. Tanggung jawab saya juga bagaimana sih saya mengolah rumah tangga ini, mengelola itu kan butuh
0: harus pintar juga nih, bijak
1: itu.
0: Betul. Iya, Bunda. Dan mungkin kalau mau dibilang keluarganya baik, berarti ibunya berhasil begitu ya. Iya, dari penjelasan Ibu Ratna dan juga Bunda Yayu. Nah, Bunda, kalau untuk stereotip gender ini, apakah ini mempengaruhi kesempatan perempuan juga nih untuk meningkatkan karir dan juga literasi ini? Apakah berdampak ke Ibu, Bunda?
1: Kalau karir itu sekarang menjadi pilihan ya, maksudnya menjadi pilihan gitu. Ya, selain dia pilihan, dia juga kompetisi bisa berkarir di luar rumah ya.
0: Iya.
1: Jadi kan kadang-kadang orang berpikir bahwa ketika perempuan bekerja di luar rumah itu baru karir gitu.
0: Iya. Nah, iya. Oke. Okay.
1: Karena orang orang menganggap ketika dia bekerja di luar rumah dia di mendapat penghasilan. Dia punya penghasilan.
0: Kan,
1: kayak ibu,
0: iya,
1: pegawai atau jadi, iya, dosen atau, iya, jadi apa. Tapi kan ada perempuan-perempuan yang di dalam rumah dia bekerja mengelola rumahnya, tapi dia juga berusaha mencari secara, iya, finansial. Dia mau mandiri secara finansial.
0: Betul.
1: Juga
0: kan. Iya, seperti bunda sendiri.
1: Jadi memang jangan kita melihat bahwa karir itu hanya ketika seorang perempuan bekerja di sektor formal
0: gitu. Iya.
1: Di rumah pun jika misalkan dia memilih dia tidak tidak bekerja. Tapi kan di rumah tuh dia mungkin tidak bekerja di rumah, tapi di rumah tuh kan dia bekerja loh.
0: Iya, betul.
1: Kalau di
0: betul itu, sekali.
1: Apalagi perempuan yang dia melakukan dua hal sekaligus, bekerja di luar rumah,
0: iya,
1: supaya mendapatkan secara finansial, kemudian itu orang bekerja di luar rumah kelas menengah itu kalau bekerja di luar rumah itu kan bukan karena alasannya itu bukan karena aktualisasi diri.
0: Iya.
1: Itu nanti ikutannya. Itu kan nanti ya, iya, saya kan kuliah, masa saya enggak boleh kerja sih. Alasan utamanya itu perempuan, iya, kelas menengah ya, perempuan.
0: Iya. Kadang itu sampai kita ini, rasa minder. Kita mungkin rasa-rasa itu
1: kita
0: pernah
1: kerja karena kita harus bekerja kan.
0: Iya, betul.
1: Ya, kita adik kita. Jadi apalagi yang perempuan yang dia di rumah mengelola rumahnya tapi dia juga bekerja juga.
0: Iya.
1: Kan, dan itu kan memang kadang itu tidak dianggap tidak mungkin orang melihat itu beban, tapi bagi perempuan itu bukan beban, itu dia, iya, menjalani karena ya memang dia ingin memberikan yang terbaik bagi keluarganya.
0: Betul.
1: Kan? Memberikan yang terbaik. Dan memang perempuan itu secara nature, secara alami, perempuan kan seperti bumi ya,
0: yeah,
1: seperti bumi, seperti tanah, dia tuh di apa menumbuhkan. Kan? Jadi sifat perempuan kan seperti itu.
0: Yeah.
1: Apa yang ditanam akan tumbuh,
0: iya,
1: jadi merawat itu kan sifat-sifat yang perempuan. Jadi memang kalau misalkan dia merasa kalau saya di rumah saya bisa merawat, tapi kalau saya bekerja dan saya bisa menyeimbangkan pekerjaan di luar dan di rumah,
0: iya,
1: dan anak tetap terawat, keluarga saya tetap bisa ini,
0: baik,
1: saya juga bisa mengembangkan itu, tidak apa-apa,
0: iya, tapi tidak menjadi masalah ya.
1: Tapi iya, semua itu adalah pekerjaan yang mulia gitu. Semua itu yang,
0: iya, memang tanggung jawab perempuan ini banyak ya, mengelola rumah tangga, melihat anak-anak dalam berbagai sisi pendidikan, gizi dan lain sebagainya, juga ada tanggung jawab di luar rumah seperti karir dan lain sebagainya. Nah, ibu ini apa saja yang dapat dilakukan perempuan atau wanita nih untuk terus belajar dan mengembangkan diri meskipun dengan tanggung jawab yang ada kita kekurangan waktu seperti itu atau akses begitu. Saya ke Ibu Ratna dulu nih,
2: iya,
0: Ibu Sekretaris, iya, Perpustakaan Daerah Kota Tua.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Iya, terima kasih Ibu Ellen. Jadi saya pikir gini,
0: iya,
2: sekalipun kita sudah berada dalam posisi yang ya seperti saya misalnya menuju ke puncak gitu,
0: iya,
2: bukan berarti itu sudah selesai. Kita harus masih bisa terus mengejar dengan terus mengupgrade informasi, mengupgrade,
0: iya,
2: berita dan lain sebagainya, pengetahuan yang harus terus setiap saat kita perbaharui.
0: Iya.
2: Karena kan memang sekarang era perkembangan zaman yang begitu pesat, kita bisa memanfaatkan media teknologi yang ada atau media,
0: iya,
2: sosial. Sekarang kan berbagai informasi misalnya tentang undang-undang terbaru, tentang pemerintahan.
0: Terus di-upgrade ya, terus
2: kita,
0: ya,
2: kuasai terus untuk menunjang pekerjaan kita. Gitu. Jadi tidak bisa hanya cukup sampai di situ, tapi ya sekarang sudah disediakan ruang-ruang seperti misalnya latihan public speaking.
0: Iya.
2: Mungkin dulu kita pernah ada di posisi itu, tapi
0: iya,
2: mungkin ilmu yang itu sudah ketinggalan gitu.
0: Iya. Ilmunya sudah ditransfer ke Ellen begitu.
2: Sudah harus terus diperbaharui,
0: iya,
2: seiring dengan perkembangan zaman.
0: Iya,
2: baik. Harus terus diperbaharui.
0: Diperbaharui. Nah, Ibu ada tantangan tidak selama ini melaksanakan karir untuk membagi waktu nih? Kita sendiri sedikit. Soal keluarga dan karir ini seperti apa?
2: Tantangannya pasti, Ibu, ada. Seperti yang tadi Bunda Yayu bilang, saya mengapresiasi bahwa sesungguhnya peran sebagai ibu itu luar biasa.
0: Iya.
2: Dan belum tentu laki-laki bisa melakukan itu ya.
0: Betul sekali.
2: Kalaupun tidak ada laki-laki, kita bisa berfungsi sebagai laki-laki sekaligus perempuan, tapi
0: iya,
2: belum tentu laki-laki itu bisa menggantikan posisi perempuan.
0: Betul.
2: Menurut saya ya, pengalaman pribadi bahwa memang agak kesulitan membagi waktu. Kalau saya kebetulan single parent, jadi
0: iya, betul,
2: mungkin lebih fokus kepada pekerjaan.
0: Tapi justru kemudian, single parents itu yang lebih survive ya.
2: Iya. Waktunya lebih luang sih. Iya. Jadi okay. bagi waktunya tidak terlalu sulit.
0: Iya.
2: Kemudian mungkin di pekerjaannya saya fokus, lalu kemudian ada tambahan lain, misalnya waktu ngajar, lalu kemudian harus mengurus lagi keluarga, gitu,
0: iya,
2: seperti itu, orang tua dan lain sebagainya.
0: Iya.
2: Dan memang tidak mudah, tantangannya cukup besar karena ya berbagai tanggung jawab yang harus kita jalani. Kemudian tidak mudah juga ketika menjadi seorang pemimpin perempuan di mana
0: iya.
2: kita harus menjadi pemimpin untuk beberapa misalnya stafnya laki-laki gitu.
0: Betul.
2: Gimana ini caranya
0: iya.
2: mensiasatinya?
0: Dan ambil, penasaran nih kalau mau mengambil keputusan seperti apa
2: ya? Ya, kita harus dalam kondisi yang tenang gitu ya, secara psikologi
0: iya.
2: kita harus dalam kondisi tenang. Walaupun kadang-kadang orang bilang perempuan tuh cepat emosional.
0: Betul.
2: Gitu ya. Tapi ketika di dalam pengambilan keputusan ini membutuhkan ketenangan hati gitu. Kita harus mempertimbangkan yang mana yang baiknya, yang tidak baiknya seperti apa, baru kemudian kita bisa memutuskan.
0: Contoh yang luar biasa sih. Dan bagi Anda pendengar. Iya, pendengar, bagi Anda yang nanti ingin mau tanya-tanya soal apa ya literasi ataupun terkait dengan perkembangan literasi yang ada di Kota Tual, boleh langsung Anda bisa sampaikan komentar Anda pendengar melalui live kami yang saat ini Anda bisa ikuti di Facebook RRI Tual dan juga di YouTube kami RRI Tual dan melalui streaming kami di RRI Digital. Nah, masih bersama kedua narasumber kami yang hebat-hebat ini, para ibu dan juga bunda wanita yang luar biasa, yang terus mengembangkan diri dan juga tidak merasa ketinggalan dengan upgrade informasi juga literasi yang luar biasa. Nah, saya ke Bunda Yayu nih. Bunda, ini kita perempuan kan balik lagi nih, biasanya dalam pikiran kita tuh kita di belakang aja deh masak atau mengurus keluarga. Nah, Bunda, ini bagaimana kita bisa bangkit lagi nih untuk mungkin wanita atau para ibu yang mungkin sekarang ini merasa kayak saya di belakang saja deh, jangan, padahal mereka punya kelebihan ada dan malu untuk apa ya maju begitu, Bunda, dari psikisnya seperti apa ini?
1: Kalau saya pengalaman ya,
0: iya, boleh.
1: Saya tidak bekerja secara apa ya, misalnya, seperti jadi ASN. Selama ini kita sharing aja ya.
0: Silakan Bunda.
1: Iya. Selama ini kan saya tidak bekerja di sektor, formal, tetapi tidak yang misalkan menjadi pegawai negeri atau menjadi ini, tapi saya bekerja di lembaga-lembaga yang memang di situ tingkat kompetisi laki-laki dan perempuan itu sama.
0: Iya, gitu. Sama.
1: Saya pernah jadi setelah pernah jadi dosen dulu sama Ibu Ratna ya, di situ kita baru merantau lah, jadi di situ kita banyak belajar, kemudian meningkat terus kita berkompetisi gitu, menduduki lembaga-lembaga. Saya pernah jadi anggota KPU Kota Tua, terus habis itu satu periode lebih, kemudian pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, saya juga pernah hampir 8 tahun lebih gitu. Dan sekarang kerja lagi off gitu, tapi kalau ditanya ketika kita kita yang dulunya pernah bekerja, pernah go public kan istilahnya kan, itu menjadi penyelenggara negara atau menjadi orang-orang yang memang dipercayakan oleh di lembaga untuk menyelenggarakan program-program. Nah, kemudian setelah itu kita tidak lagi berada di posisi itu. Terus, gimana dong? Gimana dong gitu? Nah, jawabannya adalah bahwa ketika kita masih ada gitu, kita harus selalu yang kayak Ibu Ratna bilang, kita kan belajar mengelola lembaga itu, tupoksi kita itu di mana, tapi kita juga harus belajar mengembangkan keterampilan
0: betul.
1: Lain gitu.
0: Lalu itu jangan sampai membuat kita sudahlah.
1: Terus karena belajar itu kan sepanjang hayat ya. Jadi kalau dalam Islam bilang belajar dari buayan sampai yang kubur gitu loh. Dari buayan sampai dari gendongan ibu sampai udah masuk ke liang kubur baru berhenti proses belajar. Maka Ibu Ratna tadi bilang saya itu sebenarnya kalau program itu harus terus mengupgrade karena ilmu ini selalu berkembang. Misalkan kayak sekarang kita sudah tidak bekerja inilah oleh mau istirahat dulu. Tetapi karena orang sudah tahu bahwa kita bisa nih kalau dikait kontak bahwa udah bantuin ini gitu. Karena apa ya, karena memang kita selalu harus meningkatkan kapasitas kita, apa membaca.
0: Iya.
1: Membaca, membaca, menulis, literasi ini kan sesuatu yang murah gitu loh.
0: Mm-mm.
1: Yang murah gitu loh. Misalnya kalau mau tahu tentang ini bisa lewat HP gitu kan. Bisa buka apa ada banyak.
0: Kan? Betul. Kan?
1: Atau malah bisa ada perpustakaan, ada taman-taman baca. Misalkan kayak kalau kita melihat skopnya di Kota Tol memang ya sudah ada perpustakaan, ada
0: tempat-tempat. Semuanya kan tersedia dengan
1: kalau misalkan ibu-ibu yang tinggal jauh di pedesaan gitu, di pulau-pulau itu kan mereka, kita mau cari pengetahuan di mana ya, di sana ada taman-taman baca. Makanya kenapa kami pegiat literasi itu bingung-bingung, ayo kita bikin taman baca, kita kerjasama.
0: Tapi Bunda, kalau itunya semuanya infrastruktur, sarana, prasarana sudah siap, tapi waktu kita ini biasanya perempuan selesai masak ya sudahlah saya mau tidur. Kayak gitu.
1: Kita aja mendingan tidur aja.
0: Iya.
1: Nah itu kan sebenarnya, itu sebenarnya tanggung jawab siapa sih untuk biar perempuan tetap bisa sehat secara
0: mental,
1: fisik dia sehat, secara mental, RT mental itu pikiran dia juga, dia bisa mengelola emosinya juga. Biasanya ibu-ibu gitu, sudah saya di rumah saja,
0: urus anak.
1: Meskipun di rumah saja, di rumah saja, tapi saja itu kan tidak hanya saja, gitu. Saja itu tidak dipandang, di rumah saya tidak, tapi saja itu dia berhadapan dengan siapa sih di rumah itu,
0: gitu. Itu pekerjaan berat juga Bunda, kalau gitu sama anak-anak.
1: Tetap, meskipun saja, dia memberikan dirinya yang hanya dia bilang saja itu dirinya, kan? Dia berikan waktunya, diberikan tenaganya.
0: Iya, bahkan saja itu totalitas ya,
1: itu
0: di rumah.
1: Saja.
0: Iya.
1: Saja tapi tanda kutip gitu, artinya kan dia juga memang harus selalu mengetahui. Sekarang ini kan, kalau orang mau bilang, akan tidak punya waktu untuk membaca buku gitu, tapi kalau pegang HP, jadi kan karena
0: tinggal harus kita malu pada diri sendiri ya.
1: Saya kan tidak punya waktu untuk membaca buku. Kalau habis masak kan sudah capek gitu. Mungkin sholat, habis sholat tuh mengaji-ngaji bentar gitu. Kita semua kayak gitu. Pengen pegang itu, mau misalkan mau nyetrika tapi scrolling
0: sudah. Akhirnya serganya menumpuk.
1: Kalau misalkan kita kan kalau bisa mau bilang ya kita harus kayak tadi kan sesat saja, tapi kan saya punya tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik buat keluarga.

0: akhirnya curhat nih ibu. Bu Ratna curhat ya.
1: Long distance, sudah long distance dan take long time.
0: Iya iya iya.
1: Bisa sampai 8 tahun, ini 9 tahun dan itu
0: cukup berat juga.
1: Jadi penyintas. Jadi memang intinya sih kalau bersama pengalaman ya, intinya memang komunikasi sih ya.
0: Iya.
1: Memang bagaimana.
0: Dan ibu, bunda cukup sabar menjalani itu ya. Cukup sabar ya. Bunda cukup sabar.
1: Iya. Bisa kita bisa kalau membesarkan anak dalam satu rumah bersama-sama itu sudah kan.
0: Iya betul.
1: Anak ada.
0: Waduh.
1: Butuh.
0: Iya.
1: Tapi gimana membesarkan anak? Anak dengan saya, ayahnya di mana?
0: itu paling berat. Terasa, iya betul.
1: Itu kan teknologi informasi sudah berkembang. Jadi maksudnya jangan kita tidak bilang lagi ya, kan dia tidak punya. Sekarang kita tidak bisa bilang lagi HP itu ada barang mewah.
0: Iya betul.
2: Orang sudah jadi kebutuhan lah.
0: Iya.
1: Sudah kebutuhan orang kadang jadi HP dan pulsa itu kan sudah menjadi kebutuhan.
0: Iya betul.
1: Jadi ya gitu, manusia itu kan berkembang, ibu kata berkembang. Jadi bahkan orang-orang yang kita tahu di desa, kan saya kan kerjanya kan juga di desa. Perempuan semua tuh punya HP, punya HP. Dan nah dari situlah sebenarnya kalau mau dibuat gerakan di situ, sebenarnya HP ini bukan hanya untuk scrolling lihat-lihat TikTok, tapi fungsinya kan bisa ada.
0: Contohnya bisa komunikasi dengan keluarga.
1: Tapi
0: iya betul.
1: HP bisa berjam-jam. Kan itu memang harus punya pikiran tidak itu tergantung kemauan orang
0: ya. Iya, saya ke Ibu Ratna lagi nih. Mengapa sampai literasi itu sangat penting bagi perempuan nih untuk menghadapi perubahan sosial dan juga perkembangan teknologi, Ibu?
3: Memang itu sudah jadi kebutuhan juga literasi itu, bukan lagi hanya sekedar kita dituntut untuk mengetahui punya banyak pengetahuan tentang sesuatu hal, maka kita harus terus banyak belajar lah seperti itu. Jadi informasi, sumber-sumber informasi misalnya yang bisa kita dapatkan melalui perpustakaan digital, kemudian perpustakaan konvensional juga sekarang sudah dengan berbagai program, misalnya tadi yang saya bilang program TPBIS, transformasi perpustakaan berbasis digital, itu yang memungkinkan setiap orang untuk terus bisa menambah pengetahuannya dengan cara membaca buku atau sekedar berbagi informasi dengan menggunakan teknologi yang ada.
0: Kalau di perpustakaan dan kearsipan kota Tual ini lebih banyak dikunjungi anak-anak pelajar atau ada juga perempuan yang berkarir atau mungkin ibu rumah tangga yang berkunjung ke sana, ada tidak ibu?
3: Ada, bervariasi semuanya ada. Saya rasakan kita di sana punya fasilitas ada ruang baca yang khusus anak dan lansia.
0: Lansia juga ada ya?
3: Lansia ada, tapi untuk saat ini kan kita masih baru ya, baru proses pemanfaatannya sehingga fasilitasnya belum terlalu lengkap lah seperti itu.
0: Tapi kita
3: sediakan ruang untuk itu jika satu saat nanti ada kunjungan dari disabilitas misalnya atau lansia, ada ruang untuk itu. Kemudian ada ruang untuk dewasa, remaja dan dewasa itu di lantai 2. Nah rata-rata selama kurang lebih dia beroperasi dari bulan Maret sampai sekarang itu macam-macam kunjungannya. Bahkan saya lihat pelajar, siswa-siswi perempuan banyak yang kunjung ke perpustakaan. Bahkan ada juga ibu rumah tangga yang mereka mungkin sekedar mencari misalnya informasi tentang masak-memasak. Juga tersedia koleksi-koleksi seperti itu.
0: Oke, ada buku-buku tipsnya juga ya. Mau saya mau ke sana?
3: Boleh.
0: Iya. Terus di sana juga agak gampang ya. Bukan gampang tapi mudah diakses karena barcode ya, Bu ya.
3: Iya. Kita sudah menggunakan digitalisasi.
0: Iya.
3: Jadi misalnya untuk mendaftar menjadi anggota perpustakaannya dibuatkan kartu yang hanya dengan menggunakan barcode. Kemudian bisa diakses
0: perpustakaan.
3: Iya.
0: Iya. Baik. Waduh, kita sudah di menit 50 nih. Kayaknya di kurang closing statement kurang. Sebenarnya 2 jam ya, Bu ya. Kita bahas soal perempuan dan literasi nih. Iya, untuk Kota Tual sendiri nih saya ke Ibu Ratna lagi. Untuk perempuan ya mungkin sudah dijelaskan tadi lebih luas oleh ibu dan juga bunda bahwa perempuan di Kota Tual itu sangat punya prestasi yang luar biasa di

0: di jalur literasi ya. Bahkan mereka tidak mau ketinggalan. Hampir dikatakan 90% itu perempuan. Nah, untuk saat ini ya, Ibu di Kota Tual sendiri, apakah perempuan saat ini juga sangat berpengaruh di sana? Untuk lingkup pemerintahan ini.
1: Oh, di pemerintahan.
0: Iya.
1: Saya rasa
0: untuk pengambilan keputusan seperti apa?
1: Iya. Saya rasa kan sebetulnya dulu tuh kalau nggak salah ya Bunda, kita perempuan dalam undang-undang itu diberikan ruangnya 30% ya.
0: Iya.
1: Tapi ya tergantung perempuannya. Tapi alhamdulillahnya bahwa di pemerintah Kota Tual itu kurang lebih 10%-nya lah pimpinannya tuh adalah perempuan. Dan dia mendominasi di beberapa OPD-OPD strategis dalam pengambilan keputusan. Kebijakan pemerintah daerah itu ditunjang oleh perempuan. Bahkan ketua DPR kita juga perempuan.
0: Iya.
1: Kepala dinasnya juga terdiri dari beberapa dinas strategis perempuan. Itu juga oleh perempuan.
0: Iya.
1: Sekretaris juga banyak.
0: Berarti ini perempuan go public ya,
1: go
0: begitu
1: public.
0: Ya.
1: Itu
0: tidak harus di belakang aja.
1: Iya.
0: Iya. Untuk Bunda seperti apa nih yang Ibu yang Bunda lihat di Kota Tual?
2: Hampir sama ya kalau yang di sektor publik ya, misalnya kerja. Nah, di situ kan balik lagi itu kan ada kompetisi. Selain memang ada alasan lain kenapa seseorang perempuan bisa menduduki posisi puncak misalkan. Tapi itu kan ada kompetisi, terus ada kapasitas di situ kan. Nah, perempuan-perempuan yang sekarang go public, yang sekarang menduduki jabatan-jabatan politik atau jabatan-jabatan di birokrasi, itu kan memang kalau saya lihat sih memang harus membekali dirinya gitu, karena bukan hanya untuk siap berkompetisi dengan laki-laki, tetapi bagaimana dia bisa melaksanakan fungsi tanggung jawab
0: ketika
2: berada di posisi itu.
0: Iya, betul.
2: Jadi misalkan pada posisi kepala dinas, itu kan di situ saya harus melakukan apa nih? Dinas ini tuh punya rencana strategis seperti apa? Saya harus melakukan apa? Dia harus bisa mendelivery tugas-tugas misalkan kan kepada staffnya itu seperti apa? Jadi memang harus punya kapasitas, punya kemampuan untuk sebagai seorang pemimpin. Itu kan dibutuhkan literasi kan? Dibutuhkan literasi. Dan mungkin kalau kita lihat, kalau misalnya kita tanya perempuan-perempuan menduduki itu, kita pasti tahu bahwa dia pasti suka membaca. Minimal bukan membaca, minimal dia memahami tugasnya seperti apa. Itu kan harus membaca loh. Harus membaca ini di dinas ini tugas saya gini. Saya harus bisa memahami, mengolah gitu kan, mengolahnya seperti itu. Nah, itu kalau perempuan sektor publik. Tapi kalau balik lagi misalkan yang tidak menduduki jabatan-jabatan puncak ya, tetapi di posisi kedua atau misalkan kan gini aja lah di sekolah gitu kan. Banyak kan ibu, lebih banyak guru perempuan.
0: Guru perempuan, iya.
2: Ini guru aja yang dasar ini kan. Guru. Nah, guru-guru itu kan juga memang harus kan dia mendidik, bukan mendidik anak orang lain bukan, tapi dia mendidik bangsa, dia mendidik generasi gitu.
0: Tanggung jawab yang luar biasa.
2: Jadi memang ini sangat sebagai perempuan, memang sebagai pribadi dia yang sebagai pribadi, saya manusia, saya ini bertanggung jawab, saya harus belajar. Jadi belajar itu sepanjang hayat. Tetapi ketika dia diberi amanah sebagai pendidik atau sebagai seorang pegawai atau sebagai seorang yang memiliki jabatan-jabatan strategis, memang harus belajar
0: akan
2: fungsi-fungsi yang diamanahkan kepada dia itu memang terjalankan dengan baik.
0: Iya.
2: Baik. Itu saya yakin perempuan kalau diberi ruang, diberi akses, diberikan kesempatan, itu tidak pasti bisa.
0: Tidak perlu diragukan ya.
2: Saya kan tidak.
0: Iya.
2: Sebagai mitra itu bisa bekerja dan dunia akan lebih baik gitu. Dunia akan lebih baik.
0: Iya, dan itulah penjelasan dari Ibu Ratna juga Bunda Yayu terkait dengan perempuan dan literasi. Dan waktu yang ada nih memang tidak cukup nih untuk kita membahas soal perempuan dan literasi. Kita ke closing statement nih untuk Ibu Ratna. Ini Ibu harapannya mungkin untuk generasi muda, lebih khusus untuk perempuan, bagaimana menjadikan literasi ini sebagai sarana pengembangan diri. Ibu silakan.
1: Iya, terima kasih Bu Ellen. Jadi tuntutan yang mengharuskan kita sebagai perempuan untuk lebih maju dan berkembang, maka kita harus terus
0: upgrade ya,
1: mengupgrade ya. Ya. Saya mau pakai istilah lain tapi
0: silakan
1: carinya. Terus menerus mengembangkan informasi yang ada untuk kita bisa lebih maju dan berkembang lagi. Jadi sebagai perempuan kita tidak boleh ketinggalan, kita tidak boleh ada di belakang, kita harus terus maju ke depan karena kita bisa. Seperti itu.
0: Itu satu kata ya, kita bisa. Bunda Yaya, silakan closing statement-nya. Harapan bagi generasi muda, lebih khusus untuk perempuan nih.
2: Ya, sebagai perempuan itu kan perempuan itu dia pasti ada banyak ada banyak yang melekat padanya.
0: Iya.
2: Yang melekat sebagai perempuan, sebagai individunya, terus sebagai misalkan ibu atau misalkan sebagai di posisi-posisi terkait dengan pekerjaan.
0: Pekerjaan.
2: Itu kan itu kan membutuhkan hal-hal yang harus dia lakukan dengan baik, baik dan benar.
0: Iya. Gitu. Yeah.
2: Nah, bagaimana dia mau melakukan jika yang pengetahuannya tidak pernah diupgrade. Jadi dimanapun kita sebagai perempuan ini kita posisi makhluk Tuhan, makhluk Tuhan pertama kita punya tanggung jawab kan. Makhluk Tuhan itu laki-laki perempuan, tapi bukan hanya laki-laki yang dikasih ini kan tanggung jawab, kita juga sebagai pertanggungjawaban kita kepada Tuhan itu kita sudah melakukan apa sih sebagai makhluk? Itu kemudian sebagai ibu. Atau sebagai anggota keluarga yang lain, itu sebagai seorang wanita pekerja misalkan itu. Itu kan semua itu kan nanti dimintai pertanggungjawaban gitu loh. Kalau kita mau hidup di dunia ini kan pasti dimintai pertanggungjawaban. Nah, bagaimana caranya kita menjalankan segala amanah, fungsi-fungsi. Jadi anggap saja itu adalah amanah yang Tuhan berikan kepada kita di posisi apapun kita saat ini. Dan itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. So, kerjakan dengan baik. Nah, bagaimana cara kita harus mengerjakan amanah-amanah dengan baik? Belajar. Belajar itu bisa dari mana aja. Bukan, jangan malu-malu tuh belajar. Belajar kayak Ibu Ratna bilang tadi, belajar mengembangkan diri, mengupgrade diri. Dengan instrumen apa, alat apa? Banyak gitu. Bisa nonton TV, bisa di HP, tapi memang kita harus pandai memilah-milah.
0: Betul. Ya, memilah-milah informasi itu,
2: betul yang bisa masuk ke kita dan mengembangkan. Hiburan boleh, tapi itu. Jadi apa yang kita di posisi apa saat ini itu adalah amanah dari Tuhan dan itu akan kelak Tuhan minta pertanggungjawaban. So bekerja, so amanah itu lakukan dengan baik sehingga ketika kita kembali kepada Tuhan kan kita
0: bisa dipertanggungjawabkan begitu. Baik, itulah closing statement dari Ibu Ratna juga Bunda Yayu terkait dengan topik sore ini. Pendengar, perempuan dan literasi, memang waktunya tidak cukup untuk kita bicara soal ini, tapi nanti kita akan ketemu lagi ya Ibu Ratna sama Bunda Yayu, kalau ada waktu insya Allah kita ketemu lagi nanti dengan topik yang berbeda. Nah, pendengar, melalui diskusi ini kami, dialog ini kami berharap dapat memperluas pemahaman kita ya tentang pentingnya literasi sebagai instrumen pemberdayaan perempuan sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih setara, inklusif dan berkeadilan gender. Saya Erin Metera, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan kami melalui frekuensi 103,6 MHz, juga melalui RRI Digital dan juga Facebook RRI Tual dan juga YouTube RRI Tual. Kita jumpa lagi pendengar di dialog pengaruh utama gender berikutnya. Terima kasih. Ibu Ratna sama Bunda sudah hadir di studio sore ini.
1: Ellen sudah mengundang kita.
0: Oh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, rolling.
2: Bye-bye.
1: Action!

0: udah masuk nih. Cek ranjang dulu. Tas boleh sih satu. Sepatu sebenarnya udah banyak ya, tapi nggak apa-apa lah satu. Kamu beli apa bulan ini?
1: Aku belum butuh apa-apa sih. Jadi uangnya mau buat investasi.
0: Hah, investasi? Aduh, ribet banget invest-invest. Mending uangnya dipakai buat belanja online, makan enak, jalan-jalan. Hidup kita kan cuma sekali, sis.
1: Karena hidup cuma sekali, makanya mending dipakai buat investasi. Lagian sekarang udah banyak banget kok produk investasi yang bisa kita pilih. Ada obligasi, reksadana, saham, emas, dan masih banyak lagi. Terus juga banyak aplikasi resmi yang mulai menawarkan kemudahan dalam berinvestasi.
0: Masa sih?
1: Iya dong, tapi ingat ya, pakai aplikasi resmi biar gak kena investasi bodong. By the way, mukamu kok jadi serius banget?
0: Iya nih, lagi batal-batalin belanja, mau dipakai buat investasi aja.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat sore pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami cukupkan keruan dengan Anda lagu-lagu dangdut di sore ini untuk Anda yang masih saja memantau siaran kami di frekuensi 103,6 MHz. Dan nantinya kami akan sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di kesempatan sore ini, Senin 1 Juni 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, eh?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat. Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Pemerintahan dan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru saja di sekolah.
2: Di persimpangan hidup di depan kita selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pak. Pak, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

0: kualitas produk atau jasa yang konsisten adalah faktor utama dalam strategi pengembangan usaha guna memenangkan hati konsumen. UMKM harus memastikan bahwa setiap produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas bahan atau proses produksi, tapi juga kualitas pengalaman pelanggan. Terlebih saat ini sudah banyak sekali kemunculan produk-produk asing asal luar negeri. Jadi, UMKM harus bisa terus berinovasi pada kualitas produk yang ditawarkan. Jadi, kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik akan membangun loyalitas pelanggan dan reputasi positif di pasar.
1: Selamat sore pendengar, satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Bapanas, harga pangan terkendali usai Idul Adha, intervensi diperkuat. Badan Pangan Nasional menyatakan fluktuasi harga pangan setelah hari Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi tetap terkendali, sementara berbagai intervensi pasar terus diperkuat guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga masyarakat. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Bapanas Maino Dwi Hartono, mengatakan situasi pangan nasional saat ini relatif terkendali. Meski dunia menghadapi ketidakpastian, akibat gejolak geopolitik yang berpotensi memengaruhi rantai pasok dan perdagangan internasional. Dia menyampaikan berbagai intervensi pemerintah yang dipercepat menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Adha memberikan dampak positif terhadap pengendalian harga di tingkat konsumen. Selain itu, kondisi inflasi nasional yang tercatat menurun pada April 2026 menunjukkan harga pangan secara umum masih terkendali. Capaian tersebut menjadi indikator upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan berjalan efektif. Dalam pantauan Bapanas per 29 Mei atau dua hari usai Idul Adha, rata-rata harga beberapa pangan pokok strategis masih dalam rentang harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan tingkat konsumen, misalnya beras medium secara nasional di harga Rp13.456 per kilogram yang telah turun tipis 0,19 dari seminggu sebelumnya. Sementara bawang merah Rp47.185 per kilogram dari harga acuan penjualan tertinggi Rp41.500 per kilogram, cabai merah keriting Rp60.638 per kilogram dari harga acuan penjualan maksimal Rp55.000 per kilogram. Iya, pendengar, kami cukupkan dulu rangkaian informasi dan hiburan ke ruang pendengar Anda. Kami akan sajikan ya, informasi-informasi yang dikemas dalam berita Bahasa Kane pada edisi siar di Senin 1 Juni 2026.

Oi! Oi! Anguaring tututavun timur barat. Mide

Amer Ivaka tanggal 1 Juni ambiante RRI tua bisa madadrehe upacara mafangnan ken leran ar Pancasila na bosak madadna kantor u. Tabatang piar di tehat hov dawea tab ilmu kakayan mehewetuet ni mustifun na ohodit adat evav en hov tatupur su tadadfo tuntunan. Tabe hormat berang waring imbisa. Iwar ibakat ikhob iwar untunan liyan yang tabi inuhu kilkilu lerwahan i en befowan baren RR tua mauk mafadukung en hovi au residen soin itfatlin iwar hintanimun.

Veka tanggal 1 Juni Amiante RRI Tua bisa madadrehe upacara mafangnanken leran ar Pancasila na Wosak madadna akan toru. Ena dirfo jad pembina apel mamtenyaan LPP RRI Tua terancek resubun nadirmo nadeangrehe amanat upacara leran Pancasila na Wosak na ayaten iribun ruvutru enean nebafo resmi pidato tenyaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia resubun nadeang rene leri tanggal 1 Juni itta ilre ro tadir nuhu tanat pusak ifo tafangnanken leran Pancasila na Wosak ler ibo lidar enan ut itfo tali ik ilne iaf Pancasila i tetap na weat na anutun umat na Indonesia i bisa niteman aleran ler i ibo Pancasila fo na havuvung bangsa jad fondasi na fablin dunyai fangnananen i ine dinilai-nilai tuntunan Pancasila fo nan batang di bangsa Indonesia fo do kanimun ne Indonesia hofo jad penonton na adunyai iwet norang amanat undang-undang ya tribun ratsiu butfa enlim it ditanggung jawab na undang-undang ranfo tahov mo tadadfo dunyai i dok buknon norang di merdeka ne navar vukma tadad afafo na blo na afa bisa ne na upacara Iran na dirlaup tab amuan angkasawan angkasawati RRI Hiriante wat-wat narho Dharma Wanita RRI Tua Velte Ravosak Rahovuk na upacara Iran mo upacara inaba en hof hormat tabatang piar di tehet hof tavet tab ilmu kakayan mihwetu ed ne musti fon na oho did adat evav en hof tatubur su tadad fo tuntunan. Menurut Dr. Agus Ufi, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Fakultas Keguruan Enhof Ilmu Pendidikan Unipatiabun, ne fo negara ini tehat met penting rehe ia tabatang piar dadi tehat fo buk-buk foleran kokotu harfa murir kes na amran refru. Tinli na evav ina oho adat evav won yutut ne hawer enhof ramet tehat in hobra pakwif aroan fonan fedan fuku tuhet i jadadat bok refonan fe fatur rehe dadat sisian adunya i haran i ufi nanar vukne da ohora batang tehet hobra siapit kes verkokotu harfamur mehewe tuet ne di bangsa i musti fota batang dat endhof tapiar dat ne tafala ain na oho ilmu kakean enranem endhof did hidup samir lirvav na oho induhu tinlin an duhu yanat. Ivar inam erentav RRI Tua.

Ivar na ba fawalean a layanan pendidikan da oho digital kubni Kabupaten Maluku Tenggara mulai radad nang ihian fo na fefatruruk ia hang-hang administrasi berhirwen gurgur. Bupati Muhammad Tahir Hanubuna Dayang Rehal dan I waktu naduk hong hiriam te dinas pendidikan hirwan kepala sekolne hirwan gurgur naa aula kantor Bupati Maluku Tenggara Idean Rebruan. Naa sadipun ran Bupati Tahir nahir he dinas pendidikan fo rafakuat nem-nem lintas bidang inhousu bidang fo radukung rafalaai program pendidikan naoho digital. Menurut Hanubun, sistem pelayanan entuntunan naoho digital inak tek nan otre proses administrasi gur jadken sa rehe inho senang. Nefik fikir buk en haran i fora falai ia layanan kepegawaian digital naoho sistem MTH Mart. Platform ini siap fora pak naa kebutuhan administrasi gur inho tenaga pendidik kelian mulai tabusan isin cuti, pangkat nasib, sesuaikan ijazah.

platform layanan digital terpadu na lingkup pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara. Noho sistemen i kurni tenaga kependidikan leran rapak layanan i inhobok ni musti fora batali kuai tugas suek inhob di matak langsung rawosa kantor dina suek mau proses raf adir na askol ni kelas ran i tetap naba inhobok ni

WWI tab teten haru mo mustifo tabatang tab tuv en il tuv. Fang nanan itab retenya an dinas pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara Turan Budi Tofi naban orang rehe program info dinas rali iklean ia tabatang dadit adat evafo tetap navet nona adunyai haran i. Moduan ira kerjasama info dinas pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara fo rasa krehe wewe eva fra tetapkan na kurikulum ran na afo gurgura adir koko na kelas ran mulai tab tingkat SD fam heskol SMA foleran koko tu harfamur mampu rang rehi enho wewe eva enho rir suk mayun enho bit wewe tofina nilai wewe eva intu brevo tas tanuk enho wewe enan habuhung itiante nadir lauk ta wewe bamlai termasuk hukum adat larul ngabal dan tetap nadir fo batut tau teten haru nafakuat bid adat evab. Enhov hukum ninuhur hamak radat seminar nasional tentang hukum adat larul ngabal fo sakdadat enakte krali iklan rehevo nafakuat bid adat evab na ayat ini. Mora Fadoa Rok Enhov Menteri Kebudayaan Republik Indonesia na ahli dar seminar hukum adat larul ngabal.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
1: Oh iya Ibu, betul juga ya. Makasih ya Ibu.
0: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
1: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Masih di sajian informasi dan hiburan pendengar. Ya, kami akan sajikan juga satu informasi ke ruang dengar Anda. Ini terkait dengan Wabentan akselerasi tanam padi 750 hektar di Lamongan hadapi El Nino. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengakselerasi gerakan tanam padi seluas 750 hektar di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur guna memperkuat produksi beras nasional sekaligus mengantisipasi dampak El Nino. Sudaryono bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi meninjau langsung pelaksanaan gerakan tanam di Desa Kebalan Kulon, Kecamatan Sekaran, Lamongan. Pada kesempatan itu rombongan menyaksikan penanaman padi di lahan seluas 12 hektar yang menjadi bagian dari capaian tanam 750 hektar di kabupaten itu, kemudian melakukan penanaman bersama. Wamentan Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menegaskan peningkatan produksi pangan hanya dapat dicapai melalui peningkatan luas tanam. Karena itu pemerintah terus memastikan seluruh kebutuhan petani terpenuhi, mulai dari air irigasi, benih, pupuk hingga alat dan mesin pertanian. Menurutnya Lamongan memiliki posisi penting dalam mendukung target produksi pangan nasional karena merupakan salah satu kabupaten dengan produktivitas pangan tertinggi di Jawa Timur. Berbagai indikator pertanian di wilayah tersebut juga menunjukkan tren positif, baik dari sisi produktivitas, luas panen, maupun hasil produksi. Selain mendorong peningkatan produksi, Kementerian Pertanian juga memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ya, pendengar, nantinya juga kami akan menyajikan acara di pukul 17.02 menit waktu Indonesia Timur, UMKM Bicara, ya, di edisi siar hari ini Senin 1 Juni 2026 untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: virtual hanya untuk Anda.
1: Aul, kamu lagi bikin apa ini?
2: Iya Kak Tuti, katong ada duduk rame-rame, tapi lagi bingung nih.
3: Kamu bagara bingung terus.
4: Bukan begitu Ari, sekarang ini perekonomian lagi menurun, sedangkan kebutuhan pangan meningkat.
1: Terus bagaimana solusinya?
2: Oh, solusinya begini. Sekarang ini pemerintah dongsu mencanangkan program Pangan Rumah Lestari atau PRL.
3: Aul, Pangan Rumah Lestari itu apa lain?
2: Jadi program ini tuh, katong bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk bertanam. Misalnya tanam sayur-sayuran, buah, dan komoditas lainnya. Agar bisa penuhi katong tuh kebutuhan pangan keluarga.
4: Wah, boleh juga tuh.
5: Ayo Bapak Ibu, Basudara semua, mari katong sukseskan Rumah Pangan Lestari untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan membantu perekonomian masyarakat.
0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
6: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wati beberapa waktu ke depan bersama dengan Anda di UMKM Bicara. Untuk sajian UMKM Bicara, saya akan mengajak Anda kita berkunjung ke satu lahan pertanian warga di Desa Viditan, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual. Kalau biasanya 99% di wilayah Kepulauan K, kita melihat perkebunan itu adalah embal, pisang, jagung. Tapi kalau yang namanya padi, susah ya. Bahkan di antara kita mungkin ada yang belum pernah melihat sama sekali bagaimana perkebunan. Melihat, tapi mungkin itu di layar kaca, atau majalah, koran, dan lain sebagainya. Tapi melihat langsung, atau menjadi petani langsung, itu tidak pernah sama sekali. Tapi di tangan petani-petani yang luar biasa, warga yang hebat, lahan yang tadinya dibiarkan ini diubah menjadi perkebunan padi yang sudah beberapa kali mereka tanam dan melakukan pemanenan juga. Saat ini saya berada di kebun padi milik Ibu Ija di Desa Viditan, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual. Saya alhamdulillah awalnya diajak sama-sama untuk menanam padi, tapi tidak kesampaian. Di sore ini baru saya kesampaian, bukan menanam, tapi langsung panen hasilnya di lahan yang luas setengah hektar ini. Sebesar apa kekuatan saya untuk bisa memanen padi untuk bisa mendapatkan satu karung atau bisa satu kilo. Ikuti dan dengarkan sajian UMKM Berbicara sore ini. Saya Wati untuk Anda.
7: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
8: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
7: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
8: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
7: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Ibu Ija, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Pertama terima kasih karena kami sudah diterima di kebun yang sangat luar biasa ini.
1: Yeah.
0: Padi, kebun padi di Viditan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ini saya dengar-dengar ini yang ketiga kali Ibu menanam padi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, yang pertama padi apa yang ditanam Bu?
1: Padi merah, beras merah.
0: Beras merah.
1: Iya.
0: Yang ini?
1: Yang kedua, ketiga. Yang terakhir ini beras putih biasa.
0: Beras putih biasa.
1: Iya.
0: Iya. Ini berapa luasnya berapa sih Bu?
1: Kurang dari 1 hektar lah begitu, sesuai dengan tenaga kami begitu.
0: Mm-hmm. Penanaman pertama itu lahan yang sama dengan yang sekarang.
1: Iya.
0: Yang...
1: Jadi lahannya kami biarkan dulu setahun baru ditanam. Bukan dibiarkan sih di untuk tanaman lain lagi begitu.
0: Oh, jadi diganti.
1: Iya.
0: Kenapa tidak lanjut pada waktu panen pertama lalu lanjut untuk penanaman yang kedua dan yang ketiga ini?
1: Kan ini ada beberapa kendala. Pertama, emang kondisi tanah kei itu

0: Padi yang sudah jadi kami kami olah dulu jadi beras, baru kami tanam lagi biar tidak tertumpuk di rumah begitu.
1: Ini panen ke berapa? Maksudnya kan sudah ada penanaman yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga yang putih ya.
0: Yang putih.
1: Kalau yang pertama dan yang kedua kan merah, yang ketiga ini putih. Nah, putih ini dipanen sudah pernah atau baru sekali panen atau sudah dua kali panen?
0: Sudah pernah panen, dua kali panen lah. Tapi biasanya pengalaman yang kemarin itu dipanen dengan dipotong pohon padinya. Setelah itu dia tumbuh lagi.
1: Oh, nah, gitu.
0: Jadi dua kali dalam hal ini yang dua kali panen untuk tahap pertama, kemudian nanti kita panen lagi untuk tahap kedua begitu. Oh. Tapi tidak sebanyak yang pertama.
1: Bibit didapat dari mana, Bu?
0: Bibit yang pertama yang merah itu ada saudara yang kasih dari kampung Mastur. Terus yang kedua ini kita cari bibit di toko bibit, itu tidak ada yang namanya bibit beras, itu tidak ada. Jadi kami minta sama saudara yang ada di Papua.
1: Oh, begitu. Ya. Jadi yang ada di satu lahan setengah hektar ini semua bibitnya dari Papua.
0: Dari Papua. Kebetulan dikasih 1,5 kilo satu
1: karung kecil,
0: karung kecil.
1: Itu sudah dicampur pupuk atau pupuknya lain lagi pada saat penanaman baru dikasih pupuk?
0: Alhamdulillah pupuk, kami tidak kasih pupuk.
1: Dari penanaman sampai sekarang ini?
0: Iya, kami andalkan air, lahan yang sudah berair itu aja. Ya sudah, tinggal ditanam, dibiarkan tumbuh sendiri. Kita tinggal membersihkan rumputnya aja, rumput-rumput liar.
1: Nah, ini saya penasaran dengan cara perawatan, bagaimana kan ada hama tikus, ada babi juga begitu. Tapi ini tidak dipagari, Bu. Dari satu setengah hektar ini tidak dipagari, ini bebas, artinya ada hama apapun bisa menghabiskan ini nih tanaman padi Ibu.
0: Sejauh ini hama khusus babi tidak ada di lokasi sini, di lokasi wilayah Vidatan, di hutan ini babi sudah tidak ada. Terus tikus juga tidak ada, hama yang ada itu 1-2 ekor burung lah, burung kecil mencari makan, ya tidak terlalu berbahaya juga untuk
1: itu. Pada saat padinya sudah ada,
0: sudah menguning.
1: Sudah menguning. Sekarang ya ada beberapa burung kecil juga yang nampak mencari makan, jadi mereka hinggap di beberapa dahan padi itu, jadi mencari makan, memang benar. Tapi biasanya yang namanya padi itu kan tanahnya harus ya berair, ada air lah begitu. Ini saya lihat tanahnya sudah pecah, artinya ada beberapa hari ini panas lumayan.
0: Panas, iya.
1: Memang tidak membutuhkan air atau gimana?
0: Mungkin jenis padinya dia tidak terlalu membutuhkan air.
1: Oke.
0: Jadi tapi di lingkungan sini kan dia sedikit lembab. Karena mungkin di
1: tanah liat.
0: Terus banyak di kelilingi oleh pohon-pohon besar. Jadi aman lah untuk ke tanaman padi.
1: Ini berapa lama sih, Bu? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau 1 tahun? Kalau umbal kan 1 tahun ya baru panen ya.
0: Ini ditanam pas mau masuk bulan puasa itu.
1: Oke.
0: Nah, dihitung dari bulan puasa ke sini berarti 3 bulan, dan selama ini memang 3 bulan lah gitu.
1: Oh, 3 bulan.
0: Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan sekian lah sudah bisa dipanen.
1: Panen. Tapi Bu, kan kalau kebun embal, sayur mayur itu kan ada rumput gulma yang muncul di situ. Kalau padi ada juga. Nah, kalau ada cara pembersihannya bagaimana?
0: Kami cabut secara manual.
1: Oke. Jadi masuk ke tengah-tengah padi.
0: Tengah-tengah.
1: Itu biasanya rumput apa, Bu, yang paling banyak tumbuh di tengah-tengah padi?
0: Macam-macam. Ya, tapi rumputnya tidak keras.
1: Oke.
0: Gampang dicabut. Jadi dalam waktu 1 hari atau 2 hari lah sudah tuntas semua.
1: Jadi tiap hari Ibu ke kebun? Tidak?
0: Tidak juga. Selama ditanam hanya ada beberapa kunjungan lah. Kebetulan awal-awal itu bulan puasa, kita hanya sekali ke sini.

0: waktu penanaman.
1: Penanaman setelah masih kecil itu. Sekali ke sini pas pertengahan puasa. Setelah itu habis Lebaran satu minggu lah, kurang lebih satu minggu baru kita tengok lagi. Aman, masih aman. Jadi waktu itu, waktu awal tanam di bulan puasa kan belum ada rerumputannya, masih kecil. Jadi setelah puasa, setelah lepas Lebaran, kita ke sana lagi, rumputnya udah lumayan tinggi, ya udah kita bersihkan. Sampai pada ini panen.
0: Yang panen sekarang ini.
1: Iya.
0: Ini dapat berapa karung sih ini, Bu, yang tadi dipanen itu?
1: Panen waktu ditanam kan bibit yang dibutuhkan 2 kilo kurang lebih lah, dipanen sekitar belum dikiloin, dikiloin dalam bentuk beras sih, tapi masih dalam gaba bentuk itu. Gaba itu 9 karung kurang lebih.
0: Tapi masih ada juga loh, padahal itu sudah dipanen ya, yang masih hijau lah gitu.
1: Iya, masih hijau, masih muda.
0: Ini kira-kira berapa lama lagi baru dipanen?
1: Satu minggu lah, satu minggu lagi.
0: Iya. Satu minggu lagi. Berapa orang sih yang mengerjakan ini?
1: Waktu penanaman, tanam sama itu panen kan butuh orang. Jadi sekitar tujuh delapan. Jadi bantu sama tante, om.
0: Oh, Maren ini ceritanya.
1: Maren, orang tua, mama, bapak, terus ponakan,
0: rame-rame.
1: Pas hari libur diajak anak-anak ikut tanam. Pas panen juga diajak anak-anak panen.
0: Seru ya, kalau biasanya kita di KI kan panen bal gitu. Tapi kali ini panennya panen padi, kita biasa lihat di TV-TV gitu. Tapi kali ini terjun langsung, jadi saya juga hari ini melakukan panen padi juga. Jadi rasanya tuh beda ya, kalau panen bal sama, tapi lumayan capek, Bu.
1: Capek.
0: Lumayan, saya tadi cuma berapa pohon, tapi capek.
1: Karena padinya tidak terlalu tinggi, jadi kita bingung duduk atau berdiri, jadi agak capek.
0: Yang awal itu memang tinggi ya, Bu?
1: Yang awal yang warna merah itu dia tinggi sekali pas ukuran tubuh manusia dewasa lah. Jadi proses mau panen itu paling mudah, mudah karena kita tidak langsung motong dulu dari bawah. Karena nanti prosesnya susah, kita tidak ada alat bantu untuk dilepaskan dari tangkainya, jadi kita langsung metik dari atas itu. Pucuknya itu terus langsung diisi ke karung, bawa ke kampung dulu, dijemur deh, udah padinya lepas sendiri.
0: Ya. Nah, ini yang bikin saya penasaran. Artinya kalau ibu sudah punya kebun padi, lalu sudah punya gabah seperti ini, dan pada akhirnya menjadi beras, dari beras merah itu sampai yang sekarang ini putih ya.
1: Iya.
0: Iya. Itu ibu sudah tidak membeli beras lagi.
1: Iya.
0: Jadi makan dari hasil kebun.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana cara dari gabah ke beras ini ditumbuk manual seperti tempo dulu atau ada mesin giling?
1: Ini yang menjadi permasalahannya karena kita belum ada mesin gilingnya.
0: Jadi kalau mau makan baru
1: ditumbuk di lesung kayu, pakai bambu. Manual lah seperti dulu. Jadi paling tinggi kita mau makan kita dapatnya 2 kilo dulu begitu. Setiap mau makan atau kita ada waktu senggang ditumbuk dapatnya 2 kilo lah.
0: Tapi lumayan capek lu kalau hari ini mau masak baru ditumbuk begitu ya. Cepatan mana, pakai lesung kayu itu atau lesung yang dari batu? Kenapa saya pakai yang dari batu, kan
1: tidak,
0: volumenya berat jadi mungkin cepat mengeluarkan padinya.
1: Iya, enggak. Justru pakai yang batu berasnya hancur.
0: Oh, begitu.
1: Kalau lesung kayu, bambu berarti gabahnya aja yang keluar, gabahnya yang keluar, berasnya utuh.
0: Nah, ini kan 9 karung ini pengalaman ibu bersama keluarga menikmati beras merah yang pernah dipanen itu. Tidak ada mesin giling, artinya kalau ada mesin giling kita bisa memproduksi semua menjadi beras dan iya. bisa kita simpan gitu. Nah, iya. cara penyimpanan ibu yang saat ini masih jadi gabah ini gimana? Apakah tidak dimakan tikus karena sekarang kan sudah dibawa ke rumah, lalu dimakan rayap atau termakan usia gitu?
1: Termakan usia sih tidak, karena di sini kami juga bagi ke saudara. Nah, jadi terselamatkan. Terus tikus itu ya namanya hama ya, mereka

0: Oke. Jadi yang penting dia tidak terkena air
1: Iya,
0: saja ya.
1: iya.
0: Oke. Tetangga-tetangga sudah dikasih belum ini, Bu? Yang putih, kalau yang merah pasti sudah lah. Tapi kalau yang putih ini?
1: Yang putih, alhamdulillah belum. Karena
0: Mungkin
1: baru dipanen.
0: Baru dipanen.
1: Kalau yang merah biasanya dikasih itu dengan cara kita apa tumbuk rame-rame.
0: Oke.
1: Terus hasilnya berapa, ya udah dibagi.
0: Oh, bagi hasil untuk
1: Iya.
0: menguliti itu ya.
1: Iya.
0: Tadi kan ibu bilang kalau apa sih bibitnya itu yang merah dibawa dari kampung Mastur ya.
1: Iya.
0: Kalau yang putih ini dari saudara di Papua.
1: Papua.
0: Sudah cari di toko-toko bibit di Tual, Maluku Tenggara, memang tidak ada.
1: Tidak ada,
0: Kenapa
1: mungkin
0: saya
1: belum.
0: minta minta bantuan dari pemerintah?
1: Rencananya begitu, tapi
0: Saya tahu
1: kami
0: caranya.
1: pikir, kalau dalam apa volumenya besar dalam bentuk kelompok apa sih kelompok tani yang besar
0: Pertanian.
1: mungkin kami berani, tapi hanya 1 kilo 2 kilo kami sanggupnya seperti itu. Jadi kami minta aja sama saudara yang kebetulan juga mengurus
0: Pertanian di Papua.
1: Pertanian di Papua.
0: Oke. Nah, ini kan masuk dalam kategori berhasil loh, Bu. Masuk dalam kategori berhasil. Ini 1/2 hektar loh, Bu.
1: Iya.
0: Dapat 9 gabah sekarang yang menjadi sandaran saya duduk ini. Ke depan biar melebarkan saya menjadi seorang petani swasembada lah, Bu, apalagi presiden kita dengan astacita swasembada pangan. Ibu sudah memulainya apalagi tanpa pupuk, satu kemajuan yang sangat luar biasa. Kalau dari pemerintah sendiri, oke, kotong bantu nih, tapi bikin volumenya besar. Ibu terima ke sini?
1: Terimalah. Sangat sangat mau seperti itu. Apalagi bantuannya lengkap untuk mesin penggilingan,
0: iya,
1: justru itu yang paling bagus. Kalau bantuan dalam bentuk mesin giling dan bibit itu sudah cukup lah bagi kami. Kalau untuk
0: pupuk seng usah, seng apa-apa
1: pupuk
0: ya?
1: Seng usah, terus ini lahannya juga kita tidak
0: oh iya,
1: seperti
0: yang saya ketahui ini lahan pribadi ya.
1: Alhamdulillah lahan pribadi yang sudah dibeli saudara. Kami juga beberapa lokasi, beberapa hektar lah ini sudah dibeli oleh saudara juga, jadi kami bisa pakai kapan saja selama belum ada pembangunan.
0: Saya back lagi, Bu, mohon maaf kelewatan tadi. Cara menanamnya ini bagaimana biasanya? Itu kan yang saya ketahui berbeda nih dengan yang saya lihat tadi, Bu, sempat juga menanam beberapa, tapi dari apa gabahnya itu langsung ke tanah, padahal biasanya itu disemai dulu ya, disemai dulu sampai tumbuh sudah nampaklah daun-daun padinya itu 5 atau 6 baru dipindahkan ke lahan. Tapi kalau tadi saya lihat ibu langsung sengaja nanam langsung gabahnya itu langsung ke tanah, emang begitu ya, Bu, dari pertama sampai yang ketiga ini?
1: Iya, seperti itu, langsung saja ke, karena dari penjelasan dari yang kasih bibit bahwa itu langsung ditanam aja karena jenis padinya memang seperti itu.
0: Oh, ini jenis padi tergantung.
1: Iya, mungkin seperti itu.
0: Tapi kan tidak ada pengalaman sama sekali, atau ibu pernah melihat di YouTube atau ada tutorial dari saudara, dari teman cara menanam padi, merawat dan lain sebagainya? Tidak
1: kalau
0: ada
1: sama yang
0: sekali.
1: Kebanyakan kita lihat ya seperti itu, di apa disemai dulu baru, tapi lahannya lahan basah kan, tapi ini lahannya kering, jadi kita tidak pakai sistem begitu lagi, kita langsung di tanah aja, bibitnya langsung ke tanah aja.
0: Jadi pendengar, kita melihat langsung ya bagaimana kebun padi milik Ibu Ija bersama keluarga di Desa Videtani memicu semangat kita untuk menanam padi ini. Karena kalau saya lihat-lihat, wah, embal lumayan 1 tahun ya, 9 bulan 1 tahun lah, tapi perawatan cabur rumput dan lain sebagainya juga lumayan sih. Kita dalam 1 tahun itu bisa membersihkan lahan 2 atau 3 kali lah. Tapi kalau padi seperti penjelasan Ibu Ija, dari tanam sampai panen ini datangnya 3 kali ya. Dan sekarang panen ini, tapi kendalanya adalah mesin giling yang belum dimiliki. Kapok kaseng ibu bikin kebun padi ini, ya memang seng kapok sih, saya tahu seng kapok karena perawatan tidak seribet perkebunan yang lain seperti berkebun embal atau jagung gitu. Tapi kan tidak ada mesin gilingnya, apakah masih akan terus membuat kebun padi?

0: justru kami baru sangat bersemangat ini.
1: Oh, sangat bersemangat.
0: Iya. Kami mau merekrut lagi keluarga besar. Mumpung lahannya besar, jadi daripada waktunya kita buang-buang, lahannya juga tidak dipakai, ya kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita, apalagi keadaan sekarang yang serba kesulitan dalam masalah keuangan, apakan ya udah kita malah lebih bersemangat lagi. Malah kita rencana kedepannya saudara-saudara kami yang di kampung kami panggil lagi ke sini biar bantu tanam begitu, bantu mengelola jadi lahan perkebunan padi yang lebih bermanfaat lagi.
1: Wah, kayaknya bulan depan ini kita bisa beli beras ini sama Ibu Ijin.
0: Insya Allah.
1: Kalau seandainya banyak, Bu, 9 karung gabah yang ada di samping saya ini digiling semua dan menjadi beras, kalau ada yang mau beli, mau dijual ke saya? Atau kebiasaan orang kayak ini kan, hasil kebun pertama itu dibagi-bagi ke tetangga, kayak keluarga. Iya. Ini mau dilakuin juga?
0: Kayaknya ini mau dibagi-bagi saja dulu.
1: Tapi beras mahal loh, Bu.
0: Karena
1: paling murah 15.000.
0: Ini berasnya belum layak dijual karena masih sedikit.
1: Belum layak ini karena masih sedikit. Bukan kualitasnya ya.
0: Iya.
1: Kualitasnya bagus.
0: Justru itu yang lebih sehat.
1: Lebih sehat.
0: Walaupun tidak sebagus rupanya, ini tidak sebagus yang di toko, tapi ini asli alami. Lebih sehat, lebih wangi kalau dimakan, dimasak. Tapi dijual, ya Allah, kalau 2 orang beli langsung habis.
1: Tapi harus bersyukur, itu adalah semangat juga ya.
0: Iya.
1: Sudah dibeli hasil karya, hasil kerja keras bersama dengan keluarga untuk menanam beras di Desa Viditan, Kota Tual ini. Bu Ija, kalau seandainya Pak Wali Kota nih, atau pengusaha atau siapalah begitu sedang mendengarkan siaran kita, apa sih yang mau Ibu sampaikan untuk mereka yang saat ini Ibu sedang ya kecil-kecil lah punya kebun padi, sawah ada di Kota Tual?
0: Iya, harapan saya ke depan di bidang pertanian diperhatikan, karena itu adalah sumber hidup utama untuk masyarakat.
1: Dan ini satu kemajuan di wilayah ya.
0: Iya, bukan cuman berasnya, apalagi kalau seandainya bantuan beras ini, padi ini, kalau kami dikasih bantuan dalam bentuk mesin penggilingan, kami akan lebih bersemangat lagi. Saran saya juga bukan bantuan dalam tanaman beras saja, dalam semua bentuk tanaman itu. Mungkin pemerintah harus memberi kayak bantuan, memberikan bantuan pembibitan, pupuk juga untuk kami lebih bersemangat lagi dalam menanam berbagai jenis sayuran dan tanaman-tanaman seperti itu.
1: Ibu, kan pernah ini Ibu menanam embal juga.
0: Iya.
1: Ribetan mana, embal atau apa sih padi?
0: Ribet, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sih.
1: Oke. Kalau embal?
0: Embal ini mungkin kurangnya karena dia memakan waktu yang lama. Tapi dalam waktu 3 atau 4 bulan juga kita sudah bisa metik daunnya menjadi sayur.
1: Oke. Dan ini adalah makanan pokok kita, yang boleh hilang.
0: Iya.
1: Ibu tahu kok sih harga embal 1 GP di pasar itu berapa?
0: 50 ke atas lah.
1: 200.000, Ibu.
0: Ya Allah.
1: 200.000 satu lulun atau 1 GP itu ya. Tertarik untuk kembali ke embal atau tetap di padi, Bu?
0: Dua-duanya jalan.
1: Tapi embalnya memang tetap untuk konsumsi pribadi ya.
0: Iya, karena sekarang karena banyaknya penyakit yang ini, sehingga orang banyak malah lebih memilih makan embal juga. Tapi beras yang kami tanam juga tidak
1: alami,
0: jadi tidak ada keraguan untuk dimakan, dikonsumsi. Jadi kami jalan dengan dua-duanya.
1: Oke, luar biasa jalan dengan dua-duanya. Sekali-sekali, Ibu, ajak kamilah RRI berkunjung ke kebun. Ini kan saya sendiri nih.
0: Iya.
1: Saya bisa bawa kru dan keluarga besar RRI ke sini biar bisa membuktikan langsung bahwa, oh benar, ini ada setengah hektar padi nih, iya. Tapi kendalanya ini. Nanti mungkin kita bisa usahakan bersama ya.
0: Iya, insya Allah nanti penanaman berikut.
1: Oh, karena rencana ini, tanam lagi?
0: Iya, karena okay. Ini sudah habis di apa?
1: Panen.
0: Jadi nanti insya Allah kalau dipanen lagi kita jalan-jalan deh.
1: Oke. Rencana mau ditanam nanti ini padi merah atau yang sekarang?
0: Masih berlanjut dengan yang putih. Sisa kemarin.
1: Oh, masih ada sisanya. Yeah. Oke, masih ada sisanya. Berarti lebih besar lagi nih ya kebunnya.
0: Iya. Yeah.
1: Yeah. Ini disebut sawah atau kebun, Bu?
0: Kebun. Aja.
1: Mm-mm. Kalau sawah kan harus ada air.
0: Ada air.
1: Ya, di dalam. Oke. Nah, yang terakhir. Tadi di bawah pohon di pondok itu kan sedang masak tuh.
0: Iya.
1: Saya lihat ada ikan balung dubur, ada ikan bakar, ada nasi juga yang dimasak secara langsung pakai tungku. Nikmat sekali saya lihatnya tadi. Yang mau saya tanyakan itu yang dimasak beras dibeli atau yang dari kebun?
0: Dari kebun, tapi dari kebun. Yang sudah yang kemarin-kemarin.
1: Oke.
0: Iya. Jadi embalnya juga dari kebun sendiri.
1: Dari kebun.
0: Iya.
1: Jadi yang dibeli ini hanya ikan ya?
0: Ikan sama bumbunya.
1: Oke, luar biasa kalau setiap hari seperti
0: bumbu
1: ini.
0: Bumbu garam sama itu bawangnya, tapi cili dan lain-lain.
1: Oh, cili dari kebun juga?
0: Di malah di lokasi sini laos dia tumbuh sendiri.
1: Oh, begitu.
0: Laos sama kunyit.
1: Uh-uh.
0: Dia tumbuh sendiri.
1: Nanti saya minta ya, Bu.
0: Jadi
1: ya.
0: Kalau di sini kita panennya nanamnya satu, panennya banyak.
1: Tapi kalau kunyit, laos itu ditanam?
0: Mungkin sudah ditanam beberapa generasi lalu, jadi dia tinggal
1: tumbuh dengan
0: sendiri.
1: Wah, ya. Luar biasa. Jahe ada ya, Bu ya?
0: Jahe ditanam sendiri. Ada juga kencur ditanam sendiri.
1: Karena tadi saya menikmati kopi juga kayaknya itu pakai jahe. Ya, Bu ya? Jadi dari hasil kebun juga.
0: Iya.
1: Ternyata berkebun itu luar biasa ya, menyehatkan, menikmati hasil kerja hasil keringat sendiri itu luar biasa. Tapi nasinya tuh kayak pulen ya.
0: Iya.
1: Asik.
0: Jadi di sini sebenarnya ada beberapa beberapa jenis makanan pokok. Ada juga pohon sagu ini, tapi
1: iya.
0: Pohon sagu banyak sekali, tapi prosesnya juga ribet. Tidak ada orang sekarang yang mau kelola, jadi
1: dibiarkan
0: ya? Aja. Okay. Ada sagu, ada embal, ada beras, udah lengkap di sini.
1: Jadi tinggal peralatan dan kemampuan.
0: Iya,
1: ya. Iya. Iya, jadi pendengar, memang di lokasi perkebunan Ibu Ija ini yang saya lihat adalah ada embal seperti yang disampaikan Ibu Ija, lalu ada padi dan ada sagu. Tapi karena sagu ini mungkin pengelolaannya agak ribet ya, Bu ya. Agak ribet, jadi beliau lebih memilih untuk padi dan juga embal. Ini adalah satu semangat dari petani-petani lokal kita yang menginginkan sesuatu yang berbeda dalam dunia pertanian atau perkebunan mereka. Padi dipilih walaupun bibit didapat dari luar kota. Kita harapkan kendala yang tadi disampaikan oleh Ibu Ija, kami punya semangat untuk menanam padi yang dulu mungkin tidak bisa ditanam di wilayah Maluku, lebih khusus di Kepulauan Kei karena struktur tanahnya, tapi kini sudah ada tangan dingin Ibu Ija dan juga para petani lainnya. Hari ini saya berada di tengah-tengah kebun padi di wilayah Kota Tual. Kendalanya adalah tidak ada mesin giling. Kita harapkan besok lusa ada perhatian dari pihak-pihak terkait untuk mendukung bagaimana aktivitas para petani, lebih khusus petani padi di wilayah Kota Tual, biar lebih semangat lagi. Kita tidak hanya memproduksi embal, bawang, sayur mayur, tapi juga kita punya beras dari Kepulauan Kei. Ibu Ija, terima kasih untuk waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Nanti proses tanam selanjutnya kami ikutan ya.
0: Insya Allah.
1: Biar tahu bagaimana cara menanam padi.
0: Nanti dipanggil.
1: Oke, terima kasih Bu. Sukses untuk perkebunannya.
0: Iya, makasih.

0: FM 103,6 MHz.
1: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
2: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
1: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
2: Oke, baiklah, Bu.
1: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
3: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
4: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.
5: Pendengar, pilihan jenis padi gogo dalam program ini bukan tanpa alasan. Padi gogo memiliki sejumlah keunggulan yang sangat menguntungkan bagi petani dan juga lingkungan. Tentu tidak bergantung pada irigasi. Keunggulan utamanya adalah dapat tumbuh subur di lahan kering, tegalan atau lahan miring tanpa memerlukan pengairan sawah yang berkelanjutan. Ini sangat cocok dimanfaatkan untuk mengubah lahan tidur atau lahan kosong menjadi kawasan produksi penghasil pangan. Selanjutnya, perawatannya lebih sederhana, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ija tadi. Proses penanaman hingga perawatan relatif lebih mudah dan tidak memerlukan pengelolaan biaya air yang besar sehingga mengurangi beban biaya produksi bagi para petani. Lalu, tahan terhadap perubahan iklim, padi gogo ini memiliki daya tahan yang cukup kuat terhadap kekeringan dan kondisi cuaca yang tidak menentu seperti kita di Kepulauan Kei, serta lebih jarang terserang hama tertentu dibandingkan dengan padi sawah. Selanjutnya, memanfaatkan lahan luas. Dapat ditanam di wilayah yang secara geografis sulit dibuatkan sistem irigasi sehingga membuka peluang luas untuk meningkatkan jumlah produksi beras nasional tanpa harus mengorbankan lahan permukiman atau lahan pertanian lainnya. Dan meskipun ditanam di lahan yang kering, varietas unggul padi gogo saat ini mampu menghasilkan panen yang melimpah dengan kualitas beras yang tidak kalah baik dibandingkan dengan padi sawah yang biasa. Pendengar, dengan berbagai keunggulan ini, padi gogo dinilai menjadi salah satu kunci strategis pemerintah dan juga masyarakat, para petani untuk mewujudkan swasembada pangan yang nyata, merata, dan berkelanjutan. Akhirnya, dari kebun padi milik Ibu Ija di Desa Viditan, saya Fatmawati pamit. Dari ruang dengar Anda, insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Sukses untuk Anda di sana, mari kita majukan swasembada pangan di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Sampai jumpa.
6: Aduh, pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Wak. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
7: Oh iya, memang. Tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
6: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
7: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung, hemat toh.
8: Cintai lapangan lokal.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

بسم الله الرحمن الرحيم.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pancasila adalah satu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

0: Pegawai LPP Arari Somblaki pagi tadi mengikuti apel bendera peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Saudara, itulah dua topik berita utama yang mengisi warta berita daerah malam ini, dirangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya, Ota Layan dan Neles Lutlutor, inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Diskusi dan komunikasi sangat diperlukan dalam menyambut operasional Blok Masela. Penegasan itu disampaikan Staf Ahli Bupati Kepulauan Tanimbar, Somalai Batlayeri, sehubungan dengan makin dekatnya kegiatan operasional Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, lebih khusus di sejumlah desa terdampak utama seperti Desa Ler Matang. Karena itu dalam menjemput operasional proyek strategis nasional tersebut perlu kesiapan matang, salah satunya membangun diskusi yang sehat dimulai dari lingkungan RT.
1: Dan khususnya bagi masyarakat Ler Matang, kami sampaikan bahwa masyarakat Ler Matang sudah harus khusus masyarakat Ler Matang sudah harus berbuka diri dan mulai aktif dalam dialog, ya, aktif di dalam komunikasi, aktif di dalam pertanyaan-pertanyaan, sehingga dalam transformasi yang lebih tidak keluar bilang kita baca beberapa wilayah yang ada di daerah lain cukup meringankan, tapi ketika prestasi mungkin dulu ketika masyarakatnya juga dijalankan maka kita akan ada
0: langkah ini, kata dia, dinilai sangat strategis dalam upaya menyamankan persepsi masyarakat termasuk mencari dan menemukan solusi saat perusahaan itu nantinya beroperasi tanpa terkendala akibat perbedaan paham di kalangan masyarakat. Dia berharap berbagai proses sejak dini hingga saatnya dapat berjalan maksimal tanpa kendala dalam bentuk apapun. Hingga saat ini masyarakat terus terlihat sibuk, terutama bagi mereka yang tergolong usia produktif, sementara mendaftarkan diri guna mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih baik dengan harapan dapat dipekerjakan pada proyek tersebut. Saudara, Satsamapta Polres Kepulauan Tanimbar bersama damkar berhasil menjinakkan si jago merah yang nyaris menghabiskan rumah warga. Personel Satuan Samapta Polres Kepulauan Tanimbar bergerak cepat membantu memadamkan kebakaran yang menghanguskan satu rumah warga di Kompleks Lorong Surya, Kelurahan Somblaki, Jumat pekan kemarin. Aksi tangkap darurat ini dilakukan bersama pihak damkar dan masyarakat sekitar. Saat kejadian, sejumlah saksi di lokasi kejadian menyebut api berasal dari pembakaran sampah di samping rumah. Kobaran api kemudian merambat melalui pohon alpukat di dekatnya dan menyambar kayu penghubung dari pohon alpukat ke badan rumah. Akibatnya api menjalar dengan sangat cepat dan menghanguskan rumah tersebut. Saat kebakaran, pemilik rumah, Leonila Batnyani, sedang berada di kamar seorang diri. Korban yang menyadari adanya kobaran api spontan berteriak histeris meminta pertolongan. Teriak itu sempat didengar anak korban yang segera berlari ke lokasi untuk menyelamatkan ibunya. Sebelum petugas tiba, warga sekitar sempat bergotong royong memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Tak lama berselang, personel Satsamapta bersama petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, melokas api dan selanjutnya melakukan pemadaman total dan mengamankan tempat kejadian perkara. Sementara di tempat terpisah, Kasat Samapta Polres Kepulauan Tanimbar Ibtu Brian Hulkiawar mengatakan, respon cepat ini sebagai bagian dari salah satu bentuk pelayanan, empati dan kepedulian Polri dan pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana. Dia menyebut pihaknya telah membantu pemadaman api serta melakukan evakuasi seperlunya. Dukungan terhadap masyarakat terdampak dilakukan sekaligus memastikan keamanan di sekitar lokasi untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk yang tidak diinginkan. Kasat juga meminta masyarakat agar tidak membakar sampah di sembarang tempat tanpa pengawasan langsung, terutama di pemukiman padat penduduk. Pelatihan dengan lokal, maksud kami, pelatihan pangan lokal merupakan langkah strategis untuk mendorong pemanfaatan potensi pangan di Tanimbar. Kegiatan penyuluhan remaja sehat dan pelatihan pangan lokal dan monitoring pelaksanaan 10 program PKK menjadi kegiatan yang rutin dilakukan Ketua TP-PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama anggotanya. Ketua TP-PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nyonya Seren Aja Warisa dalam sambutannya pada kegiatan penyuluhan remaja sehat dan pelatihan pangan Likal, Senin 1 Juni 2026 di Desa Tumbur, Kecamatan Wartamrian mengatakan kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda serta memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sebab melalui penyuluhan remaja sehat diharapkan pada remaja memperoleh pengetahuan yang benar tentang kesehatan fisik, mental, sosial, serta mampu menghindari berbagai perilaku yang dapat merugikan masa depan mereka. Untuk itu, selaku Ketua TP-PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ajak peserta untuk tekun dalam mengikuti pelatihan tersebut sebab pelatihan pangan lokal merupakan langkah strategis untuk mendorong pemanfaatan potensi pangan yang tersedia di daerah ini. Sebab kekayaan sumber daya lokal memiliki nilai gizi, ekonomi, dan daya jual beli yang tinggi.
2: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Sawu Mlaki.
0: Pegawai LPP RRI Somblaki pagi tadi mengikuti apel bendera peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Apel bendera memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lingkup LPP RRI Somblaki yang dipimpin oleh Koordinator SP Somblaki Cornelis Lutlutur dihadiri oleh pegawai sebagai bentuk kecintaan terhadap Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Koordinator SP RRI Somblaki Cornelis Lutlutur saat membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi mengatakan bahwa hari ini 1 Juni 2026 sama-sama kita kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati hari lahir Pancasila lebih dari sekadar seremoni tahunan dan hari ini adalah momentum refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Dikatakan Yudian terima tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini adalah sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
3: Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebagai pernyataan tegas bahwa nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
0: Lanjut Yudian, Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, maka bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Dalam kesempatan itu, Lutlutur ajak pegawai SP RRI Somblaki untuk tetap mengandalkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, terutama dalam menjalankan tugas dan kewajiban di bumi Duan Lolat dalam menyampaikan informasi dan hiburannya mendepankan keadilan dan kebersamaan. Wakil Bupati Tanimbar ajak ASN bumikan nilai ideologi peringatan Hari Lahir Pancasila. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Katarina Ratuanak bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan hari lahir Pancasila yang berlangsung khidmat di halaman kantor Bupati Jalan Insinyur Soekarno Somblaki pada Senin 1 Juni 2026. Upacara diawali dengan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar yang berasal dari siswa-siswi pilihan tingkat SMA se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Suasana semakin sakral saat pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkumandang. Dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh inspektur upacara yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar membacakan pidato tertulis kepada Kepala Badan Pembenahan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ditekankan pentingnya membumikan nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan pedoman hidup dalam menghadapi tantangan zaman menuju Indonesia emas. Hadir dalam upacara tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, staf ahli bupati, para asisten sekda, pimpinan organisasi perangkat daerah, OPD serta seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sesaat setelah upacara bendera selesai dilaksanakan, acara dilanjutkan dengan momen humanis berupa penyerahan surat keputusan purna tugas kepada perwakilan pegawai negeri sipil yang telah memasuki masa pensiunan. Penghargaan atas pengabdian panjang bagi daerah ini diserahkan langsung secara terhormat oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar. Asam Negeri 6 Warla Bobar dan SMK Negeri 3 Kepulauan Tanimbar bersinergi dorong minat siswa melanjutkan pendidikan. Dalam rangka mendukung penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027, Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Negeri 3 Kepulauan Tanimbar melakukan kunjungan dan koordinasi dengan sejumlah sekolah tingkat SMP di Kecamatan Warla Bobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ketua Panitia PPDB SMK Negeri 3 Kepulauan Tanimbar, Sadrak Sairatu, bersama jajaran panitia yang telah dibentuk secara resmi, turun langsung SMK Negeri 3 Kepulauan Tanimbar. SMK Negeri 3 Kepulauan Tanimbar melakukan sosialisasi terkait program pendidikan dan pilihan jurusan yang disediakan. SMP Negeri 6 Warla Bobar memiliki sejumlah program keahlian yang disiapkan untuk menjawab kebutuhan dunia kerja dan potensi daerah bagi putra-putri asli Tanimbar yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tidak ragu untuk melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 3 Kepulauan Tanimbar karena sekolah tersebut hadir untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing dan berkontribusi bagi daerah. Untuk itu, keberadaan proyek strategis nasional seperti Blok Masela menjadi salah satu peluang besar yang perlu dipersiapkan sejak dini melalui pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri di masa mendatang. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan peluang bagi generasi muda daerah. Karena itu, para siswa diajak untuk memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan di masa depan. Kepala SMP Negeri 6 Warla Bobar Enlam Bayer menyambut baik kunjungan dan sosialisasi yang dilakukan oleh panitia PPDB SMK Negeri 3 Kepulauan Tanimbar. Dalam kesempatan tersebut, dirinya menghimbau para siswa yang akan menerima hasil kelulusan agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga seluruh siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP dapat melanjutkan sekolah pendidikan merupakan bekal penting untuk masa depan mereka kedepannya. Kehadiran SMK Negeri 3 Kepulauan Tanimbar dapat menjadi salah satu pilihan bagi lulusan SMP yang ingin memperoleh keterampilan dan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja. Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara satuan pendidikan tingkat SMP dan SMK guna meningkatkan angka partisipasi pendidikan serta mempersiapkan generasi muda Kepulauan Tanimbar yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan pembangunan daerah di masa mendatang. Saudara, informasi tadi

0: Oke, untuk Anda pendengar, kami RRI Somblaiki mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Tua malam ini.
1: Harmonisasi kebangsaan kita.
2: Wahyu menekankan Pancasila adalah jangkar moral bangsa untuk menghadapi goncangan global, diantaranya disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik, di mana Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral akan berdampak kesesatan, sehingga seluruh generasi muda penjaga masa depan wajib menjadikan Pancasila ideologi hidup, diamalkan dan diuji nyatakan, bukan hanya dalam teori. Sekaligus bagi para menteri dan kepala daerah, memastikan kebijakan yang diambil berasaskan keadilan dan berdampak pada masyarakat kecil, berani melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang merusak harmonisasi bangsa, terus bertekad menjadikan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi religiusitas, menanamkan semangat persatuan karena nilai kemanusiaan, selama darah Indonesia masih mengalir dalam denyut nadi anak-anak bangsa, Pancasila akan selalu hidup dalam kobaran semangat cinta tanah air demi kejayaan bumi pertiwi sepanjang hayat. Demikian J. Sarbunana melaporkan.
3: Saudara, prestasi dalam Musabaqo Tilawatil Quran MTQ tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga oleh kedisiplinan, kerja keras, dan mental bertanding yang kuat. Pesan itulah yang ditekankan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun kepada kontingen MTQ Kabupaten Maluku Tenggara yang tengah menjalani training center di Masjid Rauda minggu kemarin. Di hadapan peserta, pelatih, pendamping, dan tim lembaga pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Maluku Tenggara, Tahir meminta seluruh peserta memanfaatkan masa pemusatan latihan dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, keberhasilan hanya dapat diraih melalui latihan yang terukur, disiplin yang konsisten, dan kemauan untuk terus meningkatkan kemampuan.
4: Kepada seluruh peserta, saya berharap tanamkan seulang lagi soal disiplin. Kita tidak mewakili tahun, tidak mewakili kecamatan, tapi kita mewakili Maluku Tenggara. Artinya Maluku Tenggara ini bawa dalam badan dan hati masing-masing. Insya Allah suatu saat Maluku Tenggara mewakili provinsi Maluku ke pusat lagi. Amin. Targetnya seperti itu. Jadi Maluku Tenggara untuk Maluku, dan insya Allah Maluku untuk Indonesia. Jadi saya mengajak kita semua yang ada dalam masjid ini, kepada seperti para imam, para masyarakat Maluku Tenggara.
3: Taher juga mengingatkan para pelatih dan pendamping agar tidak hanya berfokus pada aspek teknis perlombaan. Mereka harus mampu membangun kepercayaan diri peserta, sekaligus menanamkan mental juara agar para kafilah mampu tampil maksimal saat bersaing dengan peserta dari kabupaten dan kota lain di Provinsi Maluku. Menurut Taher, seluruh peserta memikul tanggung jawab besar karena membawa nama Kabupaten Maluku Tenggara dalam ajang MTQ tingkat provinsi. Karena itu, selain meningkatkan kemampuan di bidang masing-masing, para peserta juga harus menjaga akhlak, kesehatan, kekompakan, dan disiplin selama mengikuti seluruh tahapan persiapan maupun perlombaan. Tahir juga mengajak tokoh agama, imam, guru, mengaji, dan masyarakat untuk memberikan dukungan penuh kepada kontingen MTQ Kabupaten Maluku Tenggara. Ia optimis persiapan yang matang, pembinaan yang baik, serta doa seluruh masyarakat akan menjadi modal penting bagi Maluku Tenggara untuk meraih hasil terbaik pada MTQ Provinsi Maluku yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 mendatang. Saudara, PDAM Marentual apresiasi dukungan pemerintah daerah dalam optimalisasi layanan distribusi air bersih terhadap pelanggan. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
5: PDAM Marentual apresiasi dukungan pemerintah daerah dalam optimalisasi layanan distribusi air bersih terhadap pelanggan. Hal ini diungkapkan Direktur PDAM Marentual Hasan Rene Wuryaan kepada RRI. Ia mengatakan dukungan sekaligus pantauan dan evaluasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Tual merupakan inovasi sekaligus motivasi bagi pihaknya untuk terus berbenah memperbaiki pelayanan. Hasan mengungkapkan sebagaimana arahan Wali Kota Tual bahwa saat ini pihaknya menginginkan pelayanan pelayanan dapat menyentuh semua kalangan, terutama bagi kalangan berpenghasilan rendah. Dan menindaklanjutinya, pihaknya menyusun kebutuhan pokok penunjang pelayanan yang dituangkan dalam rencana bisnis atau RENBIS, disampaikan langsung kepada Wali Kota selaku kuasa pemilik modal atau KPM.
6: Dulu kita ada penyertaan modal dari pemerintah daerah untuk beberapa program pemasangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, itu hampir semua sudah dilakukan, dan penyertaan modal ini tergantung permintaan dari kita. Apa-apa yang kita butuhkan, kita akan sampaikan kepada Wali Kota, kuasa pemilik modal.
5: Hasan juga mengapresiasi langkah pemerintah Kota Tual dalam merespon berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai platform informasi, di mana sudah beberapa kali dirinya dipanggil secara langsung untuk mendengarkan penjelasan serta membantu memberikan solusi atas setiap persoalan yang terjadi. Meski diakui saat ini berbagai kendala klasik masih menyertai upaya-upaya yang dilakukan seperti sarana dan prasarana, hingga masih adanya tindakan pencurian alat penunjang distribusi yang dilakukan sejumlah oknum, namun melalui perhatian intens yang diberikan, pihaknya berharap pelayanan dapat terus ditingkatkan dan merata di setiap wilayah. Saat ini PDAM Marin Tual tengah berupaya melebarkan pelayanan pada area kepulauan dan wilayah-wilayah terpencil. Olehnya itu, Hasan meminta dukungan dari semua pihak, terutama pelanggan, untuk menjaga meter dan pipa yang sudah terpasang di rumah masing-masing agar terlindung dari aksi pencurian dan lainnya, sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
3: Saudara, perubahan wajah desa-desa di Kabupaten Maluku Tenggara dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan daerah. Dari sebelumnya memiliki 66 desa berstatus sangat tertinggal sebelum 2018, kini Maluku Tenggara telah terbebas dari kategori tersebut dan mulai memperkuat langkah menuju desa mandiri. Hal itu disampaikan PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PMD PPA Kabupaten Maluku Tenggara, Chandra Namsa, dalam program Talkshow Maluku Tenggara menyapa di RRI Tual Senin pagi. Menurutnya, desa mandiri adalah desa yang mampu mengatur pemerintahan, mengelola sumber daya, serta memenuhi kebutuhan pembangunan secara berkelanjutan tanpa ketergantungan penuh terhadap bantuan dari luar.
7: Berdasarkan keputusan Menteri Desa PDT 343 di Maluku Tenggara terdiri dari 160 desa. Desa tertinggal itu berjumlah 12. Sementara desa yang sudah berkembang itu ada 112 desa. Sementara desa maju ada 12, dan desa yang sudah masuk kategori desa mandiri adalah desa yang jumlahnya sudah 14 desa. Tadinya di sebelum tahun 2018 itu Kabupaten Maluku Tenggara ada 66 desa yang masuk di kategori desa sangat tertinggal. Saat ini Maluku Tenggara kita sudah terbebas dari desa sangat tertinggal. Dari 66 desa yang tadinya, sekarang ini sudah tidak ada. Dia masuk ke desa tertinggal, tapi desa tertinggal cuma sekitar 12 desa.
3: Kemajuan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, serta kepemimpinan yang konsisten dalam mendorong pembangunan hingga ke wilayah-wilayah terpencil. Keberhasilan menghapus status desa sangat tertinggal dinilai menjadi fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Dalam kesempatan itu, Chandra juga menjabat Camat KI Besar Utara Timur menilai kepemimpinan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun memiliki peran besar dalam percepatan pembangunan desa. Bupati secara rutin turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terjawab melalui program pembangunan yang tepat sasaran. Dampak pembangunan tersebut kini mulai dirasakan masyarakat, terutama di wilayah Pulau KI Besar, melalui tersedianya jaringan listrik, akses internet, serta pembangunan infrastruktur jalan yang semakin baik. Kehadiran layanan dasar tersebut menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membuka peluang bagi desa-desa di Maluku Tenggara untuk mencapai status desa mandiri secara berkelanjutan. Saudara, Undang-Undang Kekerasan Seksual dalam implementasinya mulai dipahami kaum rentan wanita dan anak-anak. Laporan selengkapnya bersama Mi Maturbongs.
8: Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini cukup sering terjadi, namun pelaporannya pun meningkat. Hal ini disampaikan Kasubsi Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara Muhammad Ramadan Nasution. Dikatakan sejak ada undang-undangnya, pelaku maupun korban sudah diatur dalam pasalnya. Maka dari itu sekalipun banyak kasus terjadi, tetapi penanganannya pun terus dilakukan karena makin banyak korban yang melek akan hukum dan mengerti fungsi dari undang-undang yang melindungi mereka.
9: Nah, ketika ini diundang-undangkan, mereka lebih merasa dihargai. Karena apa? Karena di undang-undang tersebut diatur bagaimana prosesnya, bagaimana nanti dia dapat restitusi. Jadi dia tidak akan sekedar pelaku tindak pidana tersebut tidak sekedar dihukum, tapi dia, si korban ini nanti akan mendapatkan restitusi, yaitu dia nanti mendapatkan pemulihan, bisa mendapatkan ganti rugi, dan dia bisa mendapatkan kembali martabatnya yang lebih baik gitu.
8: Nasution berharap siapapun yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual sebagai kaum rentan harus melaporkan, karena dengan melaporkan hal tersebut bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan keadilan kepada korban. Dari Langgur, Meima Terbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara, orang muda Katolik Paroki Bombay Kei Besar melaksanakan hiking Rosario dan pembinaan akbar jelang Bible Camp OMK Kei Besar September nanti. Pastor Paroki Hati Kudus Yesus Bombay Romo Anselmus Amo MEC mengatakan, dengan tema berjalan bersama Kristus, OMK dipanggil, dibentuk dan diutus. Kegiatan ini memiliki makna tersendiri. Romo Amo menjelaskan, tujuan umum dari pembinaan ini untuk membentuk OMK yang memiliki iman yang kuat, kuat secara mental dan karakter, mampu bekerja sama serta siap melayani gereja dan masyarakat. Lebih spesifiknya, kegiatan ini mengintegrasikan tiga aspek penting, yakni rosario, hiking, dan camping. Dalam trek hiking, 130 peserta berjalan sejauh 10 km dengan 20 orang pendamping sambil melafazkan doa rosario. Perjalanan iman ini dimulai dari Gereja Hati Kudus Yesus Bombay dan berakhir di lokasi ziarah Gua Maria Wirin Kolaai, Bukit Indah Bombay Kebesar. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, pemerintah Kota Tual meresmikan gedung SMP Negeri 13 Kota Tual yang berlokasi di kawasan Un Pantai. Kehadiran sekolah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat setempat. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
10: Pemerintah Kota Tual meresmikan gedung SMP Negeri 13 Kota Tual yang berlokasi di kawasan Un Pantai. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwan menyampaikan bahwa berdirinya SMP Negeri 13 merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan. Menurutnya, keterbatasan keuangan daerah saat ini tidak boleh menghambat maupun mengurangi upaya untuk memajukan kualitas pendidikan di Kota Tual. Pemerintah akan terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
11: Kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi berbagai keterbatasan. Namun demikian, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti atau mengurangi upaya kita dalam memajukan kualitas pendidikan di Kota Tual. Justru dalam kondisi seperti ini, kita untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran, lebih efektif dalam penggunaan sumber daya, serta tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Peresmian SMP Negeri 13 Tual ini diharapkan dapat menjadi sarana yang lebih representatif.
10: Ahmad Yani Renwan menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari penyediaan fasilitas pendidikan yang layak. Karena itu peningkatan mutu pendidikan akan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual Muhammad Zainul Huyanan menjelaskan bahwa bahwa pembangunan SMP Negeri 13 saat ini masih berada dalam satu kawasan dengan SD Negeri 32 Kota Tual. Luas lahan yang digunakan mencapai 1 hektar dengan pembagian masing-masing sekitar 500 meter persegi untuk kedua sekolah.
12: Tanah 1 hektar ini yang dibagi 2 itu 500 meter untuk pembangunan SMP, sedangkan 500-nya itu untuk SD Negeri 32. Bangunan yang saat ini sedang dipersiapkan pengresmiannya itu dibangun melalui APBD Kota Tual tahun 2025 di sebesar Rp680 juta APBD tahun 2025 dan dikerjakan oleh CV 23 Elwatyar dengan direkturnya Bapak Yosef Sumyanan.
10: Ia menambahkan bahwa pembangunan gedung SMP Negeri 13 menggunakan APBD Kota Tual sebesar Rp680 juta. Bangunan tersebut terdiri dari satu lokal dengan 3 ruang kelas akan digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Proses pembangunan selanjutnya akan terus dikawal dan dilaporkan secara bertahap sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Pemerintah juga berharap keberadaan SMP Negeri 13 dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi muda yang berdaya saing.
3: Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan. Sementara itu, saudara, di tempat yang sama, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat turut menunjukkan antusiasmenya terhadap euforia menjelang FIFA World Cup 2026. Dalam sebuah kegiatan resmi, ia menyampaikan keyakinannya bahwa tim nasional Jerman akan tampil kuat dan meraih kemenangan pada turnamen tersebut. Saat menyampaikan pidato, Ahmad Yani Renuat sempat melontarkan candaan yang mengundang tawa hadirin. Ia menyinggung balon berwarna hitam, merah dan kuning yang berada di lokasi acara sebagai tanda-tanda bahwa Jerman akan memimpin menuju kemenangan.
13: Saya siap bahwa Jerman keluar sebagai juara dunia. Karena apa? Barusan saja kita saksikan semalam itu malam ini itu bertemunya Liga Champion Eropa itu Arsenal dengan PSG. PSG itu satu klub di Paris, tapi pemain-pemainnya itu mayoritas dari Jerman dan Jerman unggul dalam kalau kita pelajari Argentina cuma baru satu juara sekali. Jerman sudah bintang 4 loh. Kalau ada yang bilang bahwa Jerman lebih unggul dari Brasil.
3: Suasana semakin cair ketika wali kota kembali mengaitkan warna-warni tersebut dengan peluang Jerman di Piala Dunia. Pernyataan itu disampaikan dengan nada santai sehingga mendapat respon hangat dari para peserta yang hadir. Pada sisi wawancara bersama awak media, Ahmad Yani Renuat kembali mengajak bercanda dengan menyampaikan keyakinannya bahwa Jerman akan berjaya pada Piala Dunia 2026. Sambil tertawa, ia mengatakan bahwa Jerman memiliki sejarah prestasi yang baik di ajang Piala Dunia dan berpeluang kembali meraih hasil terbaik pada turnamen mendatang. Saudara, ribuan umat Katolik Santo Yosef Dobo mengikuti perayaan penutupan bulan Maria pada Minggu 31 Mei 2026 dengan berziarah ke stasi Kota Lama menggunakan 3 kapal motor. Kegiatan diawali dengan doa pembukaan di dermaga Kota Dobo pada pukul 11.50 WIB sebelum rombongan berangkat menuju Kota Lama dan tiba sekitar pukul 13.54 WIB. Sesampainya di Kota Lama, para peziarah disambut meriah oleh umat setempat melalui tarian adat khas Kepulauan Aru. Prosesi penyambutan dilanjutkan dengan arak-arakan menuju Goa Bunda Maria disertai penampilan nyanyian dan tarian dari anak-anak Sekami. Acara penyambutan ditutup dengan tarian khas Kepulauan Kei di depan Goa Ave Maria Rosa Mistika Kota Lama. Setelah prosesi penyambutan, umat mengikuti perayaan Misa Ekaristi yang dipimpin oleh RD Korsan Rahadet. Dalam homilinya, Rahadet menekankan bahwa Allah yang disembah umat Kristiani bukan hanya Maha Kuasa, tetapi juga Maha Kasih sebagaimana ditegaskan dalam perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus.
14: Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan Putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu nyata dalam relasi tritunggal. Bapa yang mengasihi, Putra yang diutus untuk menyelamatkan, dan Roh Kudus yang terus menghidupkan iman dalam hati kita.
3: RD Korsan menjelaskan, kasih Allah nyata dalam misteri Tritunggal Maha Kudus, yaitu Allah Bapa yang mengasihi, Putra yang menyelamatkan, dan Roh Kudus yang terus berkarya dalam kehidupan umat. Ia mengajak umat merenungkan bahwa Allah telah lebih dahulu mengasihi manusia, bahwa iman berarti mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, serta bahwa kasih Allah harus diwujudkan melalui tindakan nyata kepada sesama. Perayaan Misa Ekaristi berakhir pada pukul 16.18 waktu Indonesia Timur. Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari keberangkatan di Dobo, perjalanan menuju Kota Lama hingga berkat penutup dan santap kasih bersama, berlangsung aman, tertib, dan lancar. Saudara, gereja Katolik di seluruh dunia pada Minggu 31 Mei memperingati Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, termasuk umat Katolik di Stasi Santo Yosef Dobo. Perayaan Ekaristi yang dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Timur berlangsung hikmat, dipimpin oleh RDT di Daskeli. Dalam homilinya, RDT di Daskeli menekankan Allah mengutus Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, sebagai wujud kasih dan kerahiman terbesar bagi umat manusia. Melalui Injil Yohanes, umat diajak untuk memahami kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus yang terus berkarya dalam sejarah keselamatan dunia. Daskeli menjelaskan, iman Katolik percaya kepada satu Allah dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa berkarya sebagai pencipta alam semesta beserta segala isinya. Allah Putra hadir ke dunia sebagai manusia tanpa dosa untuk menyelamatkan umat manusia, sedangkan Allah Roh Kudus melanjutkan serta menjaga karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus.
15: Allah memberikan kesempatan dan bakal diri kepada kita melalui pengalaman-pengalaman itu. Karena kita berpikir bahwa kita menderita tergakar berarti Tuhan menghukum kita. Padahal mungkin di dalamnya ada hikmah, ada pelajaran dari Tuhan untuk kita membangun kita lebih baik dan memberikan jiwa kita untuk melihat kembali dengan jelas hukum Tuhan sebagai kita.
3: Lebih lanjut ia mengatakan, iman kepada Allah Tritunggal tidak hanya diungkapkan melalui rumusan syahadat para rasul, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Umat mengakui iman kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kepada Yesus Kristus Putranya yang Tunggal, serta kepada Roh Kudus yang senantiasa membimbing gereja. Karena itu, umat Katolik diajak untuk meneruskan karya keselamatan Allah melalui tindakan nyata yang menghadirkan damai sejahtera di tengah masyarakat. Gereja dipanggil untuk menjadi tanda kasih Allah dengan membangun persaudaraan, menciptakan kedamaian, serta menghindari segala bentuk pertikaian dan kekerasan. Perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus menjadi momentum bagi umat untuk semakin menghayati kasih Allah yang hadir dalam tiga pribadi dan terus berkarya demi keselamatan dunia. Saudara, Apel Bendera memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026 di lingkup LPP RRI SP Samlaki yang dipimpin oleh Koordinator Cornelis Lututur dihadiri oleh pegawai LPP RRI SP Samlaki, wujud kecintaan terhadap Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Koordinator SP RRI Samlaki Cornelis Lututur saat membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, tanggal 1 Juni 2026, bangsa Indonesia kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati hari lahir Pancasila lebih dari sekedar seremoni tahunan. Dikatakan, ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Yudian menjelaskan, tema yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini adalah sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
16: Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebagai pernyataan tegas bahwa nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
3: Lanjut Yudian, Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Maka bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Dalam kesempatan itu, Lutlutur juga mengajak pegawai SPLP PRRI Somlaki untuk tetap mengandalkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, terutama dalam menjalankan tugas dan kewajiban di bumi Duan Lolat dalam menyampaikan informasi dan hiburan yang mengedepankan keadilan dan kebersamaan. Saudara, diskusi dan komunikasi sangat diperlukan dalam menyambut operasional Blok Masela. Penegasan itu disampaikan staf ahli Bupati Kepulauan Tanimbar, Somalai Batlayeri, sehubungan dengan makin dekatnya kegiatan operasional Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, lebih khusus di sejumlah desa terdampak utama seperti Desa Lermatang. Karena itu dalam menjemput operasional proyek strategis nasional tersebut perlu kesiapan matang, salah satunya membangun diskusi yang sehat dan dimulai dari lingkungan RT.
17: Ya, khususnya bagi masyarakat Lermatang, kami sampaikan bahwa masyarakat Lermatang sudah harus dikhusus masyarakat Lermatang, sudah harus berbuka diri dan mulai aktif dalam dialog, aktif di dalam komunikasi, aktif di dalam tanya-tanya, sehingga transformasi yang lebih tidak keluar, karena kita masih ada beberapa wilayah yang ada di daerah lain, cukup meningkatkan, tapi ketika investasi berbuka diri, ketika masyarakatnya juga di dalam Lermatang, kita ada
3: Menurut Somalai, langkah ini dinilai sangat strategis dalam upaya menyamakan persepsi masyarakat, termasuk mencari dan menemukan solusi saat perusahaan itu nantinya beroperasi tanpa terkendala akibat perbedaan paham di kalangan masyarakat. Dia berharap berbagai proses sejak dini hingga saatnya dapat berjalan maksimal tanpa kendala dalam bentuk apapun. Hingga saat ini masyarakat terus terlihat sibuk, terutama bagi mereka yang tergolong usia produktif, sementara mendaftarkan diri guna mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih baik dengan harapan dapat diperkerjakan pada proyek tersebut. Berita terakhir, saudara, perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Selasa 2 Juni 2026 yang dihimpun RRI pada Senin sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 78 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 73%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 72 hingga 76%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 78 hingga 84%. Peringatan dini waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sermataliti, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Hari lahirnya Pancasila 1 Juni tahun 2026 diperingati seluruh angkasawan-angkasawati dan DWP lingkup RRI LPP RRI Tual di pelataran kantor RRI Tual Senin pagi. PDAI Marin Tual apresiasi dukungan pemerintah daerah dalam optimalisasi layanan distribusi air bersih terhadap pelanggan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debbie Kalmaskosu dan Sami Ohirat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Ah, itu Mama bilang, eh?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat. Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Pemerintahan dan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru saja di sekolah.
2: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia. Dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
4: Ratus 3,6 MHz Radio Republik Indonesia atau di Langgur pendengar masih terus Tio menemani Anda tentunya. Saya Dipi Kelwaskusu bersama rekan Sabio Radini Caputar pendengar. Berharap Anda semua dalam suasana hati yang begitu berbahagia ya. Kabar baik untuk Anda semuanya. Dan tentunya di tengah suasana hati yang mungkin saja menikmati kebersamaan bersama keluarga, atau mungkin aktivitas yang masih terus Anda lanjutkan karena tuntutan-tuntutan hidup, apapun yang Anda lakukan di saat ini, kami berharap Anda semua juga tetap terhibur bersama kami ya. Karena tentunya kami setia untuk menemani Anda hingga nantinya di penghujung acara ya, di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Sajian lagu-lagu hiburan dan informasi, laut musik dan informasi ya. Tentunya kami akan hadir untuk Anda di hingga nantinya di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nantinya kami akan ikuti penyampaian warta berita nasional ya, bersama Pro 3 RRI Jakarta. Oke pendengar, sementara mengalun di ruang dengar Anda saat ini bergaung Surat Cinta untuk Starla menemani Anda yang tengah menikmati Radio Republik Indonesia Tual saat ini.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Luar biasa Pak Wobudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Radio Republik Indonesia Tuli Langgur, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang masih terus memantau siaran kami. Pendengar masih bersama Divi dan juga rekan Samira di Meja Putar. Kembali kami perbaharui informasi Anda di malam ini. Masa transisi kebijakan ekspor satu pintu pendengar berlangsung paling lama selama 7 bulan sejak 1 Juni 2026. Pemerintah menetapkan batas akhir penyesuaian tata kelola niaga tersebut hingga tanggal 31 Desember 2026. Kebijakan ini berlaku bagi ekspor 3 komoditas utama yakni kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Seluruh kegiatan ekspor komoditas tersebut nantinya akan dikelola melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjamin masa transisi regulasi baru berjalan dengan lancar. Keterangan itu ia sampaikan langsung pada hari Minggu 31 Mei 2026. Para eksportir tetap dapat melakukan aktivitas pengiriman barang secara normal selama masa peralihan atau berlangsung aturan berlangsung. Namun pelaku usaha wajib melaporkan kegiatan ekspor kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pemerintah pendengar juga berencana melakukan evaluasi menyeluruh setelah 3 bulan pertama masa implementasi kebijakan perjualan. Setelah masa transisi usai, maka sistem baru tersebut akan diterapkan secara penuh oleh pihak berwenang. Penerapan tata kelola ekspor secara penuh tersebut direncanakan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027. Seluruh proses transaksi ekspor mulai kontrak hingga pembayaran akan ditangani langsung oleh pihak DSI. Erlangga berharap agar para eksportir memanfaatkan periode transisi ini untuk menyesuaikan seluruh kontrak bisnis mereka. Langkah penyesuaian ini tersebut sangat penting dilakukan agar aktivitas operasional usaha tidak mengalami gangguan. Sementara itu pendengar, COO Danantara Doni Oskaria berkomitmen menjalankan perusahaan dengan tata kelola transparan. Pengawasan ketat dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia ini juga sangat dibutuhkan demi menjaga akuntabilitas badan usaha. DSI kini sedang melaksanakan proses rekrutmen pegawai secara ketat untuk mengisi berbagai posisi pekerjaan. Manajemen juga fokus mengembangkan sistem teknologi informasi guna mendukung kendala operasional perusahaan ekspor.

0: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kehusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
1: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
0: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
1: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
0: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
2: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
0: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
3: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
0: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
3: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
0: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim, laporkan.
4: Tiga orang
5: tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
7: Ini adalah masa transisi.
4: Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
6: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
7: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
6: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
9: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker maka petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Ihsan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
10: Alhamdulillah pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026 kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1 dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan berarti pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter PTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
9: Dan mendengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Ihsan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain.
11: Ayan. Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung, dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
12: Ya, kalau personil sebenarnya kami kita menggunakan human operator by traffic, ya. Artinya pada saat di jam ada pandemi ini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran dari area-area lain di bandara. Jadi
11: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Bandara Soekarno-Hatta kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
13: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
14: Alhamdulillah, jemaah Kota Lok Sumawe, jemaah haji Kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, kita melihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu sangat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
13: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji Kota Lok Sumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lok Sumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lok Sumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
15: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Serdong dan juga Joy Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku kepala badan tim nasional atau kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joe Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyerap dulu di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi, kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan, tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum melawan dengan counter-attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set-piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?
3: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
4: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
5: Indonesia menyapa malam.
6: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya Anda juga bisa berpartisipasi, memberikan tanggapan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.

0: Pendengar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, M. Kodari, mengungkap sejumlah capaian yang dibawa Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan kenegaraannya ke Prancis pekan lalu. Menurut Kodari, lawatan Prabowo ke Prancis sejak awal memang ditujukan untuk memperkuat hubungan strategi kedua negara dan menghasilkan sejumlah kerjasama konkret di berbagai sektor, di antaranya Kadin dan Medef Internasional, Pertamina dan SLB atau PT Schlumberger, dan Pertamina dan Total Energy, dan Antara dan Tels. Dan untuk membahasnya lebih mendalam, kami sudah tersambung bersama dengan ekonom Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan, Pak Farouk Abdullah Alwaini.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Farouk, selamat malam.
2: Malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Farouk ya?
2: Baik, alhamdulillah, Mas Lukman. Sama-sama ya, insya
0: Allah. Kabarnya ya, Presiden bawa pulang kerjasama 61,25 triliun rupiah ini dari Prancis. Bagaimana Pak Farouk menilai?
2: Oke, itu 3,5 ya. Saya lihat kurang lebih 3,5 billion.
0: Ya.
2: Euro ya, jadinya apa ini gini, semuanya kan saya rasa akan tergantung ya dari realisasi ya, pertama, lalu jenis dealnya ya. Apakah misalkan dealnya kan yang suka diangkat itu yang pembelian apa pesawat ya, pesawat diantaranya tentunya ada yang lain, tetapi kan kalau pembelian pesawat ya cuma impor.

Di mana saja Anda berada, saat ini kami RRI Somblaki hadir untuk Anda dengan program acara Ruang Rindu. Di malam ini dalam program Ruang Rindu, mobile kami buka 082192732234, kami buka untuk Anda malam ini. Dan untuk semuanya, selamat malam ya. Untuk semuanya yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Somblaki, kami mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 2026 untuk Anda hari ini. Semoga

Iya. Semoga bangsa Indonesia tetap solid, tidak mudah terpecah belah oleh perbedaan, dan selalu menjadi Bhinneka Tunggal Ika sebagai prekat utama. Oke, untuk semuanya, selamat merefleksikan kembali nilai-nilai dasar negara kita. Mari bersama-sama menjaga api Pancasila agar terus menyala di dalam dada setiap anak bangsa. Oke, untuk semuanya yang masih bersama kami malam ini, kita kembali dengarkan lagu-lagu pilihan untuk Anda.

untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Sombak, di mana saja Anda berada. Kali ini kami menghadirkan informasi, yaitu diskusi dan komunikasi sangat diperlukan dalam menyambut operasional Blok Masela. Penegasan itu disampaikan staf ahli Bupati Kepulauan Tanimbar, Somalai Batlayeri, sehubungan dengan makin dekatnya kegiatan operasional Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, lebih khusus di sejumlah desa terdampak utama seperti Desa Lermatan. Karena itu dalam menjemput operasional proyek strategis nasional tersebut perlu kesiapan matang, salah satunya membangun diskusi yang sehat yang dimulai dari lingkungan RT. Langkah ini katanya dinilai sangat strategis dalam upaya menyamakan persepsi masyarakat, termasuk mencari dan menemukan solusi saat perusahaan itu nantinya beroperasi tanpa terkendala akibat perbedaan paham di kalangan masyarakat. Dia berharap berbagai proses sejak dini hingga saatnya dapat berjalan maksimal tanpa kendala dalam bentuk apapun. Hingga saat ini masyarakat terus terlihat sibuk, terutama bagi mereka yang tergolong usia produktif, sementara mendaftarkan diri guna mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih baik dengan harapan dapat dipekerjakan pada proyek tersebut. Ya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda, yaitu diskusi dan komunikasi sangat diperlukan dalam menyambut operasional Blok Masela. Semoga dengan terjalinnya komunikasi yang sehat dan ruang diskusi yang inklusif, proyek Blok Masela dapat segera beroperasi dengan lancar, aman, serta menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat Maluku dan Indonesia secara keseluruhan.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Senin tanggal 1 Juli tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4:55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Ota Layan, operator studio Nelis Lutlutor, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia, Saum Laki.

0: tahu kenapa bang?
1: Ya kan di mana? Ke jam 3.
0: Jam 3. Hah? Jam 3

0: Sementara desa yang sudah berkembang itu ada 112 desa. Sementara desa maju ada 12 dan desa yang sudah masuk kategori desa mandiri adalah desa yang jumlahnya sudah 14 desa. Tadinya di sebelum tahun 2018 itu Kabupaten Maluku Tenggara ada 66 desa yang masuk di kategori desa sangat tertinggal. Saat ini Maluku Tenggara kita sudah terbebas dari desa sangat tertinggal. Dari 66 desa yang tadinya sekarang ini sudah tidak ada. Dia masuk ke desa tertinggal, tapi desa tertinggal cuma sekitar 12 desa.
1: Kemajuan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, serta kepemimpinan yang konsisten dalam mendorong pembangunan hingga ke wilayah-wilayah terpencil. Keberhasilan menghapus status desa sangat tertinggal dinilai menjadi fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Dalam kesempatan itu, Chandra yang juga menjabat sebagai Camat K Besar Utara Timur menilai kepemimpinan Bupati Maluku Tenggara memiliki peran besar dalam percepatan pembangunan desa. Bupati secara rutin turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terjawab melalui program pembangunan yang tepat sasaran. Dampak pembangunan tersebut kini mulai dirasakan oleh masyarakat terutama di wilayah Pulau Kebesar melalui ketersediaan jaringan listrik, akses internet, serta pembangunan infrastruktur jalan yang semakin baik saat ini. Kehadiran layanan dasar tersebut menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan kualitas pelayanan.

0: kebencian dan ancaman fragmentasi. Negara Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnis dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika.
1: Konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah pengejawantahan dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, living ideology. Jangan dibiarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah. Kepada para menteri dan kepala daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan Pancasila dan sosial memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita.
0: Wahyudi menekankan Pancasila adalah jangkar moral bangsa untuk menghadapi goncangan global, diantaranya disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik, di mana Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral akan berdampak kesesatan, sehingga seluruh generasi muda penjaga masa depan wajib menjadikan Pancasila ideologi hidup, diamalkan dan diwujud nyatakan bukan hanya dalam teori. Sekaligus bagi para menteri dan kepala daerah memastikan kebijakan yang diambil berasaskan keadilan dan berdampak pada masyarakat kecil, berani melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang merusak harmonisasi bangsa, terus bertekad menjadikan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi religiositas, menanamkan semangat persatuan karena nilai kemanusiaan. Selama darah Indonesia masih mengalir dalam denyut nadi anak-anak bangsa, Pancasila akan selalu hidup dalam kobaran semangat cinta tanah air demi kejayaan bumi pertiwi sepanjang hayat. Demikian J. Sarbuna melaporkan.
2: Prestasi dalam musabaqah tilawatil Quran MTQ tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga oleh kedisiplinan, kerja keras, dan mental pertandingan yang kuat. Pesan itulah yang ditekankan Bupati Maluku Tenggara kepada kontingen MTQ Maluku Tenggara yang tengah menjalani training center di Masjid Rauda Migo kemarin. Di hadapan para peserta, pelatih, pendamping, dan tim Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Maluku Tenggara, Taher meminta seluruh peserta memanfaatkan masa pemusatan latihan dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, keberhasilan hanya dapat diraih melalui latihan yang terukur, disiplin yang konsisten, dan kemauan untuk terus meningkatkan kemampuan.
3: Kepada seluruh peserta, saya berharap ulang lagi soal disiplin. Kita tidak mewakili hukum, tidak mewakili kecamatan, tapi kita mewakili Maluku Tenggara. Artinya Maluku Tenggaranya dibawa dalam rada dan hati masing-masing. Insya Allah suatu saat Maluku Tenggara mewakili Provinsi Maluku ke pusat lagi. Amin. Targetnya seperti itu. Jadi Maluku Tenggara untuk Maluku, dan insya Allah Maluku untuk Indonesia. Jadi saya mengajak kita semua yang ada dalam masjid ini, pengurus masjid, para imam, para masyarakat Maluku Tenggara.
2: Taher juga mengingatkan para pelatih, pendamping agar tidak hanya berfokus pada aspek teknis perlombaan. Mereka harus mampu membangun kepercayaan diri para peserta sekaligus menanamkan mental juara agar para kafila mampu tampil maksimal saat bersaing dengan peserta dari kabupaten kota lainnya di Provinsi Maluku. Menurut Taher, seluruh peserta memikul tanggung jawab besar karena membawa nama Kabupaten Maluku Tenggara dalam ajang MTQ tingkat Provinsi Maluku. Karena itu, selain meningkatkan kemampuan pada bidang masing-masing, para peserta juga harus menjaga akhlak, kesehatan, kekompakan, dan disiplin selama mengikuti seluruh tahapan persiapan maupun perlombaan. Taher juga mengajak tokoh agama, imam, guru mengaji, dan masyarakat untuk memberikan dukungan penuh kepada kontingen MTQ Kabupaten Maluku Tenggara. Ia optimis persiapan yang matang, pembinaan yang baik, serta doa seluruh masyarakat akan menjadi modal penting bagi Maluku Tenggara untuk meraih hasil terbaik pada MTQ Provinsi Maluku yang dijadwalkan akan berlangsung pada Agustus 2026 mendatang. PDAM Marentual mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam optimalisasi layanan distribusi air bersih terhadap pelanggan. Maya Pranira menyampaikan informasi selengkapnya.
4: PDAM Marentual apresiasi dukungan pemerintah daerah dalam optimalisasi layanan distribusi air bersih terhadap pelanggan. Hal ini diungkapkan Direktur PDAM Marentual Hasan Rene Wuryaan kepada RRI. Ia mengatakan dukungan sekaligus pantauan dan evaluasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Tual merupakan inovasi sekaligus motivasi bagi pihaknya untuk terus berbenah memperbaiki pelayanan. Hasan mengungkapkan sebagaimana arahan Wali Kota Tual bahwa saat ini pihaknya menginginkan pelayanan dapat menyentuh semua kalangan, terutama bagi kalangan berpenghasilan rendah. Dan menindaklanjutinya, pihaknya menyusun kebutuhan pokok penunjang pelayanan yang dituangkan dalam rencana bisnis atau RENBIS, disampaikan langsung kepada Wali Kota selaku kuasa pemilik modal atau KPM.
5: Dulu kita ada penyertaan modal dari pemerintah daerah untuk beberapa program pemasangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, itu hampir semua sudah dilakukan, dan penyertaan modal ini tergantung permintaan dari kita. Apa-apa yang kita butuhkan, kita akan sampaikan kepada Wali Kota, kuasa pemilik modal.
4: Hasan juga mengapresiasi langkah pemerintah Kota Tual dalam merespon berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai platform informasi, di mana sudah beberapa kali dirinya dipanggil secara langsung untuk mendengarkan penjelasan serta membantu memberikan solusi atas setiap persoalan yang terjadi. Meski diakui saat ini berbagai kendala klasik masih menyertai upaya-upaya yang dilakukan seperti sarana dan prasarana, hingga masih adanya tindakan pencurian alat penunjang distribusi yang dilakukan sejumlah oknum, namun melalui perhatian intens yang diberikan, pihaknya berharap pelayanan dapat terus ditingkatkan dan merata di setiap wilayah. Saat ini PDAM Marentual tengah berupaya melebarkan pelayanan pada area kepulauan dan wilayah-wilayah terpencil. Olehnya itu, Hasan meminta dukungan dari semua pihak, terutama pelanggan, untuk menjaga meter dan pipa yang sudah terpasang di rumah masing-masing agar terlindung dari aksi pencurian dan lainnya sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
2: Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kota Tual meresmikan gedung SMP Negeri 13 Kota Tual yang berlokasi di kawasan Un Pantai. Kehadiran sekolah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat setempat. Resti Febrianti menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah Kota Tual meresmikan gedung SMP Negeri 13 Kota Tual yang berlokasi di kawasan Un Pantai. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwan menyampaikan bahwa berdirinya SMP Negeri 13 merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan. Menurutnya, keterbatasan keuangan daerah saat ini tidak boleh menghambat maupun mengurangi upaya untuk memajukan kualitas pendidikan di Kota Tual. Pemerintah akan terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
7: Kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi berbagai keterbatasan. Namun demikian, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti atau mengurangi upaya kita dalam memajukan kualitas pendidikan di Kota Tual. Justru dalam kondisi seperti ini, kita untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran, lebih efektif dalam penggunaan sumber daya, serta tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Peresmian SMP Negeri 13 Tual ini diharapkan dapat menjadi sarana yang lebih representatif.
6: Ahmad Yani Renuan menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari penyediaan fasilitas pendidikan yang layak. Karena itu peningkatan mutu pendidikan akan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual Muhammad Zain Huyanan menjelaskan bahwa pembangunan SMP Negeri 13 saat ini masih berada dalam satu kawasan dengan SD Negeri 32 Kota Tual. Luas lahan yang digunakan mencapai 1 hektar dengan pembagian masing-masing sekitar 500 meter persegi untuk kedua sekolah.
8: Tanah 1 hektar ini yang dibagi 2 itu 500 meter untuk pembangunan SMP, sedangkan 500-nya itu untuk SD Negeri 32. Bangunan yang saat ini sedang dipersiapkan pengresmiannya itu dibangun melalui APBD Kota Tual tahun 2025 sebesar Rp680 juta APBD tahun 2005 dan dikerjakan oleh CV23L Watyar dengan direkturnya Bapak Yosef Sumyanan.
6: Ia menambahkan bahwa pembangunan gedung SMP Negeri 13 menggunakan APBD Kota Tual sebesar Rp680 juta. Bangunan tersebut terdiri dari satu lokal dengan 3 ruang kelas akan digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Proses pembangunan selanjutnya akan terus dikawal dan dilaporkan secara bertahap sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Pemerintah juga berharap keberadaan SMP Negeri 13 dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi muda yang berdaya saing.
9: Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
2: Sementara itu, saudara, di tempat yang sama, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renua turut menunjukkan antusiasmenya terhadap euforia menjelang FIFA World Cup 2026. Dalam sebuah kegiatan resmi, ia menyampaikan keyakinannya bahwa tim nasional Jerman akan tampil kuat dan meraih kemenangan pada turnamen tersebut. Saat menyampaikan pidato, Ahmad Yani Renua sempat melontarkan candaan yang mengundang tawa hadirin. Ia menyinggung balon berwarna hitam, merah, dan kuning yang berada di lokasi acara sebagai tanda-tanda bahwa Jerman akan memimpin menuju kemenangan.
7: Saya siap bahwa Jerman keluar sebagai juara dunia.
10: Ya.
7: Karena apa? Barusan saja kita saksikan semalam itu malam ini itu bertemunya Liga Champion Eropa itu Arsenal dengan PSG. PSG itu satu klub di Paris, tapi pemain-pemainnya itu mayoritas dari Jerman. Dan Jerman unggul dalam, kalau kita pelajari, Argentina cuma baru satu juara sekali. Jerman sudah bintang 4 loh. Kalau ada yang bilang bahwa Jerman lebih unggul dari Brasil.
2: Suasana semakin cair, saudara, ketika Wali Kota Tual kembali mengaitkan warna-warni balon tersebut dengan peluang Jerman di Piala Dunia. Pernyataan itu disampaikan dengan nada santai sehingga mendapat respon hangat dari para peserta yang hadir. Pada sesi wawancara bersama Dewan Awak Media, Ahmad Yani Renua kembali mengajak bercanda dengan menyampaikan keyakinannya bahwa Jerman akan berjaya pada Piala Dunia tahun 2026. Sambil tertawa, ia mengatakan bahwa Jerman memiliki sejarah prestasi yang baik pada ajang Piala Dunia dan berpeluang kembali meraih hasil tersebut pada turnamen mendatang. Berita lainnya, saudara, ribuan umat Katolik Santo Yosef Dobo mengikuti perayaan penutupan bulan Maria pada Minggu 31 Mei 2026 dengan berziarah ke stasi Kota Lama menggunakan 3 kapal motor. Kegiatan diawali dengan doa pembukaan di dermaga Kota Dobo pada pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur sebelum rombongan berangkat menuju Kota Lama dan tiba sekitar pukul 13.54 menit waktu Indonesia Timur. Sesampainya di Kota Lama, para peziarah disambut meriah oleh umat setempat melalui tarian adat khas Kepulauan Aru. Prosesi penyambutan dilanjutkan dengan arak-arakan menuju Goa Bunda Maria, disertai dengan penampilan nyanyian dan tarian dari anak-anak sekami. Acara penyambutan ditutup dengan tarian khas Kepulauan Kei di depan Goa Ave Maria Rosa Mustika Kota Lama. Setelah prosesi penyambutan, umat mengikuti perayaan Misa Ekaristi yang dipimpin oleh RD Korsad Rahadet. Dalam homilinya, Rahadeh menekankan bahwa Allah yang disambut umat Kristiani bukan hanya Maha Kuasa, tetapi juga Maha Kasih, sebagaimana ditegaskan dalam perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus.
10: Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan Putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu nyata dalam relasi Tritunggal. Bapa yang mengasihi, Putra yang diutus untuk menyelamatkan, dan Roh Kudus yang terus menghidupkan iman dalam hati kita.
2: R.D. Rahadeh juga menjelaskan kasih Allah nyata dalam misteri Tritunggal Maha Kudus, yaitu Allah Bapa yang mengasihi, Putra yang menyelamatkan, dan Roh Kudus yang terus berkarya dalam kehidupan umat manusia. Ia mengajak umat merenungkan bahwa Allah telah lebih dahulu mengasihi manusia, bahwa iman berarti mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, serta bahwa kasih Allah harus diwujudkan melalui tindakan nyata kepada sesama. Perayaan Misa Ekaristi berakhir pada pukul 16.18 menit waktu Indonesia Timur. Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari keberangkatan di Dobo, perjalanan menuju Kota Lama hingga berkat penutup dan santap kasih bersama berlangsung aman, tertib, dan lancar. Gereja Katolik di seluruh dunia pada Minggu 31 Mei memperingati Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, termasuk umat Katolik di Stasi Santo Yosef Dobo. Perayaan Ekaristi yang dimulai pada pukul 8.00 waktu Indonesia Timur berlangsung hikmat, dipimpin oleh R.D. Teddy Daskeli. Dalam homilinya, R.D. Teddy Daskeli menekankan Allah mengutus Yesus Kristus Putranya yang tunggal sebagai wujud kasih dan kerahiman terbesar bagi umat manusia. Melalui Injil Yohanes, umat diajak untuk memahami kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus yang terus berkarya dalam sejarah keselamatan dunia. Daskeli menjelaskan, umat Katolik percaya kepada satu Allah dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa berkarya sebagai pencipta alam semesta beserta segala isinya. Allah Putra hadir ke dunia sebagai manusia tanpa dosa untuk menyelamatkan umat manusia. Sedangkan Allah Roh Kudus melanjutkan serta menjaga karya keselamatan yang telah diajarkan oleh Kristus.
11: Allah memberikan kesempatan dan bangun diri kepada kita melalui pengalaman-pengalaman itu. Karena kita berpikir bahwa kita menderita terkadang berarti Tuhan menghukum kita. Padahal mungkin di dalamnya ada hikmah, ada pelajaran dari Tuhan untuk kita membangun diri kita lebih baik. Dan memurnikan jiwa kita untuk melihat kembali dengan jelas hukum Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita.
2: Lebih lanjut, ia mengatakan iman kepada Allah Tritunggal tidak hanya diungkapkan melalui rumusan syahadat para rasul, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Umat mengakui iman kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal, serta kepada Roh Kudus yang senantiasa membimbing gereja. Karena itu, umat Katolik diajak untuk meneruskan karya keselamatan Allah melalui tindakan nyata yang menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat. Gereja dipanggil untuk menjadi tanda kasih Allah dengan membangun persaudaraan, menciptakan kedamaian, serta menghindari segala bentuk pertikaian dan kekerasan. Perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus menjadi momentum bagi umat untuk semakin menghayati kasih Allah yang hadir dalam tiga pribadi dan terus berkarya demi keselamatan dunia. Apel Bendera memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lingkup LPP RRI SP Somlaki yang dipimpin oleh Koordinator Cornelis Lutlutur dihadiri oleh pegawai LPP RRI SP Somlaki. Wujud kecintaan terhadap Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Koordinator SP RRI Somlaki Cornelis Lutlutur saat membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan tanggal 1 Juni 2026 bangsa Indonesia kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati hari lahir Pancasila lebih dari sekedar seremoni tahunan. Dikatakan ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Yudian menjelaskan tema yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Tema ini adalah sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
12: Tema yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Sebagai pernyataan tegas bahwa nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
2: Lanjut Yudian, Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan juga ancaman fragmentasi. Maka bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Dalam kesempatan itu, Lut Luthor juga mengajak pegawai SP LPP RRI Somlaki untuk tetap mengedepankan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, terutama dalam menjalankan tugas dan kewajiban di bumi Duan Lolat dalam menyampaikan informasi dan hiburan yang mengedepankan keadilan dan kebersamaan. Diskusi dan komunikasi sangat diperlukan dalam menyambut operasional Blok Masela. Penegasan itu disampaikan staf ahli Bupati Kepulauan Tanimbar Somalia Batleyeri sehubungan dengan makin dekatnya kegiatan operasional Blok Masela di Kepulauan Tanimbar. Lebih khusus di sejumlah desa terdampak terutama seperti Desa Ler Matang. Karena itu dalam menjemput operasional proyek tersebut perlu kesiapan yang matang, salah satunya membangun diskusi yang sehat yang dimulai dari lingkungan RT.
13: Dan khususnya bagi masyarakat terbatas, kami sampaikan bahwa masyarakat terbatas sudah harus diskusi masyarakat terbatas, sudah harus berbuka diri dan mulai aktif dalam dialog, ya, aktif di dalam komunikasi, aktif di dalam pertanyaan-pertanyaan, sehingga transformasi yang lebih sudah keluar bilang kita pasal berbagai wilayah yang ada di daerah-daerah lain cukup meningkatkan, tapi ketiga prestasi berikut-berikut ke dalam saatnya juga dijalankan, maka kita akan ada menuju ke satu wilayah yang secara mas yang mana jadi di dalam begini yang punya terikat dari bagi daerah-daerah.
2: Somalai mengatakan langkah ini dinilai sangat strategis dalam upaya menyamakan persepsi masyarakat termasuk mencari dan menemukan solusi saat perusahaan itu nantinya beroperasi tanpa terkendala akibat perbedaan paham di kalangan masyarakat. Ia berharap berbagai proses sejak dini hingga saatnya nanti dapat berjalan maksimal tanpa kendala dalam bentuk apapun. Hingga saat ini, saudara, masyarakat terus terlihat sibuk terutama bagi mereka yang tergolong usia produktif sementara mendaftar. Sendiri untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih baik dengan harapan dapat dipekerjakan pada proyek nasional tersebut. Informasi terakhir, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual? Kami sajikan informasinya untuk Anda langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Tenggara. Sudah ada rekan kita Dian di sana yang akan memberikan informasinya untuk Anda pendengar. Selamat pagi, Dian. Dian, selamat pagi. Selamat pagi, Dian. Anda mendengar suara saya? Iya. Anda, nanti kita akan mengikuti informasi cuaca selengkapnya hari ini Selasa 2 Juni 2026 sebagai modal utama kita dalam beraktivitas dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Informasinya langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Rekanita Dian dari BMKG melalui saluran telepon 21462 akan menyajikan informasi selengkapnya untuk Anda. Dian, selamat pagi, silakan dengan informasi Anda.
14: Halo.
2: Silakan Dian, informasinya. Ya. Dian, silakan dengan informasi cuaca pagi ini.
14: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Dian, silakan dengan informasinya.
14: Oke. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Selasa 2 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari berawan, malam hari cerah berawan, dini hari berawan. Untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari berawan, sore hingga dini hari berawan hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 19 km per jam. Untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 14 hingga 16 knot atau mencapai 30 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Satsui Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.
2: Dan terima kasih untuk informasinya pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas.

Saudara, Anda telah mendengarkan penyampaian Warta Berita antar daerah produksi Radio Republik Indonesia Tual pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Perubahan wajah desa-desa di Kabupaten Maluku Tenggara dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan daerah. Undang-undang kekerasan seksual dalam implementasinya mulai dipahami kaum rentan, wanita, dan anak-anak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Matdoan Fatmawati menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda. Baru saja kami perbaharui informasi Anda pendengar dengan penyampaian warta berita antar daerah menempatkan kita pada menit ke-40 bergeser dari jam 6. Nanti kami akan kembali memperbaharui informasi Anda dengan sajian informasi kami yang lainnya. Selamat bersiap-siap. Kita sudah harus kembali berjibaku dengan aktivitas kita setelah libur panjang Bung Petu ya. Hampir sepekan ada lagi nih yang mudik. Tapi alhamdulillah sudah kembali dan sudah mulai beraktivitas kembali. Semoga semangat tidak kendur, malah fresh ya karena libur yang begitu panjang. Hal-hal baik, hal-hal positif sudah tersimpan di memori dan akan diaplikasikan dalam aktivitas kita di tempat kerja kita masing-masing. Jadilah yang terbaik, berikan yang terbaik dan pastikan semuanya akan baik-baik saja.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo RRI. Wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Ritual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note

0: informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda, solusi untuk kita semua.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Di persimpangan hidup, di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama, menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

ini. Harapkan apa yang akan kami hadirkan dapat berguna bagi Anda dimanapun Anda berada. Ya, kita simak bersama dulu pendengar nomor-nomor pilihan di pagi hari ini yang sudah kami siapkan untuk kami luncurkan ke ruang dengan Anda.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.